0: proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga, berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, 600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengusak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional

0: ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
1: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
0: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
2: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
3: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
0: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
4: AT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
5: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
4: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
0: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation that delivers for all. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa

0: pertahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sabakoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabakoh Kyai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan

utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang

0: puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwung pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Seruwung yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta. Untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 7150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tanjung Pinang Pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke opini publik.
4: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
3: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan hari ini tidak topik ya pendengar, Anda bisa sampaikan opini Anda terkait apapun itu, mungkin tentang berita yang sedang viral, kejadian yang sedang terjadi yang mungkin meresahkan, atau apapun itu bisa sampaikan di dalam telepon dan juga WhatsApp. Ya tadi tidak bisa menyampaikan informasi, belum sempat, boleh juga sampaikan informasinya. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pagi Bapak. Iya. Kenapa terputus Bapak? Iya, belum jawab. Waalaikumsalam ya. Terima kasih buat Pak Rasino sebelumnya, tadi enggak tahu kenapa terputus, coba telepon kembali ya Bapak ya. Halo, selamat pagi. Wah, kenapa ini pada terputus? Baik, dicoba kembali. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
6: Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin. Wah, pagi Pak Kasim, silakan.
6: Pagi ini masalah pendidikan nih. Mm-hmm. Ini sekolah nih, apakah dari pusat atau daerah, enggak tahu enggak ya. Mm-hmm. Itu kasih tugas anak-anak, terutama yang SD lah ya, yang belum begitu paham mungkin ya, kelas 1, 2, 3, 4 itu dikasih tugas banyak-banyak, jadi orang tuanya yang ngerja di rumah ngeluh orang tua.
3: Karena online orang ini ya Bapak kerja.
6: ya,
3: karena online ini berapa hari ini ya.
6: Iya ya. Tapi jangan dibebankan pada orang tua, kasihlah tugas-tugas yang ringan. Mm-mm. Kenapa? Karena kelas SD 1, 2, 3 itu pentingnya dia bisa membaca, itu aja. Mm. Bukan menganalisa. Ini salah. Dulu waktu saya waktu sekolah dulu memang begitu. Banyak juga orang profesor, dokter, macam-macam lagi kan. Mm. Sebab kalau manusia itu pintar, ya sekolah sedikit aja dia ada baca itu ini lah, dia pintar itu. Tapi kalau nggak pintar, memang Tuhan dah menjadikan begitu, bertahun-tahun dia tak akan selesai itu. Hmm. Nah, itulah kira-kira. Tapi kita selalu, wah ini dah budak-budak gini. Ya tak mau didiskusikan. Ini bagaimana caranya yang terbaik. Hmm. Saya dah ngusul berapa kali, kata orang, bubuhi helio lah, kata orang Melayu. Tapi tak diperdulikan. Ini cakap aja begini. Ya. Tapi yang bisa berdiskusi itu, mengajak itu, mm-hmm, orang yang punya kekuasaan, yang punya hak, mm-hmm, yang punya jalur, itu aja lah. Ya RRI juga sekali coba aja ya, mm-hmm, diundang masalah pendidikan ini, mm-hmm, secara terbuka. Terima kasih. Okay. Mudah-mudahan didengar oleh pejabat-pejabat. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim di Jalan Bali ya. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
3: Iya, pagi Bapak.
7: Pak Rasino di Jam.
3: Baik, waalaikumsalam. Silakan Pak Rasino.
7: Ya, tadi sedikit
3: kepencet ya. Oke. Okay.
7: Apa nama itu? Jadi putus ya.
3: Hmm. Lanjutkan jadi, silakan.
7: Tapi kali ini saya akan menyampaikan remaja adalah masa depan bangsa. Saya ingin Pak Kasing tadi tentang pendidikan ya.
3: Iya.
7: Jadi remaja disebut sebagai masa depan bangsanya karena mereka adalah generasi penerus yang akan menggantikan generasi tua untuk memegang estafet kepemimpinan ya, melanjutkan pembangunan dan juga menentukan arah kebijakan negara. Menurut saya remaja saat ini ada tiga kategori ya, yaitu remaja yang cerdas, yang berkarakter dan mempunyai jiwa patriotisme ya, itu saya kira ini tidak terlalu banyak. Dan juga yang kedua remaja yang frustasi atau tidak memikirkan di luar lingkungannya dan tidak berpartisipasi terhadap pergaulan yang baik ya. Kemudian remaja yang biasa-biasa saja, statis dan tidak mau tahu dengan kehidupan di luar kehidupannya. Dan yang menentukan masa depan bangsa adalah pendidikan sekaligus berkarakter ya, lingkungan dan juga keluarga. Lalu apa kaitannya dengan masa depan bangsa, bahwa kejadian hari ini apa itu para pemegang kekuasaan seperti kepala daerah, menteri, wakil rakyat maupun aparat penegak hukum tentu sedikit banyak ada pengaruhnya di masa lalu, yaitu pendidikan di 30-40 tahun yang lalu. Artinya jika ada pendidikan misalnya korupsi atau penyimpangan anggaran, bukan saja karena aturan undang-undang yang salah, tetapi mental para koruptor yang bisa merugikan negara dan juga tidak takut kepada tidak takut kepada Tuhan atau Allah ya, tapi takut hanya takut pada manusia. Karena itu kita cukup yakin hari ini remaja yang berpikiran negatif, misalnya dari SD SMP sudah mulai merokok, kemudian ngelem, kemudian miras dan lama-lama narkoba. Ini adalah perilaku yang tidak baik untuk masa depan bangsa. Dari miras nanti ada perguruan bebas dan judi online. Dari teknologi digital itu untuk hal-hal yang negatif. Karena itu sekarang saatnya pemerintah untuk bagaimana mendidik masyarakat atau para pemuda dan remaja untuk berkarakter yang baik. Kalau zaman dulu ada pendidikan namanya budi pekerti. Apakah di sekolah sekarang ada budi pekerti? Karena saya lihat kalau misalnya budaya kita lewat depan orang tua terus dia menunduk. Sekarang tidak. Bahkan orang tua lagi berbicara dia pun ikut campur tangan. Itulah yang menjadi awal daripada mereka yang sudah tidak ada, kurang ya karakternya untuk menghargai karakter budaya kita.
3: Baik.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasindo De Kijang. Halo, selamat pagi.
8: Pagi.
3: Pagi. Iya. Pak Maman, silakan.
8: Ngomong apa ya? Lupa
3: silakan.
8: Jadinya.
3: Tuh kan lupa jadinya. Coba tanya ayam di belakang. Oke, silakan Pak Maman.
8: Iya. Ini saya mau berkisah nih tentang maling gitu kan.
3: Maling dia.
8: Di grup kami itu di RT ini kan ada ceritanya ini ada nangkap maling gitu kan. Maling itu ngerayapi kabel yang ada di gedung itu, di tempat itu gitu. Jadi yang jadi pikiran saya ini, kita ini kan lapangan pekerjaan itu kan boleh dikata minim gitu. Memang ada yang bekerja gitu kan. Rata-rata yang bekerja yang ngerti itu misalnya sifatnya online apa tuh bisa menghasilkan uang. Tapi yang sifatnya konvensional itu kan agak langka gitu kan. Nah mungkin gitu kan, mungkin saja mereka-mereka yang suka jadi rakyat tadi ini mungkin pernah bekerja di situ gitu kan. Atau mungkin juga gajinya tidak dibayar atau macam mana lah gitulah. Ada kesenjangan sosial yang kadang yang membuat dia jadi seperti itu ya kan. Nah ini kan sesuatu yang harus jadi pemikiran kita bersama gitu. Khususnya sih pemerintah ya. Selainnya ini kan kalau misalnya katakan pengusaha-pengusaha kecil mempekerjakan orang terus minim penghasilan ya kan. Sementara dia harus menggaji orang juga ya kan. Di sini kan harus ada sesuatu yang memang jadi tolok ukurnya. Nah ini kan tidak. kita orang itu mempekerjakan orang asal-asalan dengan gaji yang tidak standar dan akhirnya memang tidak ada apa ya, tidak ada dukungan dari pemerintah atau apa dan akhirnya keluar. Kan betul kata ayam bukan? Akhirnya keluar. Jadi akhirnya keluar, begitu dikeluar dia pikiran dia aku mau balas dendam ini. Bos aku begini gitu kalau macam itulah tipulah yang namanya maling tadi.
3: Okay.
8: Dan begitu juga maling ini kan banyak level-levelnya. Nah, kan betul lagi kata ayam, kelas bawah sampai level ke atas itu ada maling gitu. Cuman ya kalau kelas 1 sudah terstruktur gitu kan. Nah, itu maling kelas atas. Kalau maling kelas bawah ini kan karena sakit hati gitu biasanya. Itu. Okay. Jadi ya inilah yang harus jadi pemikiran kita bersama. Bagaimana kita bisa menghidupi diri kita lah. Jangan sampai kita berhubungan sama orang akhirnya ada clash, ada sesuatu yang tidak kena, akhirnya berbuat sesuatu yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Yeah. Nah, jadilah yang namanya maling tadi. Allah alam, jangan sampai kita seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, terima kasih Pak Maman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Maman masih kami tunggu telepon dan juga WhatsApp Anda. Halo, selamat pagi.
9: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi, Pak Leman.
9: Iya.
3: Lama tidak bersua. Pak Leman, di Lampung gimana? Ada kabut asap nggak di sana?
9: Oh ya, alhamdulillah Mbak Liga. Walaupun ada juga bisa dikendalikan Mbak Liga.
3: Jadi okay.
9: Ya namanya bencana musibah kecil Mbak Liga. Takutlah Mbak Liga. Begini Mbak Liga, saya yang ingin menanggapi masalah COVID Mbak Liga.
3: Oke, Koperasi Desa Merah Putih ya.
9: Masalah COVID ini kan di mana-mana itu kan sudah dibangun gitu kan. Bangunan yang mega, gitu kan, yang mewah gitu kan. Jadi saya, pertanyaan saya itu kapan mau dibuka gitu Mbak Liga gitu.
3: Oh, di Lampung belum dibuka ya?
9: Belum Mbak Liga. Okay. Saya itu ada di sini ada 2, 3, 4, 5 bangunan COVID Mbak Liga. Yang begitu makan biaya yang sudah kecil gitu kan, tapi tidak, belum ada yang buka, kenapa gitu kan, okay. Ada apa gitu, jangan sampai bangunan itu jadi bangunan tua, jadi bangunannya yang tidak ada guna, yang sudah makan biaya yang begitu, apa namanya, yang tidak terhitung lah Mbak Liga gitu, jangan sampai gagal gitu Mbak Liga, cepat dibuka, supaya ekonomi tetap jalan, membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya gitu Mbak Liga gitu. Itu saja Mbak Liga.
3: Okay.
9: Selamat salam sehat selalu.
3: Iya Bapak.
9: Mbak Liga.
3: Iya sama-sama.
9: Selamat pagi.
3: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman di Lampung ya. Di belakang Pak Leman. Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
3: Pagi Bu.
10: Bu Erna, Liza di Batu Lima.
3: Baik, silakan Bu Erna. Iya, apa yang mau disampaikan Ibu?
10: Apa judul kita nih?
3: Topiknya tidak ada, Ibu bebas mau menanggapi tentang apa?
10: Oh, tidak ada ya. Ini ya.
3: Sabtu Minggu tidak ada
10: hari Ibu.
3: Benar. Benar. Silakan Ibu.
10: Ya, Liza. Lebih kurang seminggu ini kalau kita perhatikan anak-anak kita tidak sekolah.
3: Online kita, ya.
10: Sampai SD, SMP itu enggak sekolah, tapi kelihatannya SMA sama
3: kuliah.
10: Sekolah menengah mereka belajar di sekolah. Nah, ini ada kebaikannya juga, pertama untuk kesehatan anak-anak kita ya. Kemudian kepada guru-guru, Ibu mengharapkan berikanlah mereka tugas sehingga anak-anak tidak hanya main HP saja Liza di rumah. Nah, itu yang kita bingung tuh. Maunya dikasih buku pelajarannya tuh kan ada tuh buku tugasnya tuh Liza. Anak-anak ini CD tuh ada itu. Misalnya setiap hari itu pelajarannya apa? Matematika, misalnya hari Selasa matematika sama agama gitu kan. Nah, dikasih dia tugas. Kemudian hari Rabu apa? Jadi mereka ini bekerja. Di rumah tuh bekerja. Ini bukannya Bu Erna apa-apakan pula, ini bukan bohong, ini suatu kenyataan. Anak kita tuh bangun tidur, Mak, langsung lihat HP dulu. Ya Allah ya Tuhanku, kenapa lah anak-anak zaman sekarang ini kok susah dikasih pendidikan seperti itu. Kadang-kadang orang tua, bangun cepat, sholat dulu atau bagaimana kan, sudah sholat nanti ada tugas apa lagi. Kadang-kadang orang tua membiarkan anaknya itu langsung megang HP, ya itu yang buat sakit kepala lihatnya itu kan. Jadi guru-guru juga seperti itu, kasih mereka tugas sampai hari apa mereka itu bekerja, beri tugas. Nanti kalau masuk kita periksa tugas anak-anak itu. Supaya anak-anak itu ada tanggung jawabnya di pendidikannya. Kemudian ada tanggung jawab kepada guru. Ini Bu, tugas saya sudah saya selesaikan selama libur. Ya mudah-mudahan lah Liza, hari Senin ini anak bisa sekolah kembali, belajar kembali. Dan udara, ya mudah-mudahan jangan sampai ada kabut asap yang makin tebal aja ya Liza.
3: Amin.
10: Katanya
3: Ibu,
10: di Kalimantan asap ini timbul lagi dia Liza, timbul lagi. Nah itu yang tak habisnya itu. Hanya itu aja Liza.
3: Iya Ibu, terima kasih.
10: Ya, mudah-mudahan kita nih diberi kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan seluruhnya.
3: Amin.
10: Khusus Gloria dan Tota Tanjung Pinang ya. Jangan ada lah yang sakit-sakit seperti yang masa-masa yang lalu. Terima kasih Liz.
3: Assalamualaikum
10: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna yang ada di kilometer 5 bawah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah setia menjadi mitra pemerintah, khususnya RRI Tanjung Pinang yang telah menjadi mitra bersama pemerintah kota Tanjung Pinang dalam menyebarluaskan informasi positif dan akurat kepada masyarakat kota Tanjung Pinang. Sedap memancing ikan tenggiri, pergi memancing ke Pantai Trikora. Selamat ulang tahun ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Laju-laju perahu laju. Laju-laju layar terkembang. Hari Sabtu saya Pak Batu. Pak Batu datang ingin bersembang.
1: Sila Pak Batu, apa yang nak sampaikan?
2: Wanita satu keadaan peristiwa yang ingin saya kemukakan di sini dan mohon kepada Bapak Kasim lah ya, yang pernah bertugas di sana. Satu peristiwa, seorang anak laki-laki kelas 2, Pak Kasim tahulah SMP berapa, dia sedang main catur, didorong oleh temannya yang ingin juga bermain catur, didorong sehingga dia satu miring ke bawah dari bangku. Dia, tangan dia menahan karena tidak kuat. Pergelangan tangan dia menurut dokter retak. Dirawat di rumah sakit sejak hari Senin sampai Kamis di Semen supaya retak itu boleh bersambung. Peristiwa ini ingin saya tanyakan, bagaimana jalan keluar daripada peristiwa ini? Karena nampaknya guru dan murid yang melakukan itu pun ada apa-apa, bukan ditindak, tapi bagaimana jalan keluarnya? Peringatan kah? Atau orang tuanya dipanggil kah? Atau macam mana? Nampaknya belum ada. Dan anak itu sekarang ya korban, sekolah kena susah, tangan harus digendong, maaf kalau kekelilit kan susah, kebetulan tangan kiri ini pula. Jadi mohon bagaimana solusinya yang boleh Pak Kasim arahkan masalah ini. Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Batu ya, yang ada di kilometer 10. Di belakang Pak Batu masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan opini. Tidak ada topik khusus untuk pagi hari ini pendengar di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Dan untuk yang baru juga bergabung, silakan. Yang belum pernah bergabung di acara ini juga boleh menyampaikan opini Anda terkait apapun yang sedang terjadi saat ini mungkin, atau menyampaikan harapan Anda, atau ada informasi juga boleh ya pendengar di line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang 0811 7789 8330. Pendengar, bicara tentang kebakaran lahan ya, lahan kosong seluas sekitar 300 meter persegi di Jalan Kuantan, Gang Putri Ayu 1, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, terbakar pada Kamis 17 September kemarin ya. dan berhasil dipadamkan oleh petugas kepolisian bersama Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Tanjung Pinang. Dan informasi ini pertama kali diketahui oleh warga setelah melihat kepulan asap dari arah lahan kosong yang hingga kini belum diketahui pemiliknya. Warga kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Ketua RT setempat untuk diteruskan kepada pihak Kelurahan Melayu Kota Piring. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca pendengar di rri.co.id. Dan Anda juga bisa update informasi-informasi terkini ya di rri.co.id pendengar, baik dari daerah kita sendiri ya, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, bahkan nasional dan juga mancanegara. Oke, masih kami tunggu sebelum bisa tutup untuk opini publik pada pagi hari ini, karena nanti kita akan bergabung, kita akan melanjutkan acara berikutnya di acara Beranda Astacita ya, terkait dengan budaya dan wisata di pagi hari ini yang hadir setiap hari Sabtu pagi di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Oke, kalau gitu kita sudahi. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini di pagi hari ini pendengar. Dan sampai berjumpa lagi besok di Opini Publik di jam yang sama di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Ketika asap mulai menjadi udara sehari-hari untuk dihirup akibat kebakaran hutan, penggunaan masker mutlak diperlukan. Masker didesain untuk mengurangi paparan partikel asap. Penggunaan masker tidak bisa sembarangan. Ada beberapa jenis masker yang sering kita dengar ketika kebakaran hutan terjadi. Masker bedah dan N95. Masker bedah didesain sebagai filter partikel yang besar, tetapi tidak untuk partikel yang kecil. Penetrasinya sekitar 60 sampai dengan 70% partikel masih dapat masuk ke saluran nafas. Masker N95 mampu menghalangi 95% partikel yang masuk, dengan catatan teknik dan penggunaannya yang tepat. Jika digunakan dengan teknik dan cara yang benar, masker N95 dapat mengurangi gejala pernafasan yang timbul akibat pancaran asap kebakaran. Apapun masker yang digunakan, semoga kita tetap bisa beraktivitas walau dengan kondisi udara yang tidak mendukung. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia.

Juga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Liza ya di Tanjung Pinang Pagi. Dan selanjutnya pendengar, Liza akan ajak Anda untuk melangkah ke acara berikutnya, yaitu di acara Beranda Asta Cita.

0: 101.
1: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Beranda Asta Cita. Dan untuk pagi hari ini topiknya adalah Festival Budaya, Pesona Tradisi yang Menggerakkan Pariwisata. Pendengar, pernahkah Anda berkunjung ke suatu daerah lalu membuat Anda ingin datang kembali bukan hanya ke tempat wisatanya, tapi juga melihat budaya dan tradisi yang Anda temukan. Ada tarian, musik tradisional, kuliner khas, kerajinan tangan, hingga berbagai tradisi masyarakat yang punya cerita-cerita yang menarik. Semua itu bisa dikemas menjadi sebuah festival budaya. Festival budaya bukan hanya sekedar acara hiburan pendengar. Di dalamnya ada identitas daerah, tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, sekaligus kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat luas. Ketika dikemas dengan menarik, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pertunjukan, tapi juga bisa mengenal lebih dekat budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Lalu bagaimana budaya bisa menjadi daya tarik wisata, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat? Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Pendengar, kalau berbicara tentang pariwisata, biasanya yang langsung terbayang itu adalah pantai, tempat bersejarah, atau kuliner khasnya. Padahal pendengar, budaya juga memiliki daya tarik yang kuat. Festival budaya memberikan pengalaman yang berbeda dari perjalanan wisata biasa. Wisatawan tidak hanya datang ke sebuah tempat, tapi juga bisa merasakan suasana budaya yang hidup di tengah masyarakat. Melalui tarian tradisional, musik daerah, permainan rakyat, kuliner khas, hingga kerajinan, wisatawan bisa mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat setempat. Apalagi wisatawan saat ini tidak selalu mencari tempat yang sekedar indah untuk difoto-foto saja, pendengar. Tapi banyak juga yang ingin mendapatkan pengalaman yang berbeda, sesuatu yang berkesan dan punya cerita. Di Kepulauan Riau misalnya, budaya Melayu, kehidupan masyarakat pesisir, kuliner, kesenian, dan berbagai tradisi daerah bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata. Jadi ketika kekayaan budaya dikemas dalam sebuah festival yang menarik, maka budaya tersebut bisa menjadi salah satu alasan wisatawan tertarik datang ke suatu daerah, termasuk di Kepulauan Riau.
1: Beranda Asta Cita.

0: Hey kawan, sudah dengar belum tentang program pelestarian budaya yang sedang digalakan?
1: Ya, aku sudah dengar tentang itu. Sebenarnya apa sih maksudnya?
0: Begini, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan warisan budaya kita. Seperti tradisi, tarian, musik, dan banyak lagi agar tidak punah.
1: Wow, itu pasti sangat penting. Kita harus ikut mendukungnya ya.
0: Benar sekali kawan. Kita bisa mulai dengan ikut serta dalam acara-acara budaya, mendukung bazar-bazar seni dan kerajinan lokal, serta mempelajari lebih dalam tentang warisan budaya kita.
1: Ayo kita dukung bersama-sama pelestarian budaya kita, agar generasi selanjutnya juga bisa menikmati kekayaan budaya yang kita miliki.
0: Mari kita jaga warisan budaya kita bersama-sama. Kita tidak hanya mewarisi tradisi dari nenek moyang kita, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya. Mulailah dengan menjaga bangunan bersejarah, merawat tarian tradisional, dan menghargai adat istiadat. Jadilah agen perubahan untuk pelestarian budaya yang kaya dan indah ini. Bersama-sama kita bisa menjaga keberagaman budaya kita untuk generasi mendatang.

Pendengar, festival budaya juga bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan sebuah daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Bayangkan seorang wisatawan datang ke sebuah festival, menikmati pertunjukan, kemudian mencicipi kuliner, atau melihat kerajinan khas daerah. Pengalaman tersebut kemudian dibagikan ke media sosial. Dari satu unggahan, informasi tentang sebuah festival bisa menjangkau banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya belum pernah mengenal daerah tersebut. Karena itu, promosi juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan festival budaya. Informasi mengenai kegiatan, lokasi, jadwal, sampai keunikan budaya yang ditampilkan perlu disampaikan dengan baik, baik melalui media sosial maupun media massa. Wisatawan yang awalnya datang karena tertarik dengan festival, ya bisa saja kemudian melanjutkan perjalanan ke destinasi lain ya, mencoba kuliner-kuliner yang lain, atau bahkan membeli produk lokal. Artinya, festival bisa menjadi pintu masuk untuk mengenalkan lebih banyak potensi yang dimiliki sebuah daerah.

0: Mendengar kehadiran wisatawan dalam sebuah festival tentu juga bisa memberikan dampak bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Ada pelaku UMKM yang menjual makanan dan minuman, pengrajin yang menawarkan hasil karyanya, penjual oleh-oleh yang mendapatkan pembeli, hingga usaha transportasi, penginapan, dan berbagai jasa lain yang ikut bergerak. Festival budaya juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk memperkenalkan produk mereka secara langsung kepada wisatawan. Bisa jadi, produk yang selama ini hanya dikenal di lingkungan sekitar saja, melalui festival justru mendapatkan perhatian dari pengunjung luar daerah. Karena itu pendengar, festival budaya sebaiknya tidak hanya berpusat pada panggung dan pertunjukan seni saja. Masyarakat lokal juga perlu mendapatkan ruang untuk terlibat, baik untuk memperkenalkan produk, karya, kuliner, maupun potensi daerah yang mereka miliki. Dengan begitu, festival bukan hanya menjadi tempat untuk menikmati pertunjukan, tapi juga menjadi ruang bertemunya budaya, pariwisata, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
1: Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Di tengah kesibukan masyarakat di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, terdapat destinasi wisata pesisir yang menawarkan suasana pantai sekaligus fasilitas yang cukup lengkap. Pantai Gaseng di kawasan Dompa, Tanjung Pinang menjadi salah satu pilihan wisata alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus bepergian jauh ke daerah lain. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah area parkir yang luas sehingga pengunjung tidak kesulitan menempatkan kendaraan. Selain itu, pengelola juga berupaya menjaga kebersihan kawasan pantai dan menyediakan sekitar 40 pondok atau gazebo bagi pengunjung. Untuk menjaga kebersihan, pengelola Pantai Gaseng saat ini mempekerjakan 3 orang yang bertugas membersihkan kawasan pantai, menangani sampah, serta memastikan fasilitas toilet tetap terjaga. Kedepan, jumlah tenaga kebersihan dan pengelolaan kawasan akan disesuaikan dengan perkembangan pantai. Hamdan menjelaskan Pantai Gaseng dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif bagi masyarakat kota Tanjung Pinang. Pengelola berencana menambah sejumlah fasilitas, mulai dari ruang kegiatan, taman bermain anak, hingga area luar ruang yang lebih luas.
3: Tujuan pertama kami buat Pantai Gaseng ini adalah pantai alternatif untuk warga kota Tanjung Pinang khususnya yang ingin berwisata, mereka tak jauh-jauh lagi main ke Bintan. Jadi kami berusaha untuk melengkapi penunjang kebutuhan warga.
2: Keberadaan Pantai Gaseng tur memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sejumlah pelaku usaha kecil memanfaatkan kawasan wisata tersebut untuk menjual makanan dan minuman termasuk otak-otak, kue, serta hasil tangkapan laut yang kemudian dapat ditampung oleh pengelola. Pantai Gaseng juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya pemuda dan pemudi di sekitar kawasan Tanjung Siambang. Mereka yang masih kuliah maupun belum memiliki pekerjaan dapat bekerja di kawasan wisata tersebut.
3: Gaseng alhamdulillah dilihat banyak warga sekitar yang juga bisa mengambil manfaat dan dengan keberadaannya, salah satu para dagang kecil yang menjual otak-otak, yang menjual kuih-kuih, kemudian yang menjual hasil tangkapan laut mereka. Mereka bisa langsung menjual ke kami. Kami siap menampung. Kami menggunakan warga lokal, khususnya anak-anak Tanjung Siambang lah, pemuda-pemudi yang masih kuliah, yang belum ada kerja, mereka bisa kerja di sini.
2: Hamdan menyebutkan jumlah kunjungan ke Pantai Gaseng dapat mencapai sekitar 1.000 orang dalam satu bulan. Antusiasme masyarakat juga nilai terus meningkat, terutama pada akhir pekan ketika berbagai kegiatan masyarakat, instansi pemerintah maupun komunitas digelar di kawasan pantai. Kedepan, pengelola berharap Pantai Gaseng dapat terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir unggulan di Tanjung Pinang. Pengelola juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan pantai tersebut sebagai ruang rekreasi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga sekitar. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, di tengah besarnya potensi festival budaya sebagai daya tarik wisata, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana menjaga agar budaya tetap memiliki makna. Budaya jangan sampai hanya menjadi tontonan saja. Di balik sebuah tarian, musik, tradisi, maupun upacara, ada sejarah dan nilai yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Festival tentu boleh dikemas secara kreatif dan mengikuti perkembangan zaman. Tapi nilai dan identitas budaya juga perlu dijaga. Disinilah generasi muda punya peran penting, pendengar. Mereka bisa dilibatkan dalam pertunjukan, pengelolaan kegiatan, dokumentasi, hingga promosi melalui media sosial mereka. Dengan begitu, budaya tidak terasa sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Sebaliknya, budaya bisa menjadi bagian dari aktivitas dan kreativitas generasi muda. Harapannya festival budaya tidak berhenti sebagai kegiatan tahunan semata, tapi benar-benar menjadi ruang untuk memperkenalkan, merawat, dan meneruskan kekayaan budaya kepada generasi berikutnya.

0: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang tetap optimis dapat mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman sebanyak 100 ribu orang. Optimisme tersebut didukung perkembangan kunjungan wisatawan serta penguatan sejumlah destinasi dan kegiatan pariwisata daerah. Kepala Disputper Kota Tanjung Pinang Muhammad Nazri mengatakan, target 100 ribu kunjungan Wisman tetap menjadi sasaran, meskipun masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam pengembangan sektor pariwisata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kepulauan Riau, sepanjang 2025 Tanjung Pinang mencatat 63.306 kunjungan wisatawan mancanegara dari total 832.390 kunjungan wisatawan. Jumlah tersebut terdiri dari 769.084 wisatawan nusantara atau Wisnus dan 63.306 wisatawan mancanegara. Lalu, pada data BPS hingga Juni 2026, mencatat jumlah kunjungan Wisman ke Tanjung Pinang telah mencapai 31.698 orang. Jika digabungkan dengan kunjungan wisatawan nusantara, jumlah kumulatif kunjungan wisatawan mencapai 456.475 orang.
1: Mancanegara sampai bulan kita masih sudah melebihi dari target yang sebelumnya dari bulan ke bulan sama ya, ada perkembangan.
2: Berarti kita optimis ya Pak ya?
1: Insya Allah optimis.
0: Nazri menyebutkan perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu. Ia menilai sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku pariwisata menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan. Menurutnya, Pulau Penyengat masih menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Pengembangan kawasan tersebut termasuk peningkatan fasilitas pendukung dan penyediaan informasi dalam beberapa bahasa. Diharapkan dapat memperluas daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Selain Pulau Penyengat, Disputper Tanjung Pinang juga melibatkan kawasan Pecinan dan sejumlah destinasi lainnya. Hal ini seperti Patung Seribu sebagai potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnyanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beranda Asta Cipta.
4: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: ajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan, membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh Ci Apang, kalau begitu menyusun kata.

0: Pendengar, festival budaya bukan hanya tentang ramainya sebuah acara. Di dalamnya ada seni, tradisi, cerita, identitas masyarakat, sekaligus peluang untuk menggerakkan pariwisata dan ekonomi lokal. Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya yang bisa terus dikembangkan. Mulai dari budaya Melayu, seni, kuliner, kerajinan, hingga tradisi masyarakat pesisir. Karena daya tarik sebuah daerah bukan hanya terletak pada tempatnya saja, tapi juga pada cerita, tradisi, dan masyarakat yang membuat daerah tersebut memiliki karakter. Pendengar, demikian Beranda Asta Cita kali ini dengan topik yaitu tentang festival budaya, pesona tradisi yang menggerakkan pariwisata. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa lagi di Beranda Asta Cita di lain kesempatan.
1: Demikianlah Beranda Asta Cita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harken, Ketua Pengurus Wilayah Forum TBM Kepulauan Riau, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Tetaplah menjadi media publik yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan masyarakat Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi. Semoga RRI terus memberikan inspirasi, menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan memberikan nilai kebangsaan. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Cek Fakta. Kembali akan kami sampaikan Cek Fakta untuk Anda di pagi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul Menkyu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut juga membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Cek fakta kedua beredar di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada tahun 1964 sampai 1965 berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Demikian Cek Fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, hai, hai. Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo, segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmv.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kadir STMSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Ambas. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI, terus berinovasi di era digital dan tetap menjadi stasiun radio pemersatu bangsa. Sekali mengudara, tetap mengudara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Siska Sukmawati, Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Lagu yang sedang hits saat ini ya, lagu dari Tulus, Teh Hijau, yang juga kemarin jadi lagu pilihan di Bintang Radio kategori pria. Pendengar, informasi dulu untuk Anda dari rri.co.id. Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bergerak cepat menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan kelas 2B Batam hari Kamis kemarin. Jadi langkah ini pendengar diambil untuk menindaklanjuti informasi yang mendadak viral di media sosial terkait dengan dugaan penarikan sejumlah uang oleh oknum petugas bernama Rio kepada warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP. Jadi kedatangan tim ombudsman ini tujuannya adalah untuk mengklarifikasi pendengar secara langsung bagaimana kronologi peristiwanya tersebut, bagaimana realitanya ya dari dekat. Dan dari hasil klarifikasi awalnya, lapas membenarkan oknum petugas ini sudah diperiksa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta sudah menjalani pembinaan. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca pendengar di rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari Sabtu ini untuk Anda yang tidak beraktivitas mungkin bisa menggunakannya dengan bersih-bersih. Wah, ini hal yang wajib sekali untuk dilakukan ya. Dan ngomongin bersih-bersih, pendengar, memperingati World Clean Up Day, Bintan Resort bersama dengan sekitar 100 peserta menggelar aksi bersih-bersih di pantai ya, tepatnya di Pantai Kampung Baru, Sebong Lagoy, Bintan Utara. Banyak sekali sampah yang ditemukan, pendengar, botol plastik, tali, karung, pecahan kaca, waduh, Masya Allah. Dan sebelumnya 85 kg sampah botol plastik juga diserahkan ke bank sampah desaku. Kegiatan ini menjadi langkah bersama untuk menjaga kebersihan pantai dan juga kelestarian lingkungan di kawasan wisata Bintan. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Tahu tidak? Selain menular, tertawa ternyata juga dapat membakar kalori loh. Menurut penelitian dari Vanderbilt University di Amerika, jika kita tertawa selama 10-15 menit, tubuh dapat membakar sekitar 40 kalori. Tidak banyak memang, tapi bayangin aja deh, kalau sehari tertawa berkali-kali, itu sama saja dengan olahraga ringan, tapi versi senang. Kok bisa? Ya karena waktu tertawa, jantung kita berdetak lebih cepat, pernafasan meningkat, dan otot-otot tubuh ikut bergerak. Jadi secara tidak sadar, badan kita bekerja lebih ekstra, sama seperti olahraga mini.

Noah pendengar di atas normal. Dan lagu ini merupakan lagu terakhir kebersamaan kita ya di Tanjung Pinang Pagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Pagi dari pukul 5 tadi hingga saat ini bersama saya Liza Andriani. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah Liza nanti akan ada rekan Rima Melati yang akan meneruskan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Semoga terhibur, tetap semangat dan tetap mendengarkan kami ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
7: Kilau Pancasila,

0: Kakak, kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh, boleh, boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Saksi, partisipasi, kolaborasi, eksperimen.

password yang baru. Kalau belum berhasil, Anda bisa belajar lagi. Kalau belum memahami, tanyakan ya. Kalau belum membutuhkan bantuan, katakan. Kalau ingin coba

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami ucapkan terima kasih ya yang selalu mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada M. Jais. Assalamualaikum Bunda, selamat siang. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya buat Pak M. Jais. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan ya. Ada siapa lagi nih? Ada Dina ya, selamat siang Dina. Sehat selalu ya, ada Zuma, selamat siang, ada Sunardi, selamat siang. Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta untuk hari ini.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1978, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
2: We have dropped our...
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tanggol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olisen membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RC di Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Tante perché ci facciamo belle prestazioni.
2: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan kali ini. Ini selalu sangat bagus. Cuma para pemain, mereka sangat membutuhkan. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan dan dengan keberanian yang besar. Hari ini kita berhasil.
1: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan menit awal sampai pertandingan kedua. Kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away sangat penting bagi kami dan kedepannya dalam perjalanan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik pertandingan kedepannya lebih baik dan lebih kompak.
2: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok An Novantrian melaporkan selengkapnya.
1: Era parte de una parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGNRT pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sate Krab meraih 3 poin. Laskar Sate Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain.

0: kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
1: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sate Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
2: Babak kedua kita akan rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
1: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari kita di sini tidak hanya aktif dan profesional, dan tentunya semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi dunia.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Daye Komian Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Kwimsi Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Tanjung Pinang, pendengar, ini tetap optimis ya, dapat mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara Wisman sebanyak 100.000 orang. Dan optimisme itu didukung dengan perkembangan kunjungan wisatawan serta penguatan sejumlah destinasi dan juga kegiatan pariwisata di daerah. Kepala Disbudpar Kota Tanjung Pinang, Muhammad Nazri, pendengar, mengatakan bahwa target 100.000 kunjungan wisman itu tetap menjadi sasaran, meskipun masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam pengembangan sektor pariwisata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Kepulauan Riau, pendengar, sepanjang 2025, Tanjung Pinang mencatat 63.306 kunjungan wisatawan mancanegara dari total 832.390 kunjungan wisatawan. Dan jumlah tersebut, pendengar, terdiri dari 769.084 wisatawan Nusantara. Lalu pada data BPS, pendengar, hingga Juni 2026 itu mencatat jumlah kunjungan wisman ke Tanjung Pinang itu telah mencapai 31.698 orang. Nah, ini jika dibandingkan atau digabungkan dengan kunjungan wisatawan Nusantara, itu jumlah kumulatifnya kunjungan wisatawan mencapai 496.475 orang. Dan pendengar, Nazri menyebutkan bahwa perkembangan kunjungan wisman ini menunjukkan tren positif ya, dari waktu ke waktu. Dan ia menilai sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dan juga pelaku pariwisata ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan. Baiklah pendengar, untuk Anda yang saat ini tetap setia ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami menemani Anda dengan lagu-lagu. Kali ini ada Andep ya, Jalan Bersama.

Wahid.

Okay.

aplikasi yang saat ini lagi digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Ia adalah Kasia Sebatas.

menjelaskan pentingnya sanksi tegas agar kasus serupa tidak terulang di hari-hari. Selain itu, uang-uang yang sempat diterima Mamong telah diterima

biasa satu orang yang lain menunggu kerja biasa dan menunggu anak yang biasa sialnya. Masa pada kerja biasa orang orang yang berbarang lama. Tuan tuan cerita ini dan orang orang yang berkata kerja biasa

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pengamat transportasi sekaligus juga Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setio Setijowarno mengatakan pendengar anggaran keselamatan itu perlu ditingkatkan. Menurutnya, penghematan anggaran tidak seharusnya mengurangi anggaran untuk menjaga keselamatan transportasi. Keselamatan transportasi perairan kini kembali menjadi perhatian setelah sejumlah kecelakaan kapal terjadi dalam sepekan terakhir. Kondisi itu pendengar mendorong perlunya evaluasi menyeluruh ya terhadap sistem keselamatan dan mitigasi pelayaran. Joko mengatakan sudah menjadi tugas utama Kementerian Perhubungan untuk menjaga keselamatan dan juga melayani berbagai macam mobilitas masyarakat. Pembangunan fasilitas transportasi seperti dermaga adalah bagian dari pelayanan mobilitas masyarakat yang harus betul-betul diperhatikan. Baiklah pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengikuti acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Nanti Anda bisa gabung ya lewat telepon atau juga lewat WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan juga bisa komentar ya di live chat saya, Rima Melati Azhara. Untuk saat ini yang sedang mendengarkan di live chat saya ada Pak Hanapi, terima kasih ya. Kemudian ada Rahma ya, Kak Rahma. Dan juga semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 lewat RRI Digital, selamat siang. Nanti pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat kita bersama ya di acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Ya, selamat siang juga buat Kak Rahma ya.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita bersama ya di acara Persada Indonesia, 100% Indonesia. Apa kabar Anda untuk siang hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat ya. Nah, kita bersama di acara Persada Indonesia ini, Anda bisa gabung ya. Langsung saja kita terima untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Indonesia 100% Indonesia.
2: Iya, baiklah. Terima kasih Bunda Permata.
3: Ya.
2: Gimana kabarnya Bunda?
3: Alhamdulillah. Cuacanya entah mendung tak, entah kabut, gak tahu lah.
2: Ini kalau menurut informasi dari BMKG katanya hujan siang ini, Bunda.
3: Mudah-mudahan lah.
2: Amin, insya Allah berdoa kita ya. Mudah-mudahan aja sebentar lagi hujan ya. Saya berdoa ya. Semuanya yang mungkin saat ini sudah merasa kering ya, insya Allah dapat rezekinya hari ini.
3: Kabut pun
2: terasa
3: hilang kan?
2: Betul.
3: Nampak terkulai, ini tak nampak terkulai.
2: Jadi di sana nampak sangatlah ini ya, mendung ya di sana ya?
3: Gelap.
2: Alhamdulillah di sini pun dah nampak juga gelap nih.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat nih Bunda.
3: Ya, sehat
2: selalu
3: ya.
2: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
3: Lagu.
2: Ada lagu Gita Gutawa. Mau tapi malu, ada Govinda Ajaib, ada Peter Pan, ku katakan dengan indah. Yang mana?
3: Itu aja, Peter Pan.
2: Peter Pan, oke, salamnya buat siapa ya. Bunda?
3: Salamnya untuk Mbak Rima, Mbak Utugas, Mbak
2: Iya.
3: Untuk Mas Prabu, untuk Bang Il sama Mak Dani, cepat sembuh Mak Dani.
2: Oh, Mama Dani sakit ya, semoga cepat sembuh ya Mama Dani ya.
3: Kata elak bilang kurang sehat kan. Bang Andi, untuk apa Krispati yang di mana tuh?
2: Iya.
3: Krispati apa namanya untuk Dang Merdu, untuk Kak Deli,
2: sama
3: apa namanya Bang Uya sama Pak Demang. Malam lupa nyebut, kali dah masuk oh
2: iya. Iya, ada Mak Rosi juga nih di kilometer 10.
3: Oh, lagi teringatnya, teringat lah.
2: Iya.
3: Semalam kan nggak disenggol, jadi alhamdulillah hari ini.
2: Hari ini bisa senggol ya.
3: Ya, Bang Andi, udah lama tak dengar Bang Andi, Bang Gampar.
2: Iya.
3: Untuk, apa namanya, Kak Deli, udah. Terus, untuk ini, apa lagi ya, Sari Masyu, Mak. Ini Bang Ade Salamatro, Mak Berlian.
2: Iya.
3: Untuk satu semuanya.
2: Semuanya ya, oke. Oke, yuk. Waalaikumsalam. Ya, untuk berikutnya ada Mak Rosi. Assalamualaikum Mak Rosi. Halo.
4: Kakak cantik.
2: Ini saya. Apa kabar?
4: Kabar alhamdulillah. Mak Rosi mau berdua.
2: Punya. Aja mau baju dah kering tapinya kan?
4: Oh, Mbak Ima.
2: Dah kering tapinya kan? Dah kering bajunya?
4: Ya, kering. Ini jemur lagi.
2: Tapi hati-hati. Hati-hati karena hari ini kabar-kabarnya tuh akan hujan nih, insyaallah.
4: Iya, itulah makanya Mbak Rosi pun minta hindap juga nih ke rumah nih, ler di jendela kan.
2: Iyalah, tengok-tengok jangan tertidur pula.
4: Tapi Mbak Rosi jarang Mbak Ima tidur siang.
2: Oh, gitu.
4: Sakit badan mau tidur siang.
2: Iya, betul. Paling kalau bagus itu 20 menit aja boleh lah, enak.
4: Iya, betul.
2: Tapi kalau
4: mati tak mau, mati lagi celik.
2: Tak apalah kalau gitu dengar radio aja lah.
4: Ayo, makanya nengok Mbak Ima nih.
2: Alhamdulillah, makasih
4: ya. Nengok Mbak Ima itu ya. Lebar.
2: Oh iya, makasih. Yang di sini, yang di sini. Oh, iya. Mana namanya siapa kat sini?
4: Sunarni. Nama Mak Rosi Sunarni.
2: Oh iya, Mas
4: Sunarni Ruslan itu.
2: Oh iya, yang di TikTok juga sama?
4: Sama. Itulah nama deh. Tak berubah.
2: Alhamdulillah.
4: Senang dicari kan.
2: Lebih senang, tak usah payah-payah cari nama-nama ini pula kan.
4: Oh, tak banyak sangat akun lah. Satu cukup lah.
2: Satu cukup lah tu. Nanti pening pula carinya.
4: Baik. Mari mau minta lagu.
2: Lagu dia, lagu dia ni ada yang sudah saya siapkan ni. Ada Hananto Selama Aku Cintamu. Kemudian ada lagi Jirok Mengertilah Cinta. Judika Cinta lagi? Satukan Kita.
4: Ah, itu aja lah yang nomor tiga, Satukan Cinta aja lah.
2: Okey, salamnya buat siapa nih, Mbak Rosi?
4: Salamnya pertama buat Mbak Rima. Selamat siang, selamat bertugas. Banyak tim udah.
2: Iya.
4: Lalu sekeluarga. Amin. Mudah rezeki panjang umur.
2: Amin, insyaallah.
4: Nah, tadi buat Bunda Permata. Bunda tadi
2: penelpon pertama lah, Bunda.
4: Oh gitu ya, takut ini. Nama Rosi tadi kan lagi mau baju ke luar tuh. Oh. Baru dengar juga.
2: Oh gitu, iyalah. Oh.
4: Buat yang penelpon ketiga nanti ada Mama Dani, katanya sakit ya, mudah sehat selalu, mudah cepat sembuh.
2: Iya, yeah, amin.
4: Buat ada Mbak Gile, ada Mbak Uya juga, ada Halim Ketiga.
2: Iya, yeah, saya.
4: Ada Damar Du juga, ada Bunda Bunda Permata udah tadi ya. Ini Mama Belian. Ada yang Ucu. Adanya Kak Sarinah juga, ada Kak Deli, ada Ibu Rahmah juga. Ya.
2: Siapa lagi?
4: Siapa lagi kemarin tu? Nengok Maros itu ada Krispati juga.
2: Krispati ya betul di NTT Krispati.
4: Yeah. buatnya yang di ini NTB itu siapa tu Mbak Rima?
2: Yang di NTT itulah tadi Krispati.
4: Oh itu ya. Oh berarti Mbak Ros salah lah ya. Buatnya Pak Hamzah Yusuf, Pak Bangudin, adanya Pak Kimi juga. Adanya Iman, adanya Mama Dini juga, adanya Yusuf juga di Batam. Buat penelpon pertama sampai terakhir.
2: Mak Rosi.
4: Buatnya ini Pak Demang juga ya.
2: Okey.
4: Mas Prabu sama Ayah Limi tak terlupakan. Mudah-mudahan ayah sehat selalu.
2: Ya, saya.
4: Itu aja lah Mbak Rima. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Rosi sudah bergabung ya di acara Persada Indonesia ya. Satu lagi kita terima, nanti akan saya bacakan yang di live chat dan juga di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa?
0: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
2: Kak Berlian, apa kabar?
0: Kabar baik.
2: Sehat?
0: Alhamdulillah.
2: Tak ke mana-mana hari ini?
0: Tak.
2: Oh, tak.
0: Mana Kak Rima?
2: Iyalah.
0: Rumah aja.
2: Rumah aja lah. Yang penting sehat, santai. Kak duduk kat rumah ya tak?
0: Ini lagi di Pulau Kapok.
2: Oh iyalah, Pulau Kapok. Itulah tempat kita santai tak?
0: Iya, itulah istirahat. Istirahat mata, istirahat badan.
2: Iya, betul. Okey. Kak Belen mau lagu apa?
0: Lagu apa di situ? Dah ada ke?
2: Dah ada ni kat sini ni. Ada di Depan Mata, Kanda Brothers. Judulnya Di Depan Mata. Ada Kata Ben, Siapa Cintaku.
0: Kata Ben aja lah.
2: Kata Ben ya. Okey, salamnya buat siapa?
0: Ya. Salamnya tadi Mak Rosi ya. Mak Rika, Bapak Amda Yusuf.
2: Okey.
0: Bapak Yusuf, Bapak Demang, Bapak Uya, Bapak Irek, Bapak Dani. Fotokopi yang udah masuk aja tadi.
2: Baiklah.
0: Mbak Rima, makasih.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah 3 penelpon ya. Kita akan bacakan dulu. Wah, ada Pak Demang ya. Ada Pak Demang. Kak Rima ya, bagi yang nyenggol Pak Demang agak kuat sikit. Pak Demang nih lagi apa nih? Lagi baring-baring. Salam untuk semuanya. Oke, Pak Demang ya. Sehat selalu ya buat Pak Demang. Kemudian saya bacakan lagi dari Sari Bintan ya. Assalamualaikum. Selamat siang Kak Rima, selamat siang juga Persada Indonesia. Saya Sari di Bintan. Oke, terima kasih ya, request lagunya Armada. Pergi pagi pulang petang. Oke. Kalau bisa lagunya buat kakak, selamat bertugas dan terima kasih kakak. Iya, dan saya juga infokan RRI Digital Tanjung Pinang suaranya kurang jernih ya kak. Oke, terima kasih informasinya ya. Nanti akan kami sampaikan ke tim tekniknya ya, untuk RRI Digitalnya ya. Baik, saya akan bacakan lagi yang di live chat ya. Ada Pak Hanafi. Pak Hanafi jual pantun nampaknya ya. Binatang apa? Kakinya satu. Oh gitu ya, binatang apa kakinya satu tuh ya. Siapalah nak jawab ya. Kalau saya jawab, pergi ke pasar membeli ikan. Sehingga sebentar membeli jamu. Binatang apa kaki satu? Ayam yang satu kakinya diangkat dulu. Kalau itu saya ya. Tapi nanti mungkin ada yang lain yang nak jawab boleh ya. Baik, dari Hanafi tadi. Kemudian saya akan menyapa juga nih siapa lagi yang ada di live chat saya ya. Ada Kak Rahma ya. Kak Rahma, makasih ya. Kita berhibur dulu dengan lagu berikut ini ya. Tadi ada Pak Ahmad Irwan ya, nanti setelah lagu ya. Boleh gabung lagi ya Pak Ahmad Irwan. Buat Pak Demang, sehat selalu ya Pak Demang. Sari Intan juga nanti akan kita putarkan lagunya ya. Peter Pan, ku katakan dengan indah.

0: Ya pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia untuk hari ini ya. Kita terima untuk penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia. Ya terputus ya, saya ulang lagi ya untuk Anda yang ingin gabung ya. Silakan saja gabung lewat jalur telepon, juga lewat WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Nima.
0: Selamat siang. Dengan siapa di sana?
1: Enak pergi ke pantai Tresora.
0: Iya, saya.
1: Hari mendung mau hujan pula. 100% Indonesia. Itulah semboyan Persada Indonesia.
0: Betul. Jadi nak cerita nak bagi Tresora nih, tak?
1: Ceritanya hari kan mendung, hujan.
0: Jadi. Ya tak jadi lah, tak apa-apa. Yang penting kita dapat rezeki hujan hari ini. InsyaAllah ya, amin.
1: Ya, memang air sumur dah mulai kering juga.
0: InsyaAllah.
1: Tapi ada sikit-sikit lah. Mudah-mudahan kita bermohon hujan lah ya.
0: Iya, betul. Mudah-mudahan hujan sebentar lagi, ya kan?
1: Ada lagu Dedi Dores tak?
0: Dedi Dores, lagunya, judulnya apa?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Buat lagu buat Nika.
0: Sebuah lagu buat Nika ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya enak cocoknya itu. Lagunya itu di ini ya, di Ruang Rindu, tapi enggak masalah lah ya, saya carikan aja ya. Iya,
1: boleh lah ya.
0: Oke, Dedi Dores.
1: Memang lagu itu termasuk lagu favorit juga, lagu hobi lah, lagu begitu.
0: Iya.
1: Lagunya melo, slow kan. Kalau gitu yang telepon ini kenal ya?
0: Siapa?
1: Iyalah tuh.
0: Iyalah tuh, Bang Udin lah tuh. Kenal lah, pula tak kenal.
1: Waktu tadi tak kenal kan?
0: Kenal. Saya sengaja aja biar Bang Udin aja yang sebut.
1: Gitu ya. Salam pertama Mbak Rima dan di sampingnya ya. Dengan suami tercinta ya.
0: Tak kalah siang-siang ikut juga, malam aja yang ikut.
1: Ya, yeah. Baru tahu. Tapi kan salamnya kan tabung untuk keluarga.
0: Iyalah.
1: Tadi yang pertama masuk tadi Mbak Rosi ya?
0: Bukan, Mbak Rosi yang kedua. Yang pertama itu ini ada Bunda Permata.
1: Oh, Bunda Permata. Berarti kemenangan pula penyengat lah ya. Doakan Bunda Permata sebagai hujan tadi ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Salam juga nanti mungkin yang masuk Kak Damerdu ya, Kak Berlian. Kak Sarina kita ya, Kak Herman, Kak Umar ya. Tak lupa Bang Bayu juga ya. Kak Deli, ada ini Ibu Erma ya, Bunda Solami, yang lucu. Putri Merica ya, masih Putri Merica. Tak lupa juga salam buat Pak Kumis ya. Abang Hamzah Yusuf juga ya. Salam juga buatnya yang Kak Ria di Bangka Belitung ya. Ada Kak Siska, Ibu Hani juga. Ada Iman ya di Tanjung Batu. Salam juga tadi Mbak Rosi ya.
0: Betul.
1: Masuk Usup ya. Apa Demang, ada Mak Rika juga ya. Tak lupa orang Pulau Desa Penaga tu. Ada Bang Jais juga, Abang Lukman ya.
0: Iya, saya.
1: Ibu Erna di Batu 13. Yang dari...
0: Ada yang lucu juga nih, yang lucu, Tembeling.
1: Yang lucu ya, Batu tuh. Ada Chris Party ya, Bang Chris Party di NTT juga. Diona ya.
0: Diona.
1: Ada Dinda juga di Bogor, Mbak Ridwan. Ika ya di Jambi, masuk Ika. Walaupun WA terpenting masuk ya.
0: Betul-betul, iya. Kalau di WA saya bacakan juga ya.
1: Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Iya, baiklah. Makasih ya Bang Udin.
1: Terima kasih.
0: Yuk. Baik, kita terima untuk yang berikut ini, ada yang lucu. Assalamualaikum yang lucu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam. Mbak Rima kasih salam ya.
0: Iya, saya.
2: Belum.
0: Udah. Assalamualaikum.
2: Iyalah. Waalaikumsalam. Tiba-tiba nak jawab salam Mbak Rima. Belum bagi salam lagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mbak Rima.
0: Iya, saya.
2: Apa ni?
0: Apa tu?
2: Di pagi hari terang cuaca, Mbak Rima ya. Ini tak keseberang berkayuh sampan.
0: Iya, saya.
2: Di siang ini Kita ada di Persada Indonesia. Nyang punya berita gembira.
0: Apa tuh?
2: Di pantai Temling, di pantai Cermin Temling Tanjung sudah turun hujan.
0: Betul ke?
2: Mari mana dengar lah nih.
0: Iya ya.
2: Dengar tak hujan?
0: Tak dengar.
2: Tak dengar.
0: Tak dengar. Alhamdulillah. Tak dengar. Deras tak? Deras. Hujannya deras tak?
2: Dengar tak?
0: Tak ada dengar lah. Cuma kat luar sikit.
2: Kat luar basah nanti.
0: Nak membuktikan hujan atau tidak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Dari jam 1 tadi Mbak Rima.
0: Oh gitu ya.
2: Emang udah tak deras lagi. Tapi ini alhamdulillah pokoknya. Mungkin tak tahulah di daerah Bintan yang lain Mbak Rima ya.
0: Tapi kalau di Tanjung Pinang belum.
2: Tanjung aja tak tahulah.
0: Mudah-mudahan
2: aja lah. Alhamdulillah dah basah dah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Pokoknya turnamen hari ini alhamdulillah tak debu Mbak Rima.
0: Tak debu yang penting.
2: Mbak Rima.
0: Apa?
2: Sini yuk.
0: Apa tu?
2: Ya kita makan kat warung lah ni turnamen.
0: Oh iya betul juga ya nantilah eh. Sampai betul bila tu turnamennya? Kan? Sampai bila dah, turnamen?
2: Dah lama tak gabung kan kita kan?
0: Betul-betul. Dah
2: lama Allah. Tak gabung. Emangnya nak main polibal? Yalah.
0: Okay.
2: Mbak Rima sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mbak Rima. Alhamdulillah. Walaupun tempatnya air tak kurang. Tapi memang apa ni? Jerbu Mbak Rima.
0: Betul. Jadi hilanglah jerbunya kat sana ya?
2: Ini insya Allah lah. Jumat kemarin dah mulai Mbak Rima, dah mulai sekolah dah mulai masuk dah.
0: Alhamdulillah.
2: Tak tahu Tanjung Pinang Kota Senin Mbak Rima ya?
0: Senin kok, insya Allah Senin. Anak saya Senin.
2: Iyalah, insya Allah lah nanti Mbak Rima. Yang tiup biar hujannya nyampe ke Tanjung Pinang Mbak Rima ya?
0: Iya, saya tampung.
2: Iyalah. Tidak tidaknya di depan RRI kan?
0: Betul. Biar hilang jerebu dia ni ya.
2: Celak disuruh depan RRI aja orang sampai kita Tanjung Pinang Mbak Rima ya.
0: Yang Ucu belum pilih lagu ke?
2: Belum.
0: Lagu apa?
2: Apa yang ada kat situ?
0: Ada Gita Gutawa, Mau Tapi Malu, ada Aura Kasih, Temani Diriku. Bastian, Juara di Hatiku. Yang mana?
2: Oh, pakai hati-hati semua ya.
0: Pokoknya hatilah kita, hati gembira hari ini kan hujan.
2: Iyalah. Mbak Rima aja lah yang pilihkan Mbak Rima.
0: Oh iyalah kalau gitu.
2: Kena hujan dah turun ni dah rasa senang hati. Tak kira apa yang Mbak Rima putar nanti iyalah, yang dengar ya. Iyalah,
0: insya Allah. Makasih.
2: Iyalah.
0: Yo.
2: Tadi monitor tadi Mak Rosi.
0: Iya betul Mak Rosi.
2: Penelpon ke berapa Mbak Manu Mak Rosi?
0: Mak Rosi kedua.
2: Kedua. Jadi yang pertama?
0: Yang pertama ada Bunda Permata.
2: Buat Bunda Permata. Ngapa Pak Demang kena angin sengugur?
0: Pak Demang.
2: Biasa kalau bareng-bareng kena angin sengugur Mbak Rima ya.
0: Oh gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh lah.
2: Tapi angin sengugur orang laki-laki tak ada Mbak Rima, orang perempuan Mbak Rima ya.
0: Iyalah.
2: Kata dia lagi bareng-bareng. Iyalah. Pak Demang nak minta apa? Nak minta es krim.
0: Apa?
2: Minta kalau, apa? Bubur kacang.
0: Kalau hujan tak cocok pula es krim.
2: Kola ubi. Biasanya kan kalau bareng-bareng tu kan. Keinginan tu macam-macam Mbak Rima ya.
0: Betul tu.
2: Ya dia nanti digabung di Mbak Rima.
0: Iyalah.
2: Buat kat dang kita yang comel tu dia lagi tak sehat.
0: Oh gitu.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ini buat ini. King Water Mbak Rima.
0: King Water siapa tu?
2: Putri Merica lah Kak Air aja. King Water kan?
0: Iya pula
2: Iya pula Mbak Rima ya. Tengok dia dah gabung dah. Tengok kemarin kan dekat ini apa di ruang ring dia dah ada gabung. Nanti mudah-mudahan dia gabung. Tadi kan Bang Udin dah gabung kan? Dia suka berjangkit-jangkit penyakit Mbak Rima.
0: Oh gitu, iyalah.
2: Jangan jangkit kena angin sengugut sudahlah macam Pak Demang.
0: Iyalah.
2: Gurau aja Pak Demang ya.
0: Gurau aja.
2: Buat Bang Uya. Ini apa yang Mbak Rima bilang tadi Mbak Rima?
0: Apa tuh?
2: Krispati ya?
0: Iya, Krispati, betul.
2: Ah, buat Krispati. Ah, ada yang ini kawannya Pak Sulis tuh yang di Papua tuh. Bapak siapa tuh, lupa namanya Mbak Lima?
0: Siapa ya, dekat Papua lupa juga. Kemarin udah gabung.
2: Dia selalu menelpon waktu Pak Sulis Tianto masih jadi penyiar. Kayaknya berkawan lah dengan, tak tahu lah yang di Papua tuh. Katanya dia pensiunan Angkatan Laut, Mbak Rima. Kemarin dia ada gabung di Persada Indonesia. Mudah-mudahan digabung nanti Mbak Rima. Cuman yang tak tahu namanya Mbak Rima.
0: Saya pun lupa.
2: Dia di ini di Manokwari kalau tak salah Mbak Rima. Iyalah, di Papua. Mudah-mudahan digabung Mbak Rima ya dengan Mbak Rima ya.
0: Iya.
2: Buat ini Undrama ya. Kang Irwan, Ate Dinda, Ika Setiawan di Jambi, Pak Amza Yusuf, Yusuf di Batam, Kak Sarina kita, Mbak Rima ya.
0: Iya betul.
2: Buat Mas Prabu tak terlupakan, Bang Iman kita, Bang Iman Lapa kita, Mbak Rima ya. Iyalah.
0: Okay.
2: Nanti di belakang yang ikut aja nanti nak gabung mungkin Mak Dani.
0: Baiklah.
2: Ya. Dia penat panen cabai Mbak Rima, Mak Dani.
0: Oh, tak apalah nanti duitnya banyak.
2: Iyalah. Iyalah buat Ilek, Alif juga yang ada di Kijang, Mbak Rima ya.
0: Baiklah, yang
2: kita lucu. Kita juga Mbak Rima ya.
0: Okay.
2: Ditunggu lagunya buat Mbak Rima sama tugas.
0: Semangat. Sehat
2: selalu. Dengan keluarga ya.
0: Oke, okay, baik, makasih.
2: Ya, makasih.
0: Yo, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rima.
0: Ya Allah ya Tuanku, saya yang duluan tadi dah semangat dia dulu. Baik, makasih lah yang lucu ya. Ya pendengar di manapun Anda berada, sebelum saya terima untuk telepon berikutnya ya, akan saya sampaikan informasi cek fakta ya. Ada Pak Muslim di live chat saya sapa ya. Pak Muslim Basir ya. Selamat siang ya. Pendengar untuk telepon sebentar saya tutup dulu ya. Nanti akan saya buka lagi dan kita akan menyampaikan informasi cek fakta ya.

0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul Menkyu Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tawaran dana bantuan dari Ustadz Wijayanto. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa video dari kanal YouTube Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video aslinya pendengar, Ustadz Wijayanto tidak menyampaikan mengenai dana bantuan. Namun, ia mengajak masyarakat untuk taat melapor dan membayar pajak. Setelah dicek menggunakan scan, suara Ustadz Wijayanto menawarkan dana bantuan terdeteksi dihasilkan artificial intelligence AI dengan probabilitas suara Ustadz Wijayanto sebagai AI generatif mencapai 99%. Kemudian pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB dibakar warga. Faktanya pendengar, klaim bahwa video tersebut memperlihatkan dapur SPPG di Provinsi NTB dibakar warga setelah insiden keracunan siswa adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Video yang beredar merupakan rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Sementara itu, dari hasil verifikasi Polda NTB, tidak ditemukan peristiwa pembakaran dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Terkait insiden dugaan gangguan kesehatan memang terjadi di Kecamatan Batu Keliang pada Jumat 11 September 2026. Sebanyak 352 siswa dari 5 sekolah menerima layanan MBG dari SPPG Gunung Kedul, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batu Keliang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, kita langsung saja untuk menerima penelpon berikut ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Persada Indonesia.
0: Iya, Persada Indonesia. Dengan siapa di sana?
2: Dengan Krispati di sini.
0: Oh iya, barusan disebut-sebut terus Krispatinya.
2: Ya, nama aku disebut ya.
0: Oh, disebut terus nih. Kayaknya terkenal. Wah, kali Krispatinya. Oke, okay. Gimana kabarnya Krispati?
2: Yang bikin terkenal itu Mbak Rima.
0: Oh iya, alhamdulillah. Pokoknya semua fan RRI kalau masuk ke ini, ke Tanjung Pinang, jadi terkenal semua.
2: Oh ya?
0: Oh iya. Ya iyalah. Gimana itulah kabarnya?
2: Bikin Krispati senang tuh, masuk di Tanjung Pinang. Suasananya gimana gitu.
0: Gimana ya. Gitu ya. Kabarnya gimana di sana?
2: Kabarnya masih tetap aja juga mendung-mendung, tapi tidak ada hujan.
0: Oh, belum hujan. Belum ada hujan juga, ya. Yeah.
2: Tapi ya, saya juga takut ya kalau hujannya sudah sering-sering nanti bisa-bisa CLBK nanti. Ayo, yeah, ayo, Mbak Rima, ayo
0: apa-apa. CLBK nanti. Apa tuh?
2: Cucian lama belum kering.
0: Iya, betul, makanya. Jadi kita yang sedang-sedang aja lah kalau gitu ya.
2: Hujannya yang pas-pas aja ya.
0: Yang sedang-sedang kalau kita maunya ya. Kalau kita maunya. Oke, Krispati mau lagu apa?
2: Saya mau minta lagunya Yuni Shara.
0: Yuni Shara?
2: Tuhan jagakan dia.
0: Tuhan jagakan dia. Oke, okay, nanti dicari ya. Kalau ketemu ya.
2: Iya dong.
0: Iya, iya. Usahakan ketemu ya. Oke.
2: Okay. Salam-salam untuk yang pertama-tama pasti Mbak Rima dong.
0: Makasih.
2: Bertugas.
0: Iya.
2: Sampai tuntas nanti ya.
0: Amin. Makasih.
2: Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Terus? Salamnya sama untuk Bunda Permata di mana tadi dia?
0: Di Penyengat.
2: Penyengat ya?
0: Iya, di Penyengat. Ada Pak Penyengat, Ahmad Irwan juga nih di Bandung.
2: Iya. Yang Ucu.
0: Yang Ucu.
2: Yang Ucu kan tadi tanya tuh temannya Pak Sulis di Papua.
0: Oh iya,
2: Pak
0: siapa Bonar. Tuh? Oh namanya iya, Pak Bonar. Oh, betul, betul. Pernah kemarin gabung juga dengan saya Pak Bonar. Gimana kabarnya Pak Bonar ya? Kenal sama Pak Bonar?
2: Saya juga sempat dengar aja, kopi aja.
0: Kopi aja. Iya, iya, iya.
2: Marusi, selamat siang. Sehat. Apa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
2: Madani.
0: Iya, Madani lagi kurang sehat katanya.
2: Oh, ya semoga cepat sembuh ya.
0: Amin, insya Allah.
2: Bude Sulami. Saya udah panggil Oma, saya panggil Bude aja.
0: Iya.
2: Tapi dia dari Jawa dia.
0: Oh, dari Jawa ya? Kok tahu dari Jawa?
2: Saya cuma analisa aja.
0: Oh, analisa namanya ya. Oke. Terus? Terus
2: ada Kak Deli. Dan Rahma.
0: Iya.
2: Ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Putri Merica.
0: Putri Merica.
2: Karina Kiu-Kiu.
0: Sudah hafal semua kayaknya ya.
2: Iya, Serina Kiki, soalnya Serina 99.
0: Iya.
2: Kiki kan angka 9.
0: Iya.
2: Terus? Ada Bang Udin. Selamat siang, Pak Udin. Pak Udin raja pantun ya.
0: Iya, sudah gabung tadi ya.
2: Sudah gabung, dia sering sama Bang Kris itu. Terus, Bang Bayu.
0: Iya.
2: Bang Ile. Mas Prabu di Batam ya?
0: Iya, betul.
2: Mas Yusuf di Batam juga. Terus, siapa lagi Bu Yeni?
0: Iya. Siapa lagi? Udah?
2: Nanti aja deh. yang dibilang tambah-tambah kan saya lupa.
0: Oke, makasih ya.
2: Makasih Mbak.
0: Ya.
2: Manis aja ya.
0: Makasih ya. Untuk yang berikutnya Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum Pak Ahmad Irwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih.
3: Terus Indonesia.
0: Makasih. Kenapa suaranya Pak?
3: Ini teman barunya.
0: Oh, jadi semuanya pada baru ya. Iya iyalah kalau gitu baru ya, baru bergabung namanya ya.
4: Baru bergabung,
0: bukan baru ini ya, baru kenal, baru bergabung. Oke, okay. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya?
4: Alhamdulillah baru ini. Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Tadi malam kesini ada hujan tuh, cuman enggak gede, cuman lumayan. Iya. Itu ini saya Mbak Rima Melati.
0: Iya Tuhan. Pak Ahmad Irwan, saya Rima Melati Azhar.
4: Mbak Melati ya. Seorang wanita dari Tanjung Pinang yang cantik cerita dari keturunan darah Melayu.
0: Oke. Salamnya buat siapa Pak?
4: Lagunya dulu tuh.
0: Boleh lagunya apa? Ini ada lagunya Gita Gutawa, Mau Tapi Malu judulnya, Govinda Ajaib. Kemudian ada Hananto, Selama Aku Cintamu. Nah, itu judulnya. Yang mana?
4: Mau tapi malu. Itu kan biasanya di karakter seorang perempuan.
0: Iya, mau.

0: Kalau siap menang
1: Kalau
0: ya
1: urusan
0: harus,
1: asmara mah siap diterima, tidak siap untuk
0: berarti harus
1: ditolak.
0: harus siapkan mental berarti ya.
1: Iya, daripada nanti dia tolak lebih baik tidak, udah
0: Oh
1: mending gitu aja.
0: iya. Jadi sudah ini dulu lah, survei dulu kalau mau daripada
1: Lihat dulu
0: ditolak.
1: bagaimana tanda-tanda yang mau terima, diajak gak bicara, oh begini nyambung. Kalau sudah diajak gak bicara, gak nyambung atau banyak ini itu, wah udah kan dilanjut gitu aja,
0: Jangan
1: kembali
0: dilanjut, nanti malu
1: juga
0: pula ya.
1: daripada sakit hati nantinya kan itu aja.
0: Ya, lagunya untuk siapa nih, Pak?
1: Lagunya yang barusan teh siapa?
0: Yang barusan ada Krispati.
1: Yang barusan yang barusan lupa lagi.
0: Yang barusan tadi ada
1: telepon sebelum saya.
0: yang sebelum, oh, yang Ucu, yang Ucu.
1: Ya, yang Ucu, yang terus ya barusan buat Kak Berlian,
0: Kak
1: ada juga
0: Berlian,
1: Mbak
0: iya, Kak
1: Selina
0: Berlian.
1: Piu-piu, ada juga buat siapa lagi, siapa, Bu Yani ya kalau nggak salah, kemudian ada juga Mama DN beserta Bunda Epa aja ya, kan Mama DN udah masuk belum?
0: Belum, katanya lagi sakit.
1: Oh, Mama DN, oh iya, buat cepat sembuh ya, Mama
0: Amin.
1: DN, kan. Buat Pak Umar, Bang Udin Salam Mesra, buat Pak Yusuf, Pak Hamdi Yusuf, buat Pak Demang, ada Bang Kumis, Bang Irek, sama Bang Gapar, wah, Mas Prabu juga tak lupa, Teh Dinda juga tak lupa, buat yang ada di Bogor, di Jawa sama Jawa Barat, Pak Andi Wistira, kemudian buat siapa lagi, buat Pak Pak Tajudin yang ada di Minahasa.
0: Oh iya, oke.
1: Semuanya aja ya.
0: Baiklah
1: Pak,
0: Pak.
1: Ya.
0: Makasih ya. Yuk.
1: Jalan-jalan ke pasar Minggu itu kan. Buah manggu ujungnya matang.
0: Iya.
1: Berbulan-bulan aku menunggu yang ditunggu-tunggu ujung datang.
0: Aduh, kesian kali. Sian kali. Oke lah. Baik, makasih
1: Terima
0: Pak.
1: kasih,
0: Yuk. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya buat Pak Ahmad Irwan. Ada Tommy. Iya, ada Kak Rama ya. Salamnya buat Bang Krispati. Ini salam dari Kak Rama ya buat Krispati di NTT ya. Kemudian Theodorus, Mbak, request lagunya Manggu. Manggu dari siapa tuh ya? Kemudian yang di WhatsApp, saya akan bacakan dulu nih ya dari Hamdah Yusuf nih ya. Kita terima dulu untuk penelpon berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Sudah saya terima nih ya. Siapakah gerangan di sana? Wah, terputus ya. Oke, kita baca dulu ya untuk dari Hamdah Yusuf tadi ya. Saya akan bacakan dulu dari Hamdah Yusuf. Di Jambi ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Persada Indonesia, 100% Indonesia. Iya, Mbak Rima, pilihkan lagunya ya. Oke, salamnya yang sudah dipotokopi oleh Mak Rosi tadi, juga buat Bunda Permata dan Kak Berlian, semua penpro 1 RRI Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat siang. Semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Rimanya. Selamat siang. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi nih ya Mbak Rima. RRI Digital Pro 1 Tanjung Pinang Kepulauan Riau kurang jernih suaranya. Terima kasih. Haye Jambi. Makasih ya informasinya ya dari Haye. Tadi juga ada yang nyampaikan seperti itu tapi katanya udah bagus ya. Baiklah, yang lain nanti akan saya bacakan lagi ya. Kita berhibur dulu dengan lagu berikut ini. Ada Kata Ben, Siapa Cintaku. Dan disusul dengan Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi ya.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di Persada Indonesia untuk siang hari ini ya. Nah, kami informasikan pendengar untuk saat ini di Kota Tanjung Pinang sudah mulai mendung ya. Semoga akan turun hujan, hujan yang deras dan air yang banyak ya. Baiklah, kita terima. Halo, assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia, selamat siang Kak Rima.
0: Selamat siang, apa kabar?
1: Kabarnya baik sekali, kita baik.
0: Alhamdulillah, Kak Deli. Ini Pak Demang tak bisa masuk nih, kenapa ya? Sakit ke?
1: Kenapa? Katanya tadi minta disenggol kuat. Nanti gue senggol kuat-kuat, nanti jatuh.
0: Tak boleh lah senggol kuat, sedang-sedang aja lah.
1: Kasian kan?
0: Iyalah.
1: Senggolnya pelan-pelan.
0: Pelan-pelan. Okay.
1: Lagi nunggu bolusa.
0: Lagi nunggu apa?
1: Lagi nunggu bolusa.
0: Oh gitu? Iya, betul. Oh, ini kata Pak Demang tadi apa ya katanya ya? Katanya, oh ini kiriman kolak katanya.
1: Oh, cepat betul ya.
0: Nunggu kiriman kolak dari Iyang Ucu, jauh betul tempat cair.
1: Ini aku lagi bikin kolak durian, mau?
0: Mau lah tuh pasti. Nanti salah alamat pula.
1: Pakai ini Kak Rima.
0: Apa?
1: Itu apa? Pulut.
0: Oh iya, sama. Pulut ya, enak.
1: Ini enaknya.
0: Mau emang masih musim durian ya? Enggak kan? Habis tuh udah kan?
1: Adalah.
0: Oh, masih ada ya? Oh, ya enggak pakai.
1: Kita punya kawan banyak kebun tuh.
0: Oh, sekarang kan enggak pakai musim dia kan. Yang penting pupuknya bagus, berbuah terus ya.
1: Ada masih ada itu. Masih ada lah.
0: Kayak di Pekanbaru pula, kalau di Pekanbaru biasanya kan nggak kenal musim dia. Sekarang udah gitu juga ya?
1: Iya, dia kebun dia itu ada aja, dia walaupun untuk dia makan sendiri masih ada.
0: Oh gitu, karena sekarang ini kan kebun duriannya itu kan tidak seperti dulu tahunan gitu ya, bisa dipupuk, dikasih pupuk buah, jadi berbuah lagi gitu.
1: Oke. Okay. Dipaksa kan? Tadi dengar lagunya ada Govinda ya?
0: Iya betul, ada Govinda.
1: Iya.
0: Itu ya.

0: Kita kalau lagu udah tahu, pernah dengar, kita mau.
1: Iya.
0: Kalau lagu tak kurangnya kurang paham kan? Oh,
1: kurang paham, gitu. Takutnya tak enak pula ya.
0: Makanya ini ada belum ambil. Makanya tadi kan, mudah-mudahan tak ada yang ambil lah. Banyak menjadi sama saya.
1: Iya.
0: Oke. Oke, kita salam suci lah ya.
1: Iya.
0: Untuk Karima, sehat selalu lah ya.
1: Amin.
0: Sukses
1: amin,
0: terus.
1: Insyaallah.
0: Keluarga Karima diberkati Tuhan.
1: Amin, insyaallah.
0: Ada Bunda Permata, Bunda thank you Bunda, sehat selalu Bunda ya. Diberingat Mbak Permata, Mama Rosi juga kasih.
1: Iya, betul.
0: Bang Udin, makasih juga. Siapa tadi? Mak Ucu tadi masuk ya?
1: Iya, udah ada masuk dia.
0: Iya, ada Kuspati juga lah ya. Thank you juga. Tadi ada Kang Irwan. Untuk Pak Demang, sehat selalu lah Pak. Lagi di jalan atau lagi di rumah nih?
1: Lagi di rumah gitu. Katanya.
0: Oh, lagi di rumah. Iya.
1: Nunggu kolak.
0: Ya, lagi dari Kuspati Pak.
1: Amin.
0: Brother kita, Uya. Sehat selalu lah ya. Ada Bang Ile, Bang Bayu, Kak Sarina.
1: Iya.
0: Oh, yang di Palu juga selamat siang semuanya. Ada Kak Nabil, Bu Farida, keluarga Politom Puno, keluarga Dalus Poli. Ada Bapakku yang tersayang, sehat selalu Papa. Mama Dani, sehat Mama Dani ya. Ada Sapan nih Kak Wir juga sehat selalu Kak Wir ya, tetap semangat gitu. Oh yang ada di apa Hamza?
1: Oh iya Hamza, Hamza Yusuf udah gabung tadi lewat WhatsApp dia.
0: Ada Yusuf di Batam. Aku Prima Rica juga Kak Dam. Pokoknya semuanya kita senggol jadi satu lah ya.
1: Iya,
0: Bu Cinta. Saya selalu Bu Cinta. Bunda Hani. Sorry. Oma Sulami.
1: Iya,
0: Semuanya yang mendengarkan. Dalam Pak Rima. Kita senggol semua. Dalam keadaan sehat semua lah ya.
1: Amin, insya Allah ya semuanya sehat ya.
0: Diberkati Tuhan semua ya.
1: Amin, insya Allah.
0: Oke, makasih Kak Rima. Thank you, bye.
1: Thank you juga ya, baik. Terima kasih ya buat Kak Deli. Ya, saya akan membaca dulu yang ada di WhatsApp nih ya. Ada Bang Junet. Bang Junet tadi yang di Surabaya ya. Katanya kalau di tempatnya setiap hari ada ya durennya ya. Kemudian siapa lagi nih? Ada Yayan, Yayan Sagita. Sore kakak, salam kenal juga ya. Kata Bang Junet, aku mau cari sahabat kecilku di Bukit Cermin. Ada yang kenal gak ya? Namanya Kurniawati atau biasa disebut dipanggil Nia. Ya semoga Bu Nianya mendengarkan ya. Rumahnya dekat kuburan Taman Bahagia. Wah mungkin dengar lah ya. Biasanya di sana dengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang juga ya. Ya pendengar Anda masih bisa gabung lagi ya di 27100 nanti akan kita putarkan lagu ya. Halo assalamualaikum, satu penelpon nanti kita putarkan lagu. Halo
2: selamat siang Persada Indonesia
1: 100% Indonesia. Indonesia
2: apa kabar Mbak Rima?
1: Alhamdulillah baik sehat. Hamzah Yusuf gimana sehatnya?
2: Alhamdulillah, cuma kabar asalnya makin bertambah lagi.
1: Ada kebakaran lagi di sana?
2: Banyaklah kebakaran lahan.
1: Semoga hujan turun, dijauhkan dari mara bahaya ya.
2: Ya, sudah satu bulan lebih, tak pernah turun hujan lagi ya.
1: Insya Allah hujan lah tuh.
2: Sejak tanggal 17 Agustus yang lalu.
1: Sampai sekarang belum hujan?
2: Belum ada, cuma ada gerimis, cuman gerimis adalah sekitar 10 menit gitu kan. Jadi lagunya masih dapat nih Mbak Rima.
1: Mau lagu apa?
2: Lagunya apa ya?
1: Yang ada di sini lagunya Hananto, Selama Aku Cintamu. Nah itu lagunya.
2: Hananto ya jelas ya.
1: Oke.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rima ya, selama siang selamat menjelang sore ya, selamat siang menjelang petang. Nah kemudian ada tadi Mak Rosi, ada Bunda Permata, ada Bang Udin Salamisra ya, sudah dipotokopi dengan beliau tadi. Kemudian ada yang lucu ya, tadi ada dipotokopi dengan yang lucu.
1: Iya.
2: Ada lagi siapa ya? Mak Berlian sudah masuk ya?
1: Udah, Kak Berlian sudah masuk.
2: Oh, intinya Mbak Berlian, Mak Berlian tadi masuk juga dia di Pro 1 Jambi bersama dengan Mbak.
1: Keliling lah ya. Keliling pokoknya.
2: Iya, dia tuh sering lah masuk di Pro 1, Pro 4. Kalau di Pro 4 di Pro 1 tadi Mak apa namanya Nenek Yasmin. Kalau di Pro 4-nya Mak Berlian gitu.
1: Oh gitu, iyalah. Yang penting ya, silaturahmi ya.
2: Iya, okay. Jadi kita bersilaturahmi. Kalau ada yang berminat untuk masuk di Pro 1 Jambi ya, ini nomornya ya.
1: Boleh gabung juga ya.
2: Iya, 08 11 67 07 88 50.
1: Semoga ini ya, semoga dia mencatat lah nih ya. Saya nggak sempat catat soalnya.
2: Ya, sekali lagi okay.
1: Ya.
2: 08 11 67 07 88 50.
1: Oke.
2: Itu Pro 1 Jambi.
1: Baiklah, makasih ya. Pak Hamzah Yusuf.
2: Untungnya semua lah tanpa terkecuali untungnya Mbak Rino. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dulu yang ada di WhatsApp Pro 1 dulu ya. Assalamualaikum Mbak Rima. Yang manis, iya Kak Gadis dan Merdu. Salam sehat aja ya buat semuanya. Kalau bisa request lagunya Memilih Setia dari Fatin ya. Kalau sempat nanti kita putarkan ya. Salam fotokopinya Bang Udin buat yang lucu, yang baik, Mak Rosi, Yusuf, Bunda Yeni, Pak Kumis, kemudian Mas Prabu, ada Kak Sarina, ada Mak Berlian, Bunda Permata, ada Pak Hamzah Yusuf, ya barusan tadi ada Rika, Bang Iman, semuanya aja. Makasih Mbak Rima, wassalam. Oke, terima kasih ya. Kemudian ada Siska di kilometer 8. Semangat siarannya, semangat kerja. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Semangat, udah makan, udah minum. Makanya semangat tuh ya. Request lagunya apakah? Udah lama gak gabung nih, siapa kakaknya? Oh, siapa kakaknya? Ini Kak Rima ya, makasih Siska ya. Kemudian siapa lagi nih yang belum saya baca nih ya? Ada Yulita di Korindo. Selamat siang kakak, mau request lagu dari Rosa. Aku baik saja. Terima kasih kak. Oke, nanti kalau waktunya sempat kita putar ya. Kita putar dulu yang berikut ini ya.
3: Oh Tuhan, setulus hati aku meminta, sepenuh hati aku berdoa untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan

Iya, pendengar, sampailah kita di penghujung acara ya. Sebelum itu saya akan bacakan ya yang ada di WhatsApp Pro 1. Ada Ibu Herlina yang mendengarkan dari kawasan Kenjeran, perbatasan pantai, mendengarkan lagu Indonesia ya. Terima kasih Bu Herlina. Kemudian dari Oma Sulami ya, selamat siang Mbak Rima, selamat siang. Salam Persada Indonesia, 100% Indonesia. Mau minta lagunya Seventeen. Wah, sebentar lagi udah habis. Lain waktu nanti kita putarkan lagi ya. Salamnya buat pendengar Persada Indonesia semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat selalu buat Mbak Rima, sekeluarga, amin. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas aja. Terima kasih ya. Kemudian dari Ibu Sinta ya. Dari Ibu Sinta di Jalan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rima. Iya, Persada Indonesia 100% Indonesia. Salam buat Mbak Rima, selamat bertugas. Dan salam satu untuk semuanya. Mohon doanya untuk fan-fan semuanya ya. Ya, sehat selalu ya buat Ibu Sinta. Kemudian ada Pak Demang ya. Belum saya baca ya tadi ya Pak Demangnya ya. Untuk Kak Deli katanya, jangan lupa kuenya ya. Jangan lupa pakai loyang. Oke. Sepertinya sudah saya bacakan ya semuanya ya. Kemudian yang di live chat saya, ada Bibui. Ya, kayaknya untuk permintaannya belum bisa ya. Semuanya saat ini yang sedang mendengarkan. Ada Reni juga, Bang Junet. Semoga lagu tadi membuat hati Anda bahagia. Ini kenangan ya. Sebenarnya kalau untuk lagu kenangan itu di ruang rindu pasnya ya, di ruang rindu setiap malam itu jam 9 sampai jam 11. Cukup lama ya. Baiklah pendengar, kebersamaan kita di acara Persada Indonesia untuk hari ini kita cukupkan ya. Saya Rima Melati mengucapkan selamat sore, salam bahagia selalu. Mungkin hari ini ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Semoga bahagia, atau juga hari ini ada yang melangsungkan pernikahan untuk keluarganya. Selamat melangsungkan pernikahan, bahagia selalu ya. Sakinah mawaddah warahmah. Salam dari Medan ya. Dari siapa ini ya? Semuanya ya. Nah, ini lagunya Jamrud ya, selamat ulang tahun. Mungkin ada yang ulang tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Sabtu 19 September tahun 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

mencegah diri dari dosa memang tidak membuat anggota badan menjadi lelah dan letih. Tetapi, inti masalahnya terletak pada usia Anda saat ini, yaitu waktu yang terletak di antara masa lalu dan masa mendatang Anda. Jika Anda menyia-nyiakan waktu tersebut, berarti Anda telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri. Sebaliknya, jika Anda menjaganya, seraya memperbaiki masa lalu dan masa mendatang, niscaya Anda akan selamat dan memperoleh ketentraman, kenikmatan, dan kesenangan. Sesungguhnya, menjaga waktu yang sekarang dijalani lebih sulit daripada memperbaiki waktu yang telah berlalu maupun waktu yang akan datang. Karena menjaga waktu berarti mengharuskan diri Anda melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih banyak memberikan kebahagiaan bagi diri Anda. Kondisi manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi hari-hari kehidupannya. Demi Allah, sebenarnya hari-hari itu adalah waktu yang Anda lewati untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat. Apakah bekal itu akan mengantarkan Anda ke surga atau justru ke neraka? Jika Anda menjadikan waktu tersebut sebagai jalan menuju Rabb, maka Anda telah memperoleh kebahagiaan dan kemenangan terbesar di masa yang amat sangat singkat ini. Masa yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan abadi kelak. Jika Anda mengutamakan nafsu syahwat, kesenangan, kelalaian, dan permainan, maka waktu itu akan cepat sekali berlalu, meninggalkan Anda. Bahkan, kesudahannya berdampak kepedihan yang sangat dan abadi. Kepedihan dan penderitaan karena menuruti hawa nafsu itu melebihi penderitaan pada saat Anda bersabar, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melebihi kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, serta melebihi kesabaran dalam menolak hawa nafsu untuk meraih kesenangan duniawi.

0: 98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Ada Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih. Lagu ini mengawali perjumpaan saya Rita Fitra Insani, pendengar, menemani Anda di Tanjung Pinang sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita edisi kali ini Green Radio.
1: Cita. Ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Beranda Asta Cita di Green Radio. Di edisi kali ini, hari Sabtu 19 September tahun 2026. Sebuah uraian yang akan saya sampaikan terkait dengan topik kita adalah kompos dari rumah kurangi sampah organik. Karena memang ya, belakangan ini banyak sekali masyarakat kita yang mulai sadar akan memanfaatkan kondisi lingkungan untuk melakukan kegiatan berkebun ataupun bercocok tanam ya, untuk menambah kekuatan ketahanan pangan yang ada di sekitar rumah. Karena memang persoalan sampah bukan lagi sekedar persoalan kebersihan lingkungan. Sampah berkaitan dengan kesehatan, kualitas lingkungan, dan juga keberlanjutan kehidupan masyarakat. Setiap hari, aktivitas rumah tangga menghasilkan sampah. Dari dapur saja contohnya, kita menghasilkan berbagai jenis sampah, mulai dari sisa makanan, kulit buah, sisa sayuran, hingga daun dan juga bahan organik lainnya. Sampah-sampah tersebut sering kali langsung dibuang dan bercampur dengan sampah plastik, kertas, logam, serta jenis sampah lainnya. Padahal tidak semua sampah harus berakhir di tempat pembuangan. Sebagian sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, masih dapat dikelola dan dimanfaatkan kembali melalui proses pengomposan. Dan di Green Radio kali ini kita akan mengangkat tema kompos dari rumah kurangi sampah organik. Tema ini memang kita angkat untuk kita melihat sama-sama bahwa pengolahan sampah sebenarnya dapat dimulai dari tempat yang paling dekat dengan kita, yaitu rumah.

Ya, pendengar, ketika kita berbicara mengenai pengurangan sampah, kita sering berpikir bahwa solusi hanya berada di tangan pemerintah ataupun juga petugas kebersihan. Padahal persoalan sampah dimulai dari, sejak sampah itu dihasilkan ya. Rumah tangga menjadi salah satu tempat penting dalam proses tersebut dan akibatnya... Apa yang kita lakukan terhadap sampah setelah selesai memasak ataupun makan akan menentukan ke mana sampah itu berakhir. Jika semua sampah dicampur, maka seluruhnya menjadi beban pengelolaan ya. Namun jika sejak awal dipilih ataupun dipilah, sebagian dapat dimanfaatkan kembali. Nah, disinilah pengomposan menjadi salah satu pilihan yang dapat dilakukan di tingkat rumah tangga. Kompos pada dasarnya merupakan hasil dari proses penguraian bahan organik dalam kondisi yang dikelola dengan baik. Dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membantu memperbaiki kualitas tanah dan juga mendukung pertumbuhan tanaman sesuai dengan penggunaannya. Dan dengan demikian maka pengomposan tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang dibuang tetapi juga mengembalikan sebagian bahan organik ke lingkungan. Sampah organik tidak serta-merta berubah menjadi kompos hanya karena dimasukkan ke dalam satu wadah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti komposisi bahan, kelembapan, sirkulasi udara, dan juga kondisi lingkungan tempat proses penguraian berlangsung. Bahan yang terlalu basah juga dapat menimbulkan persoalan nih. Sementara kondisi yang terlalu kering juga dapat memperlambat proses penguraian. Karena itu pengomposan membutuhkan perhatian dan pengolahan yang sesuai, namun tidak perlu membayangkan bahwa membuat kompos di rumah harus selalu menggunakan peralatan yang mahal atau membutuhkan lahan yang luas. Pengolahan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah. Yang paling penting adalah pemilihan sejak awal dan kemauan untuk mengurangi sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Delapan ini kilometer 4 Tanjung Pinang, masih di beranda Astacita Green Radio ya. Kita membahas terkait dengan bagaimana untuk menjadikan sampah menjadi kompos, sampah rumah tangga menjadi kompos ya. Ya, mendengar, membuat kompos memang membutuhkan proses. Sampah organik tidak serta-merta berubah menjadi kompos hanya karena dimasukkan ke dalam satu wadah. Tentu ada hal-hal yang tidak kalah penting dari proses membuat kompos, yaitu mengubah cara pandang kita terhadap sampah. Selama ini kata sampah sering dipahami sebagai sesuatu yang sudah tidak berguna. Padahal tidak semua benda yang kita buang benar-benar kehilangan manfaat. Sisa sayuran dan buah dapat diolah menjadi kompos. Daun kering dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari bahan organik. Artinya pengolahan sampah tidak selalu berakhir pada membuang. Ada proses pemanfaatan kembali yang bisa dilakukan. Cara pandang seperti ini penting karena persoalan sampah tidak akan selesai hanya dengan memperbanyak tempat sampah. Kita juga perlu nih mengurangi sampah sejak dari sumbernya dan meningkatkan kemampuan untuk memilah serta mengelolanya. Sementara itu untuk pengomposan juga memiliki hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Ketika sampah organik dapat dikelola di tingkat rumah tangga, maka jumlah sampah yang harus diangkut menuju tempat pengolahan atau tempat pembuangan dapat berkurang. Artinya pengolahan sampah menjadi lebih efisien. Namun tentu saja kompos bukan satu-satunya solusi. Pengurangan sampah tetap menjadi langkah utama. Untuk itu kita perlu mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, memilah sampah yang dapat didaur ulang, dan mengelola sampah organik dengan cara yang tepat. Dengan kata lain, pengolahan sampah membutuhkan kebiasaan yang dilakukan secara bersama dan juga berkelanjutan. Untuk lingkungan yang sehat tidak terbentuk hanya karena satu ataupun dua orang yang peduli, namun diperlukan kebiasaan bersama. Bayangkan jika satu keluarga mulai memilah sampah, kemudian keluarga lain melakukan hal yang sama, lalu lingkungan tempat tinggal ikut juga membangun kebiasaan pengolahan sampah. Sedikit demi sedikit jumlah sampah yang tercampur dapat berkurang. Nah, disinilah ya peran masyarakat menjadi penting. Kita tidak harus nih menunggu lingkungan menjadi bermasalah lebih dahulu untuk mulai bertindak. Pengolahan sampah yang kita hasilkan hari ini tidak hilang begitu saja ketika membuangnya dari rumah. Sampah hanya berpindah tempat, karena itu tanggung jawab terhadap sampah tidak berhenti ketika sampah keluar dari rumah.

Ya, pendengar, pengomposan juga memiliki hubungan dengan lingkungan yang lebih luas ya. Ketika sampah organik dapat dikelola di tingkat rumah tangga, jumlah sampah yang harus diangkut menuju tempat pengolahan atau tempat pembuang sampah juga dapat berkurang. Artinya, pengolahan sampah menjadi lebih efisien nih. Namun, tentu saja kompos bukan satu-satunya solusi. Pengurangan sampah tetap menjadi langkah utama. Kita perlu mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, kemudian memilah sampah yang dapat dialur ulang, dan juga mengolah sampah organik dengan cara yang tepat. Bayangkan ya, jika mungkin bagi keluarga yang ingin mulai, langkah pertama tidak harus membuat kompos dalam jumlah besar. Mulailah dengan memilih sampah organik, sediakan wadah khusus untuk menampung sisa sayuran, kulit buah, dan bahan organik lainnya. Kemudian juga pelajari metode pengomposan yang paling cocok dengan kondisi rumah. Jika memiliki lahan, proses pengomposan dapat dilakukan dengan metode yang sesuai untuk area tersebut. Kemudian itu juga mendengar kebiasaan untuk membuang sampah mungkin tidak langsung ya menyelesaikan persoalan sampah secara keseluruhan, tetapi perubahan lingkungan memang membutuhkan proses dan juga konsistensi. Yang terpenting adalah tidak berhenti pada kesadaran. Kesadaran perlu diterjemahkan dan menjadi kebiasaan. Dan Green Radio hari ini juga mengajak kita memahami satu hal yang sederhana. Sampah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab yang perlu kita kelola. Tidak semua harus berakhir di tempat pembuangan. Sampah organik dapat dipilah dan diolah. Mulai dari sisa sayuran, kulit buah, daun kering, dan bahan organik lainnya yang sesuai. Untuk itu, mari sama-sama kita membangun kebiasaan mengolah sampah dari rumah ke lingkungan yang bersih, bukan hanya hasil dari kerja petugas kebersihan. Lingkungan yang bersih juga merupakan hasil dari masyarakat yang memiliki kesadaran dan kebiasaan untuk mengolah sampah dengan baik. Kompos dari rumah, sampah organik berkurang. Dan ketika sampah berkurang, kita sedang memberikan ruang bagi lingkungan kita untuk tetap sehat dan juga berkelanjutan. Demikian kita di Beranda Asta Cita Green Radio di sore hari ini. Tetap peduli terhadap lingkungan, mulai dari rumah dan mulai dari apa yang kita hasilkan setiap hari. Saya Rita Fitra Insani pamit. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa, dan sehat selalu untuk kita semua.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan Dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
1: Ih,

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Erita Vita Insani dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, Pedang Prabu edisi hari ini Sabtu 19 September tahun 2026.

0: Mengawali perjumpaan kita kali ini, kita sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau evaluasi interaksi gajah dan pengunjung pasca kematian gajah Diego.
1: Pasca kematian gajah Diego di Pusat Latihan Gajah Minas, Kabupaten Siak, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan evaluasi pengelolaan gajah binaan, termasuk interaksi gajah dengan pengunjung di Pusat Latihan Gajah Minas. Diego ditemukan mati pada 16 September 2026 lalu. Laksana Harian Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin, menjelaskan kondisi kesehatan Diego mulai mengalami penurunan sejak 10 September 2026. Saat itu, Diego mengalami diare dan penurunan nafsu makan. Berdasarkan hasil pemeriksaan bangkai atau nekropsi, kematian Diego diduga disebabkan oleh infeksi saluran pencernaan yang bersifat kronis.
2: Tentu kami saat ini sudah melakukan evaluasi dan mungkin nanti kami juga akan segera memberikan arahan kepada teman-teman mahot untuk berhati-hati dalam menselektif dalam terutama ketika interaksi gajah ini dengan pengunjung ya. Jadi dari hasil nekropsi, kami langsung sorenya melakukan nekropsi, teridentifikasi ada di saluran pencernaan, infeksi saluran pencernaan. Infeksi baik dalam usus kecil ataupun usus besarnya ada infeksi. Ya, dan ini kami duga menjadi faktor penyebab Diego nafsu makannya berkurang. Kemudian ini juga infeksi ini kami duga juga menjadi salah satu penyebab dari matinya Diego.
1: Kematian gajah Diego di Riau menuai keprihatinan dari masyarakat. Salah seorang warga Nur Walida ini berharap kasus tersebut dapat diusut secara menyeluruh dan menjadi perhatian serius dalam upaya melindungi satwa dilindungi di wilayah Riau.
3: Harus menjadi momentum untuk memperkuat upaya konservasi, termasuk nanti adanya di sana pencegahan penyakit. Habis itu nanti kita pengen adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin atau secara berkala, terus adanya nanti tenaga medis satwa serta pelindungan habitat yang perlindungan habitat gajah di Riau.
1: Kematian Diego diharapkan menjadi pengingat bahwa kelestarian satwa dan habitatnya merupakan tanggung jawab bersama. Untuk memastikan diagnosis, tim medis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengambil sejumlah sampel organ untuk pemeriksaan laboratorium. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: BPSDM Riau mendorong transformasi ASN melalui pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja untuk pelayanan publik yang berkualitas.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menyampaikan bahwa pengembangan ASN di Riau perlu didukung dengan sistem yang mampu mengukur kompetensi dan kinerja secara objektif. Menurutnya, ketika kompetensi dan kinerja ASN dapat dihitung serta diakui melalui instrumen yang tepat, maka akan tercipta sistem penghargaan yang lebih adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pegawai.
5: Ketika kompetensi dan kemudian kinerja ini bisa kita beri ruang untuk instrumen perhitungannya secara bersama diakui dengan baik, dengan kebijakan regulasi yang tepat, kemudian instrumen atau wadah yang kita gunakan itu sistemnya juga baik, benar, kita kelola dengan baik. Nah, insya Allah nanti masing-masing kita nanti akan menerima salary sesuai dengan kinerjanya.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita, menjelaskan bahwa keberhasilan pelatihan ASN tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap perubahan perilaku kerja dan kualitas pelayanan.
6: Evaluasi dampak kinerja tentunya pelatihan secara berkala dihitung melalui perubahan perilaku kerja yang kita harusnya sebagai kepala OPD bisa melihat bagaimana perilaku kerja setelah mendapatkan pelatihan dengan sebelum pelatihan. Dan yang kita lihat itu adalah kami bagaimana memberikan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang dideliver oleh teman-teman yang mendapatkan pelatihan.
4: Melalui penguatan kompetensi dan sistem pengelolaan kinerja yang berkelanjutan, Pemprov Riau berharap ASN mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian, Agus Sukatmaja melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ranai. kabut asap kiriman yang menyelimuti Kabupaten Natuna semakin memburuk dan melalui. Kami ulangi, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini membuat pelajar kembali melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR sebagai upaya menjaga kesehatan dari paparan asap.
7: Indeks kualitas udara di Kabupaten Natuna semakin memburuk akibat kabut asap kiriman. Kondisi tersebut membuat pelajar kembali melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR sebagai langkah untuk menjaga kesehatan siswa. Kebijakan BDR diberlakukan dari tanggal 19 hingga 23 September 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna, Umar Wirahadi Kusuma, mengatakan kebijakan BDR diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, paparan kabut asap dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama jika siswa tetap beraktivitas di luar ruangan.
8: Memang hari ini kondisi cuacanya kurang sehat karena kabut asap. Kami dari Dinas Pendidikan memang sudah mengambil kebijakan terkait dengan mode pembelajaran. Kita BDR kan, belajar dari rumah.
7: Sementara itu, warga Ranai Juleha mengatakan kabut asap kiriman mulai cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut terutama dirasakan saat berkendara pada malam hari karena jarak pandang menjadi terbatas. Juleha berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
9: Membahayakan, kadang mau kemana-mana jalan jauh itu khawatir atau was-was lah jalannya karena ditutupi oleh kabut asap. Apalagi malam. Kalau malam itu perjalanan jauh sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau salah-salah kita tidak terlihat jalan yang di depan, itu sangat-sangat berbahaya.
7: Dalam menyikapi indeks cuaca yang masih belum membaik dampak asap kiriman, masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan saat berkendara serta menjaga kesehatan selama kualitas udara masih terganggu. Demikian Marjani melaporkan.
0: Masyarakat dihimbau dapat memberdayakan pendapatan yang dimiliki meskipun jumlahnya masih terbatas dengan memanfaatkan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan.
10: Masyarakat diimbau dapat memberdayakan pendapatan yang dimiliki meskipun jumlahnya masih terbatas dengan memanfaatkan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Imbauan tersebut disampaikan Pegadaian seiring jumlah nasabah di wilayah Natuna dan Anambas yang telah mencapai sekitar 23.000 orang. Head Area Kepri Pegadaian Ari Suroso Mualim mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan pegadaian sesuai kebutuhan. Salah satunya melalui layanan tabungan emas yang kini dapat diakses secara digital.
11: Saat ini juga dalam rangka mempermudah transaksi keuangan sederhana mungkin, kami mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Natuna ya, untuk mulai mengelola dengan bijak. Apa itu yang perlu dibijaki adalah dengan menggunakan, memberdayakan pendapatan kita walaupun sifatnya masih minim, walaupun sedikit. Pegadaian berikan fasilitas berupa tabungan emas, di mana tabungan emas itu melalui sebuah sarana finansial digital yang cukup simpel, yang namanya Tring. Kalau Bapak Ibu selama ini mendengar Tring, itulah karya Pegadaian.
10: Dari sekitar 23.000 nasabah Pegadaian di Natuna dan Anambas, sekitar 7.000 telah menggunakan sarana digital untuk mengakses layanan tabungan emas. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dan memantau tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian. Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Roy Aditya Pranginangin, mendorong masyarakat meningkatkan pemahaman dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan diperlukan agar masyarakat dapat menentukan penggunaan pendapatan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
12: Juga bersama-sama meningkatkan kesehatan finansial melalui pemahaman dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kita tentu memahami bahwa kesehatan bukan hanya tentang sehat secara fisik, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga membutuhkan kondisi keuangan yang sehat. Karena itu, sehat fisik dan sehat finansial merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.
10: Roy juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan layanan keuangan dari lembaga yang resmi dan memiliki izin. Masyarakat perlu memahami manfaat, risiko, serta ketentuan setiap produk keuangan sebelum menggunakannya. Masyarakat diharapkan dapat mengelola pendapatan secara bijak dan memanfaatkan produk keuangan sesuai kebutuhan. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pendengar, belajar dari kekalahan pada kompetisi tahun lalu, tim Autonomous Surface Vessel ITS Surabaya berhasil meraih juara pertama pada kategori ACV pada KKI 2026 di Bengkalis.
13: Tim Autonomous Surface Vessel atau ASV Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya berhasil meraih juara pertama kategori ASV pada kontes kapal Indonesia KKI 2026 di Politeknik Negeri Bengkalis. Keberhasilan ini menjadi hasil evaluasi tim setelah mengalami kekalahan pada kategori ASV di KKI 2025. Ketua tim ASV ITS Kevin mengatakan pengalaman dari kompetisi tahun lalu menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki performa kapal dan persiapan tim. Salah satu perubahan dilakukan pada desain kapal dengan membuat lebarnya lebih pendek namun lambung kapal lebih panjang sehingga kapal dapat bernavigasi lebih halus dan cepat. Pada babak final, tim ITS harus menyelesaikan 3 misi utama dengan waktu 10 menit. Misi tersebut meliputi menyusuri 10 boya merah dan hijau menggunakan kapal otomatis, melakukan pemotretan atas dan bawah air, serta melakukan docking atau parkir di area yang telah ditentukan.
14: Dengan desain kapal kami yang baru ini, kapal kami bisa melakukan navigasi.

0: September 2026 malam di lapangan Tugu Bengkalis dengan mempertemukan mahasiswa dan ofisial dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Menghadapi musim El Nino yang terjadi di Indonesia yang diperkirakan hingga awal tahun 2027, Perumda Tirta Terubuk lakukan pencarian stok air di sejumlah tempat.
2: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis mengingatkan masyarakat khususnya pelanggan untuk mulai menghemat penggunaan air bersih. Imbauan itu disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi musim kemarau panjang yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan pihaknya telah memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi kekeringan pada sumber air dan waduk. Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air baku, Perumda sebelumnya telah melakukan penggalian dan pencarian tali air di sejumlah titik sumber air. Menurut Abel Iqbal, ketersediaan stok air yang ada saat ini diperkirakan masih mampu bertahan hingga sekitar 3 bulan ke depan. Pihaknya juga akan terus memantau dan memaksimalkan aliran dari tali air yang sebelumnya telah dikerjakan.
3: Terkait masalah El Nino ini, kita kan sudah selama ini ada pengalaman juga terhadap kekeringan di waduk. Jadi alhamdulillah ada beberapa tempat kemarin di sumber air itu yang kita lakukan penggalian itu atau kita lakukan pencarian tali airnya, sampai saat ini masih bisa diandalkan gitu.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Pelanggan Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Tengku Syahrial Al-Sahab mengatakan kondisi menghadapi El Nino telah menjadi pembahasan bersama secara nasional oleh Perumda atau PDAM di berbagai daerah. Menurutnya, imbauan penghematan air kepada pelanggan merupakan langkah antisipasi agar ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkalis tetap terjaga. Ia mengimbau masyarakat menggunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari, serta memastikan keran air tidak terbuka ketika sedang digunakan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Menjelang puncak peringatan World Clean Up Day tahun 2026, Bintan Resort menggelar aksi bersih pantai di Kampung Baru.
4: Bintan Resort menggelar aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Kampung Baru, Desa Sebong Lagoy, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Jumat pagi, dalam rangka memperingati World Clean Up Day. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 100 orang dari perusahaan, hotel, operator, dan masyarakat setempat. Aksi tersebut menemukan berbagai jenis sampah, mulai dari tali, karung, pecahan kaca, hingga botol plastik. Bagian sampah bahkan tenggelam dan tertanam di dalam pasir sehingga sulit dikumpulkan. Namun demikian, sebelum aksi dimulai, Bintan Resort menyerahkan sebanyak 85 kg sampah botol plastik kepada bank sampah desaku Sebong Lagoy. Sampah tersebut berasal dari aktivitas hotel, restoran, event, penghuni kawasan, dan kegiatan lainnya. Kepala Pengelola Lingkungan Bintan Resort, Raimanaik Tobing, mengatakan, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sampah. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dilakukan melalui aksi nyata.
5: Ya, dari sisi lingkungan, jadi pariwisata, lingkungan, serta event gitu ya, sesuatu yang saling berhubungan. Jadi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon, dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan pada hari ini.
4: Masih disampaikan Kepala Pengelola Lingkungan Bintan Resort, Raimanaik Tobing, dipilihnya Kampung Baru sebagai lokasi giat bersih-bersih pantai karena merupakan kampung nelayan yang berada di kawasan wisata terpadu Bintan Resort. Para peserta membersihkan sekaligus memilah sampah berdasarkan jenisnya sebelum dibawa ke bank sampah desaku. Sampah yang masih bernilai guna seperti botol plastik akan dicacah dan diolah menjadi bahan baku produk, sementara sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali akan ditangani sesuai jenis dan karakteristiknya. Selain pengelolaan sampah, Bintan Resort juga menjalankan program penanaman bakau dan konservasi penyu hijau. Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kawasan wisata Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Dinas Perkim menghimbau masyarakat untuk bersama-sama merawat dan menjaga fasilitas jalan yang baru dibangun.
6: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sadu, meminta RT dan warga setempat menjaga fasilitas paving blok yang baru

0: selesai dibangun. Dirinya menghimbau agar kendaraan berbobot berat tidak melintasi area tersebut, supaya fisik jalan tetap awet. Said mengatakan, kualitas dari hasil peninjauan pada lokasi tersebut sangat bagus dan telah mencapai 100%. Pekerjaan paving blok tersebut merupakan pokir dari Kazalik dengan panjang 106 meter persegi dan ketebalan 15 cm. Menurutnya, kualitas paving blok tersebut sudah melebihi ekspektasi. Ia menyebutkan, total nilai kontrak pembangunan paving blok mencapai 179 juta rupiah.
1: Pak Kazalik telah memberikan resesnya untuk masyarakat seperti yang kita lihat ini. Ini sepenggal, ya pelan-pelan lah tahun depan Pak Kazalik bisa lagi ngasih. Kita lihat sudah selesai 100%, alhamdulillah bagus. Ya ini kan reses, hasil reses beliau.
0: Ketua RT 4 RW 3 Gunung Lengkuas Pujiari mengapresiasi atas tindak lanjut usulan yang dibuat untuk pembangunan di daerahnya. Dirinya menyebutkan, anggaran tersebut dari tahun 2023 yang akhirnya dapat realisasi pada tahun 2026. Pujiari menambahkan, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan paving blok tersebut. Seluruh proses pekerjaan sangat maksimal dan bahan proyek dinilai sangat baik.
2: Alhamdulillah kalau bagi kami warga mengusulkan ditindaklanjuti, alhamdulillah, terutama warga dari mengusulkan dari anggaran 23, alhamdulillah terrealisasi tahun 2026.
0: Said juga mengatakan peninjauan lapangan bersamaan dengan proses professional handover atau PHO atau serah terima pekerjaan pertama. Langkah administrasi ini diperlukan untuk penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD sekaligus penandatanganan dokumen pencairan termin pekerjaan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi mempercepat transformasi kawasan pariwisata unggulan melalui program perencanaan tata kota terpadu atau program Integrated City Planning yang berpusat pada perombakan jalur pendistrian di jantung kota.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi tengah mempercepat transformasi kawasan pariwisata unggulan melalui program Integrated City Planning atau Perencanaan Tata Kota Terpadu. Revisi ini berpusat pada perombakan jalur pedestrian di jantung kota yang menghubungkan berbagai titik vital pariwisata, menjadikannya ruang publik yang lebih ramah lingkungan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bukit Tinggi, Rahmat Afrisyah Elsa, SD, memaparkan spesifikasi teknis pengubahan material jalan tersebut.
2: Ada pembongkaran jalan di Jalan Nangkabau. Kegiatannya itu merupakan penggantian material jalan sih, yang ramah lingkungan istilahnya, ramah lingkungan. Jadi kegiatannya itu kan aspal ya, aspal itu kita ganti dengan pasangan konblok namanya, konblok ya. Dan konblok ini kan fungsinya menyerap panas nih, kita juga buat biopori untuk menjaga muka air tanah ya. Memang kegiatannya itu untuk tahun sekarang ya, itu sepanjang 600 meter lebih nggak salah itu ya. Dan dimulai dari ujung Jalan Minangkabau ya, terus ke sampai depan Jam Gadang, satu ke depan Ramayana, terus ke depan Tiarga, terus menurun ya, menurun sampai ke Tugu Pahlawan tadi kenal, sampai ke Sipakangkung. Juga nanti jalan Usmar Ismail ke depan DPRD juga kita kasih kombloknya. Dan kita juga sudah bangun taman ya di taman di depan DPRD. Jadi untuk saling mendukung lah integrasi antara jalan jalannya ini dengan taman. Ini kan kita kan pakai sistem kontrak dengan pihak ketiga, itu mungkin ya insyaallah bulannya 4 bulan itu pasti dimulai mungkin nanti selesai di pertengahan Desember. Dalam kegiatan komblok ini untuk bangku sama lampu ya, lampu hanya di Jalan Minangkabau.
1: Selain fokus pada estetika landscape di pusat wisata, pembangunan infrastruktur ini juga menyasar perbaikan sistem sanitasi lingkungan di ruas jalan protokol lainnya. Langkah strategis ini dikerjakan secara paralel demi mengatasi potensi genangan banjir saat curah hujan tinggi, sekaligus menata zonasi perdagangan.
2: Jadi untuk di tahun sekarang ya, kita kan juga membuat semacam trotoar pedestrian ya di Jalan Ombili dan juga di Jalan Perwira, dan juga sudah untuk renasi ya, kita kan untuk tahun sekarang juga sudah melaksanakan kegiatan penanggulangan banjir, ketenangan air. Itu ada perbaikan saluran dan trotoar di Jalan Soekarno-Hatta itu. Kita mulai dari Simpang Bimbi itu ya, Simpang Lampu Merah sampai Simpang Imau, sampai ke dekat Batu Sentimintuo ya, panjang 964 meter itu, keluar dengan generasi kita perbaiki.
1: Rampungnya seluruh tahapan revitalisasi ini nantinya diproyeksikan mampu mendongkrak daya tarik Kota Bukit Tinggi sebagai tujuan destinasi wisata utama. Dengan fasilitas publik yang lebih modern, tertata, dan terintegrasi, pemerintah daerah optimis pergerakan roda perekonomian warga setempat akan ikut meningkat secara signifikan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Pendengar, Kelurahan Tanah Pak Lambi, Kecamatan Padang Panjang Timur menyiapkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program jangka pendek dan panjang sesuai dengan aspirasi dari warga.
3: Kelurahan Tanah Pak Lambi, TPL, Kecamatan Padang Panjang Timur mulai menyiapkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Bersama Universitas Negeri Padang, UNP, sejumlah program dipetakan, meliputi pengelolaan kompos, pembuatan biopori, gotong royong, hingga rencana pengembangan bank sampah dan pengadaan mesin pres. Lurah TPL Romi Saputra menyampaikan, kegiatan bersama UNP memberikan gambaran mengenai berbagai program yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan masyarakat. Romi Saputra menjelaskan bahwa masyarakat diajak untuk tidak hanya memandang sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang. Dirinya juga menekankan bahwa ada jenis sampah yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, persoalan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dari sumbernya. Karena itu, kelompok sadar lingkungan Pok Darling diharapkan menjadi wadah yang mampu menggerakkan warga dalam menjaga dan mengelola lingkungan. Berdasarkan hasil pemetaan aspirasi masyarakat, program yang dinilai relatif mudah dilaksanakan dalam jangka pendek meliputi pengolahan kompos, pembuatan biopori, lomba kebersihan lingkungan, dan gotong royong. Sementara pengembangan bank sampah dan pengadaan mesin pres dimasukkan dalam agenda jangka panjang. Dalam pemetaan tersebut, program bank sampah memperoleh 11 aspirasi, pengadaan mesin pres 6 aspirasi, dan pengelolaan kompos 5 aspirasi.
4: Kemarin kita melakukan kerjasama bersama Universitas Negeri Padang dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di kelurahan kita membentuk kader sadar lingkungan atau pokdarling dari masing-masing RT sebanyak 2 orang. Pokdarling kita SK-kan mereka sebagai kader yang nantinya mengolah sampah, yang melakukan pemilahan sampah, dan juga sebagai kader di bank sampah nantinya akan kita bikin di Kelurahan Tanah Palambi nantinya.
3: Romi Saputra menambahkan langkah awal yang penting adalah memulai dari program yang dapat dilakukan terlebih dahulu. Dirinya meyakini apabila program tersebut telah berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya, maka pengembangan program berikutnya akan lebih mudah dilakukan. Nofri melaporkan.
0: Di saat narasi hubungan sipil dan militer kerap diuji, jawaban nyata secara masif dihelat dalam gelaran TNI Fun Run tahun 2026 yang berlangsung serentak di seluruh penjuru Nusantara.
5: TNI Fun Run dilaksanakan, digelar dalam rangka menyambut atau memperingati hari ulang tahun TNI yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 5 Oktober.
6: Lebih dari sekedar ajang olahraga atau selebrasi peringatan hari ulang tahun HUT TNI ke-81, TNI Fun Run menjadi panggung pembuktian meleburnya TNI dan masyarakat dalam suasana kebersamaan sekaligus mengincar rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Komandan Korem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno kepada RRI pagi tadi menegaskan, pesan utama dari agenda besar tersebut bukan terletak pada perayaan lembar piagam MURI, melainkan ketahanan ikatan emosional bangsa. Anak-anak remaja hingga orang dewasa nantinya membaur hangat bersama prajurit TNI. Tak ada batasan pangkat maupun status sosial, karena yang ada hanya derap langkah seragam, helaan nafas yang sama di sepanjang rute.
5: Tujuan kegiatan ini salah satunya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan olahraga khususnya lari. Kemudian tujuannya juga dalam rangka pemecahan rekor MURI kegiatan lari secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
6: Brigjen TNI Aji Mimbarno menuturkan, rekor MURI adalah bonus dari kekompakan karena inti kegiatan sesungguhnya adalah merajut kebersamaan. TNI tidak pernah berdiri sendiri. TNI sejatinya lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan momen HUT TNI ke-81 adalah milik bersama. Di sepanjang lintasan, kehangatan humanis akan dirasakan oleh masing-masing peserta. Momen unik nantinya akan tercipta, dan pesan aktual dari perhelatan ini tidak lain kekompakan langkah antara TNI dan masyarakat yang sejauh ini tetap menjadi fondasi paling tangguh untuk menjaga keutuhan Indonesia di tengah rintangan yang menghadang perjuangan anak-anak bangsa. Sri Dani melaporkan.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir. Kualitas pembelajaran menjadi perhatian pemerintah Kota Padang selama penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat menurunnya kualitas udara. Hal itu tidak lain untuk melindungi kesehatan peserta didik dengan efektivitas pembelajaran yang tetap dijaga.
7: Karena kita sangat rentan sekali, terutama siswa kita yang mulai dari PAUD, SD, dan SMP. Makanya kita ngambil kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh lagi.
8: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, keputusan menerapkan kembali PJJ karena mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Menurutnya, ketika indeks kualitas udara menunjukkan kondisi sangat berbahaya, proses pembelajaran tatap muka dihentikan sementara. Yopi menyebut kebijakan tersebut berlaku bagi jenjang pendidikan PAUD, SD hingga SMP yang berada dalam kewenangan pemerintah Kota Padang. Ia menegaskan kesehatan siswa tidak dapat dikorbankan hanya demi mempertahankan pembelajaran tatap muka. Dalam pelaksanaannya, kata Yopi, sekolah menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi masing-masing. Guru dapat memberikan tugas secara langsung maupun memanfaatkan berbagai platform digital.
7: Ya, sebenarnya kita tergantung dari platform yang kita gunakan oleh guru ya. Berikan tugas bagi mereka yang strukturnya kurang, ada juga melalui online, melalui platform digital classroom-nya, platform lain yang memudahkan mereka untuk melaksanakan tugas. Tapi kami juga dapat laporan dari orang tua, tugas yang memang kita memindahkan sekolah itu ke rumah. Begitulah beratnya tugas guru ketika orang tua 3 hari melaksanakan. Sudah banyak yang merasa, karena kalau kita sekolah lagi, Pak, mereka oleh orang tua pada kami ya.
8: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamna menilai, keberhasilan PJJ sangat bergantung pada perencanaan yang matang. Tanpa persiapan yang baik, penerapan PJJ berpotensi berdampak terhadap kualitas proses belajar siswa. Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kesiapan orang tua dalam mendampingi anak. Terlebih bagi siswa usia PAUD, TK, dan SD yang membutuhkan pendampingan lebih intensif selama belajar dari rumah.
9: Yang jadi permasalahan atau yang kita lihat sekarang itu adalah karena ini post major, tentu pelaksanaan untuk PJJ ini tidak direncanakan. Semua kita tahu bahwa suatu pekerjaan, suatu kegiatan, program tanpa direncanakan itu sudah bisa dipastikan hasilnya menurun atau tidak sesuai dengan harapan.
8: Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamna menambahkan, selain itu komunikasi antara sekolah dan orang tua juga menjadi faktor penting. Sekolah perlu memastikan orang tua memahami pola pembelajaran, tugas, serta peran yang harus dilakukan selama PJJ agar proses belajar tidak menimbulkan beban tambahan bagi keluarga. Melati Oktawina melaporkan.

0: Mendengar berita dari RRI Padang tadi menutup perjumpaan kita di Korwil 15 Padang Prabu sore hari ini. Saya Erita Fitra Insani, mewakili kabar kerja yang bertugas sore hari ini, mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pukul 16.37 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sama sore untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami akan update untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perkirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Robi. Selamat sore, Mas Robi.
2: Halo, selamat sore, Pemirsa.
0: Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah, baik. Sehat, Pak.
0: Baik, tapi kok nggak semangat ya?
2: Semangat deh, Kak. Semangat.
0: Semangat. Nah, apa karena cuaca hari ini dibilang cerah, nggak cerah, dibilang mendung, nggak mendung? Apakah ini kabut asap juga yang melanda di Mas Robi?
2: Kompleks ya, Kak, ya?
0: Oke, kita ingin update juga untuk perkiraan cuaca esok hari. Informasinya, Mas Robi, silakan.
2: Ya, baik, Kak Rita. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore, kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan update perkiraan informasi cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya, serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari, yakni Minggu tanggal 20 September 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiran cuaca esok hari di pagi dan siang hari. Umumnya berawan, kemudian menjelang siang hari ada potensi atau peluang untuk terjadi hujan dengan intensitas lokal atau tidak merata yang dapat disertai dengan petir atau angin kencang. Namun terutama untuk waspada dan berhati-hati di wilayah Kabupaten Bintan. Malam dini hari, kami perakirakan kondisi cerah hingga berawan dengan angin permukaan masih bertiup dari tenggara, kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam, kemudian suhu udara kami perakirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anambas, serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Rita yang dapat kami sampaikan cuaca esok hari, Kak.
0: Oke, thank you Mas Robi, informasi perkiraan cuacanya. Sehat selalu dan semangat selalu di bertugas di sana ya.
2: Iya. Okay, terima kasih kembali.
0: Oke, selamat sore Mas Robi.
2: Selamat sore, Kak.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, ada lagu Hilang Permataku dari Yuni Shara ya. Lagu yang merupakan karya dari Is Haryanto ini dan sempat dinyanyikan beberapa artis ya. Ada Ipung yang tercatat itu menyanyikan lagu ini dalam 18 hit Melody Memory tahun 90, kemudian juga ada Tuti Trisetia yang menyanyi ini dalam album 15 lagu Keroncong Pilihan, dan juga ada Cucu Ripet ya yang memiliki versi instrumental dari lagu ini. Dan kalau lagu Yuni Shara ini dinyanyikan yang merupakan lagu yang versi paling dikenal oleh masyarakat kita, lagu Hilang Permataku dari Yuni Shara. Baik pendengar, masih kami hadirkan beberapa lagu jelang kita masuknya Fardu Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, Sabtu 19 September tahun 2026. Ada dari Shifter Luka, saya hadirkan ke dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, nggak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, dan kami sampaikan informasi masuknya fardu salat Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 19 September tahun 2026 pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17:32. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya fardu Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Malik dengan judul Penyebab Kesudahan yang Buruk. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh saudari Nur Hidayanti yang akan membacakan Quran surah Al-A'raf ayat 204 dan Quran surah Al-Fatir ayat 25, diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 19 September tahun 2026 pukul 18.03 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup itulah kita bisa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berbekal nikmat hidup itulah pula kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Kemudian mari kita sama-sama juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kita juga bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita di dalam hidup ini menginginkan kebaikan. Kita tidak ingin kesudahan kita adalah sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Kesudahan yang buruk yang kita maksud di sini adalah kematian kita. Dia adalah sesuatu yang pasti datangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu, yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya dan bahkan kita sendiri tidak tahu kapan datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Faidah ja'ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya kepada mereka, tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika pada akhir kehidupan kita adalah sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakna adalah husnul khatimah bukan su'ul khatimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha

حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewanti-wanti kita, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayat kita. Maka dari hadis ini, dari Al-Qur'an yang kita sebutkan tadi, pertama adalah kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya, dan Allah menginginkan yang datang pasti itu kita di dalam keadaan yang baik, bukan keadaan yang buruk. Maka apa yang kita harus wanti-wanti supaya kita tidak terjebak di dalam kesudahan yang buruk atau akhir yang buruk atau kematian yang buruk? Di dalam kitab Sabilul Ittikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadhi lahu minnal a'mar, Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran para ulama. Kita itu menjadi seseorang yang mati di dalam keadaan su'ul khatimah atau kesudahan kita buruk. Dikatakan, qalu, berkata para ulama, wa aksaru ma yukhsha 'alaihi su'ul khatimah. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, yaitu yang wal'iyadzu billah, dan tentu kita tidak menginginkan itu, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mutahawanu bis-shalah, yaitu orang-orang yang suka melalaikan salat. Kemudian yang kedua, wal-mudminu lis-syarbil khamr, yaitu orang-orang yang suka minuman keras. Wal-aqu liwalidai. Kemudian yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, walladhi yu'zin muslimin, yaitu orang-orang yang suka atau menyusahkan, menzalimi orang muslim yang lain. Wa kadzalika musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat alladzina lam yatubu ilallahi minha. Dan yang kelima adalah terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertobat. Maka apabila kita mengambil apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad tadi, bahwa di antara penyebab orang itu kesudahannya buruk adalah yang pertama adalah orang itu melalaikan sholat, yang kedua suka mengkonsumsi minuman keras, yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua, yang keempat menzalimi, menyakiti orang-orang muslim, dan yang terakhir, yang kelima adalah orang itu terus-menerus dalam melaksanakan dosa dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mewanti-wanti ini, mempelajari hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perihal yang lima ini, sehingga kemudian kita terlepas daripada kesudahan yang buruk, dan mudah-mudahan juga kita dicatat di dalam kesudahan yang baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ilal masjidi wara'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya. Yahudi itu menggelengkan kepalanya. Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa? Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. Tetap tidak akan saya jual, Tuhan, jawab si Yahudi. Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum, desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. Tidak, Tuanku. Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir? Tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian Tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amir bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap

sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibility lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rigino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang sesuai itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangan

0: Harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk kerakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
1: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain, termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212.000 warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dua terbanyak jumlahnya ya, soal pahandut.
4: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
3: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pahandut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang terkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
4: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
5: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Red Bull tadi. Memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau peserta penerima ini memang kita menerima langsung dari
4: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
6: Ya harusnya ya seneng lah dapat pembantu gitu lah ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
4: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan

0: keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
1: It's a very, very simple thing.
2: Pemikirannya sangat, sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
0: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
3: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
0: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
5: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
6: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
7: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanan. Inilah Rumah Indonesia menjadi prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
6: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
8: Selain itu juga memang rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
6: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, batal senja kemana kita hari ini mengantarkan kita pada pukul 19.46 menit waktu Indonesia Barat. Kira-kira kemana nih malam hari ini pendengar, di malam minggu ya? Malam ini untuk arus lalu lintas sendiri di sekitaran Jalan Ahmad Yani masih terpantau ramai lancar. Mungkin terlihat kemacetan nanti itu sekitar Isya ya. Nah, apalagi di tepi laut, kawasan tepi laut sekarang juga beraneka macam nih kegiatan terlaksana di sana, apalagi sampana hari jadi Provinsi Kepulauan Riau di tahun ini. Dan sebuah informasi kami hadirkan pendengar, di mana Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan mengakui adanya kekurangan dan dalam pemerintahannya. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Blue House, Seoul pada Jumat kemarin, dan permintaan maaf itu disampaikan setelah tingkat kepuasan terhadap kinerja Lee turun 37%. Wah, menjadi angka terendah sejak ia menjabat. Berdasarkan survei dari Gallup Korea terhadap 1.002 responden berusia 18 tahun ke atas, ada 56% responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Lee. Dari responden yang memberikan penilaian negatif ini, 20% menyoroti kebijakan properti, kemudian 16% persoalan pengangkatan pejabat, dan 9% masalah ekonomi serta kehidupan sehari-hari. Lee juga mengatakan akan mengevaluasi kembali sistem pengangkatan pejabat dan berupaya memperbaiki kebijakan pemerintah. Jarang-jarang ya ditemukan pemimpinan kayak gini. Kalau kita gimana nih kalau seandainya ada survei gini, kira-kira mau nggak ya minta maaf untuk pemimpin kita yang ada saat ini?
1: Mungkin

Pukul 19.51 menit waktu Indonesia Barat, Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari, mungkinkah? Ya, lagu ini juga mengakhiri kebersamaan saya, Erita Fitra Insani, di Tanjung Pinang Sore. Di edisi hari ini Sabtu 19 September 2026 yang menemani Anda dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang malam dengan sejumlah informasi, sajian lagu-lagu hiburan, dan juga ada Ruang Rindu ya. Ruang Rindu dapat Anda kembali bergabung di malam hari ini di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
2: Aduh, remuk.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali ya untuk edisi malam minggu tanggal 19 September tahun 2026. Serika Pertiwi akan menemani Anda tentunya sampai dengan penutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi Anda pendengar kami ya yang sedang menikmati waktu bersama dengan keluarga, sahabat, atau orang tersayang, nah semoga malam minggunya menyenangkan ya. Yang sedang bepergian, hati-hati di jalan, gak usah terburu-buru, dan utamakan keselamatan ya. Yang pasti pendengar, selalu ada yang menunggu kita pulang dengan kondisi yang selamat ya. Bagi Anda pendengar kami yang sedang berjualan ya di bazar-bazar nih yang ada di Tanjung Pinang, semoga jualannya rame ya, pembelinya datang silih berganti, laris manis, rezeki juga bertambah, dan pulang membawa hasil yang menggembirakan. Amin amin ya robbal alamin pendengar. Nah, tentunya banyak event ya yang sedang digelar di daerah kita. Salah satunya adalah event Dekrafest 2026 Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di halaman gedung Dekra Nasda Kepri dari pagi tadi sampai dengan besok ya pendengar ya. Kawasan tepi laut Kota Tanjung Pinang, temanya adalah Kriya Karya Kepri. Yang pasti kegiatan ini menjadi wadah promosi kerajinan, kreativitas UMKM sekaligus penguatan ekonomi kreatif daerah. Ya, yang pasti pendengar, bagi Anda yang akan menuju ke sana, ke kawasan tepi laut ya, jangan lupa tentunya belanja ya, kita ramaikan stand bazar yang ada di sana pendengar untuk mendorong UMKM kita ya agar kreatif, dan juga kita mempromosikan potensi unggulan dari Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti drama radio produksi dari RRI Mataram, Merdeka dari Hoax.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Loh, biasanya pagi begini udah rame, kok isep. Ini deh, ya Allah.
2: Assalamualaikum, Pak Amir.
4: Waalaikumsalam. Kak Rani, sini dulu. Alhamdulillah, Ara, saya belanja nih. Berhenti.
2: Iya ya, tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya, Pak Amir?
4: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini, Kak Rani. Kenapa ya?
2: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo, Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
4: Ya, jagain deh. Bagus. Udah, Larani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang udah sepi, kan?
2: Masya Allah, Pak Amir bijak sekali. Tetua, Pak Amir. Rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
4: Iya, Larani. Makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih dia mau belanja ini?
2: Ini, Pak. Ini, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Narani. Eh, Narani.
1: Eh, Bu Sari. Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, Rosida. Marak napi.
0: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
1: Kabar napi nih ke Bu?
0: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
1: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
0: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
1: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
0: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
1: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
0: Aduh Narani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Narani.
1: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
0: Ini loh Narani, dari pesan di WA.
1: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
0: Oh iya, Narani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar, Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga.
1: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
0: Belum sih, Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
1: Bu, ini kan tidak ada sumbernya. Tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi, sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir, barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
0: Ini belum tentu benar.
1: Nggih Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir. Kan kasihan, tokonya jadi sepi pembeli.
0: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah. Gak apa-apa dah, Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya, Bu Sari.
1: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
0: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
1: Semua kita harus berhati-hati, Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi, sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
0: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya, Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang?
1: Untuk apa nih ke Bu, sudah upload?
0: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
1: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Oke, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kalau kita ngobrol dalam malam minggu ya, memang paling enak jalan-jalan. Apalagi memang lagi ada acara, lagi ada bazar ya pendengar ya. Lihat jajanan. Nah, masalahnya baru keliling sebentar, dompet mungkin sudah mulai memberikan sinyal ya. Nah, biar tetap bisa menikmati malam minggu tanpa bikin dompet Anda menangis, yang pertama tentukan dulu batas uang jajan malam ini. Nah, misalnya ya, sediakan uang sesuai dengan anggaran, jadi gak semua makanan yang lewat itu kita beli, pendengar. Jangan datang ke tempat jajanan dalam kondisi terlalu lapar ya, karena kalau lapar mata, semua kelihatan enak dan ujung-ujungnya beli deh semua itu ya. Selanjutnya kalau jalan dengan temen nih, boleh berbagi makanan atau juga minuman. Jadi bisa nyobain banyak menu ya tanpa harus membeli semuanya sendiri. Dan yang paling penting, gak usah malu bilang cukup satu aja ya. Malam minggu tetap seru, perut juga kenyang, tapi yang pasti pendengar, uang di dompet kita masih harus perlu kita amankan ya. Karena saat ini baru tanggal 19, masih lama ya tanggal muda ya. Pendengar, yang bikin bahagia itu bukan banyaknya jajan, tapi pulang tanpa ada penyesalan. Ya, masih akan terus kami hadirkan lagu-lagu selingan tentunya di kesempatan malam hari ini, sebelum nanti kita akan ikuti program siaran Ruang Rindu. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Bank Indonesia menggelar Gebiar Melayu Pesisir atau GMP 2026 di Batam. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat warisan budaya Melayu sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, mengatakan posisi dari daerah kita, Provinsi Kepulauan Riau, sangat strategis karena berada di jalur Selat Malaka. Kepri juga punya 2.000 lebih pulau. Nah, sehingga potensi laut ini menjadi modal penting ya untuk mengembangkan industri perdagangan dan juga pariwisata. Menurutnya, pengembangan UMKM tidak cukup hanya untuk menambah jumlah pelakunya. Produktivitas, kualitas produk, dan akses pasar juga perlu ditingkatkan.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

Oke, lagu dari Reisa Hetapi tadi peringgir ya, aktor senior Indonesia, nama lengkapnya adalah Ferenc Raymonsa Hetapi, kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah peringgir di tahun 1957. Kita kenal dia dari film-film Indonesia era 80-an ya, juga pernah terlibat dalam produksi Marvel Captain America premier dan juga masih yang lainnya. Dan ia meninggal dunia ya pada tahun 2025 di usia 68 tahun. Baik, premier pukul 20.44 menit waktu Indonesia Barat ya. Lagu tadi berjudul Satu Kenyataan Lagi. Nah, karena kenyataan memang tidak berjalannya seperti yang kita inginkan, ada yang dulu begitu dekat dengan kita dan kini hanya tinggal sebatas kenangan. Nah, bukan karena kita lupa, tapi karena waktu perlahan mengajarkan bahwa tidak semua yang kita sayang itu harus tetap tinggal. Kenangan pun akhirnya menjauh, bukan hilang sepenuhnya, hanya berubah menjadi bagian dari masa lalu yang mungkin sesekali datang ketika kita sedang sendiri ya. Dan yang pasti pendengar, hidup ini terus berjalan. Hidup hanya satu kali. Kita bertemu dengan orang lain ya, membangun cerita yang baru, tertawa dengan cara yang berbeda, dan belajar mencintai kehidupan yang kita punya saat ini. Mungkin bukan cerita yang dulu kita bayangkan, tapi inilah kenyataan yang harus kita jalani. Sebab pada akhirnya pendengar, kita tidak selalu mendapatkan orang yang kita mau, namun kita tetap bisa menemukan alasan untuk bahagia dengan kehidupan yang kita miliki hari ini.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

jangan berbuat yang sia-sia, agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: frenar.
1: Off at your

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam penyiar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran Ruang Rindu ya, di edisi malam minggu kita penyiar. Dan semoga malam ini terasa menyenangkan, santai, dan tentunya ditemani orang-orang yang berarti. Ya, kembali saya Rika penyiar di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan pada malam hari ini kita akan menemani waktu pendengar dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara ya. Yang mau lagu kenangan ya, lagu yang pernah menemani masa lalu, atau juga mungkin lagu-lagu tentang perasaan, atau lagu yang sedang ingin didengarkan malam ini, semuanya boleh ya. Silakan di 27100 dan juga di 0811778930 untuk penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Apa kabar nih Bang Udin malam hari ini, Bang Udin?
1: Dari yang dari Jambi.
0: Aku malu, salah lagi. Aduh.
1: Sabar-sabar, Mbak Erika, Mbak Rika.
0: Aduh, gimana nih Mbak Rika, sih salah terus, gak bisa bedain Bapak Hamzah Yusuf dengan Bang Udin.
1: Kalau dia salah mesra.
0: Iya, kalau di awal-awal itu saya gak bisa bedain, jadi kirain Bang Udin. Tapi kalau udah lama ngobrolnya, oh iya ini Bapak Hamzah nih. Gitu. Pak Hamzah, apa kabar Pak Hamzah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Sehat ya. Oke. Okay.
1: Cuma yang terlihat satu.
0: Apa?
1: Kata Bang Gule-Gule. Dompet.
0: Oh, dompetnya udah nggak sehat.
1: Iya.
0: Tapi belum ini kan Pak, belum kritis kan Pak?
1: Udaranya pun tidak sehat juga.
0: Masih ini ya, masih berkabut ya di sana ya Pak?
1: Pak, masih bertambah sejak dari tanggal 17 Agustus yang lalu sampai sekarang belum pernah turun hujan.
0: Oh, belum pernah turun hujan. Waduh, jadi kualitas udara di Jambi ini juga masih buruk gitu ya Pak ya?
1: Iya benar, hingga berkabut terus. Kalau pagi itu kalau sudah apa namanya jam 7 itu samalah setengah 6 pagi.
0: Waduh, masih gelap ya Pak ya. Kalau kayak gitu Bapak, kalau keluar jangan nggak pakai masker ya Pak. Bahaya kabut asap itu Pak.
1: Iya benar, karena kabut asap itu terbakarnya lahan itu sebelumnya kan disemprot dengan apa namanya nih, rumput-rumput itu disemprot dengan apa ya, dengan racun rumput.
0: Oh, racun rumput, randap.
1: Iya, randap ada banyak juga ya.
0: Iya.
1: Jadi sesudah kering, kemarau datang, terbakar. Jadi debunya itu mengandung zat racun lah gitu.
0: Oke, jadi bahaya Pak.
1: Ya, dihimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Jambi, tidak diboleh kalau seandainya turun hujan, tidak diboleh menampung air hujan ataupun nadah air hujan ya.
0: Oh.
1: Karena sangat berbahaya katanya itu mengandung zat
0: racun. Oh gitu.
1: Yalah, udara dari asap api tadi kan naik ke atas. Jadi kena hujan turun lagi menjadi air. Kan air itu turun. Ada pernah hujan gerimis, tapi tidak lama lah, sebentar. Sekitar 10 menit hujan gerimis. Airnya hitam.
0: Oh, hitam. Oh, iya Pak ya.
1: Iya, karena seperti abu yang terbawa dari asap itu kan.
0: Tapi tahun lalu kan juga terjadi kebakaran kan di Jambi kan Pak, karhutla Pak. Bukan tahun ini aja kan Pak.
1: Banyak juga karhutla tuh di lahan-lahan ya. Juga ada juga terbakar rumah juga. Ya, ada juga lah yang terbakar tapi tidak sebegitulah. Karena rumah yang ditinggalkan kan orangnya tak ada. Kemudian ada mungkin ada konslet dari listrik terbakar. Jadi kita harus berhati-hati juga ya. Listrik yang tidak digunakan tuh harus dimatikan, apalagi kompor gas gitu kan.
0: Betul. Kalau kayak gitu Pak, banyak-banyak makan buah ya Pak, air putih.
1: Iya, kalau aku tuh minumnya air hangat-hangat kuku.
0: Nah ya, bagus tuh Pak, minum vitamin ya Pak ya.
1: Iya.
0: Kalau nggak makan buah sama sayur. Jadi kalau nggak ada perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah Pak, bahaya Pak. Takut sesak nafas ya. Bapak mau request lagu apa Pak? Kita lagu Indonesia mancanegara Pak.
1: Lagu Indonesia ya,
0: Boleh, Indonesia boleh, mancanegara boleh Pak.
1: Jangan sakiti hatinya dari Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap, jangan sakiti hatinya ya. Kenapa Bapak minta lagu ini Pak?
1: Cuma nanya sekedar lagu.
0: Oh gitu, dulu waktu Bapak masih muda, Bapak pernah dengerin lagu ini ya? Ini kan lagu-lagu tahun 80 nih Pak.
1: Tahun 80 ya, aku gak tahu juga tuh lagunya, cuma baru-baru inilah dengar.
0: Dengar di mana kemarin?
1: Kalau baru-baru ini dengar RRI Jambi kan pernah juga di acara pop, lagu-lagu pop.
0: Oh gitu. Bukan waktu Bapak masih muda berarti ya Pak ya?
1: jadi apa namanya nih?
0: Salamnya buat siapa?
1: Lagunya ya. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rima. Mbak, saya selamat ya, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Gak apa-apa, satu sama kita Pak, sama-sama salah kita Pak.
1: Iya, kemudian untuk semualah fan pro satu, dari yang pertama, dari yang satu hingga yang terakhir ya.
0: Oke.
1: Untuk disalam semua, tentunya Mbak Rika, selamat malam sama Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf ya dari Jambi tadi penyiar. Baik, kita ke lagu dulu ya. Mari kita putarkan dulu lagu pertama kita malam hari ini dari Rinto Harahap, Jangan Sakiti Hatinya.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Amelia Namanhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Oke, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, silakan untuk penelpon selanjutnya ya. 27100 dan juga di 0811-77-89830. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Cuaca gelap di malam hari.
3: Ya yes, saya.
4: Bintang dan bulan bersembunyi diri. Ruang Rindu bersama Mbak Rika Pertiwi.
3: Betul tuh.
4: Semakin semarak di malam yang sepi.
3: Bang Udin, Rika salah tadi.
4: Mbak Rika kan?
3: Iya, tadi kirain tadi penelpon pertama tadi Bang Udin, rupanya Pak Amza Yusuf.
4: Jadi Mbak Rika yang salah.
3: Saya yang salah.
4: Baru buka, lagu putar lagi itu dari Radio Bintan tadi kan.
3: Bang Udin baru monitor.
4: Iya, dari monitor Radio Persatu baru monitor. Radio Bintan udah dari tadi.
3: Oh gitu, dia udah mulai dari jam 8 kali ya?
4: Iya, pulang dari sholat tadi langsung buka radio kan. Ini kalau begitu lagu Indonesia kan?
3: Indonesia mancanegara campur Bang?
4: Jangan simpan tangismu, lama lagu ini tak diputar.
3: Oh jangan, nah, jangan simpan tangismu.
4: Dari CP.
3: CP apa?
4: Kristen penjahitan lah.
3: Apa Kristen penjahitan?
4: Iya, CP kan artinya Kristen.
3: Kristen penjahitan. Kan. Jangan.
4: Simpan tangismu.
3: Ini lagu kenangan ya?
4: Iyalah, nostalgia lah itu.
3: Bukan lagu kenangan abang dulu ya? Abang suka nyanyi lagu ini juga?
4: Mendengar aja suka, cuma ada tergores luka juga di situ.
3: Waduh, soalnya tergores luka.
4: Memang kenangan-kenangan di masa remaja. Kalau Bang Udin itu lagu-lagu yang suka, lagu pop 60-an Malaysia.
3: Oh iya ya.
4: Jadi
3: ya,
4: banyak yang lagu Bang Udin yang bisa kan, pop 60-an.
3: Tapi kan mungkin lagu ini juga abang bawa dulu kalau abang manggung.
4: Tak bisa, tak bisa iramanya, nadanya saya. Tapi kalau pop 60-an, oke lah kita banyak lagu yang hafal kan. Biar udah bingkan bergema terus lagu Bang Udin.
3: Oh jadi ini lagu abang waktu abang patah hati ya?
4: Ah gitu lah.
3: Waktu apa tuh, masih sekolah?
4: Enggak, udah hampir mau apa, mau menikah juga. Ya apa gini ceritanya, kita kan ingin sama dia. Ya benar-benar ingin sama keluarganya, antara satu dari keluarganya dan tak kepingin.

0: cepat lah dapat.
1: Oh, karena
0: kami
1: abang
0: kan
1: waktu itu kerja di ini ya, kerja di Malaysia ya bang ya.
0: Kami sama-sama penyanyi gitu kan, yang sama-sama di anggota band. Cepatlah dapatnya.
1: Jadi sekarang nggak ada silaturahmi lagi lah bang ya, udah putus silaturahmi lah ya.
0: Pekanbaru kemarin pernah abang datang ke sana Pekanbaru, udah berapa puluh tahun yang lalu kan. Gitulah ceritanya kan. Memang ada nostalgia juga dengan dia. Kami sama-sama penyanyi di band waktu itu.
1: Oh gitu. Oh jadi waktu abang baru pisah dengan dia, abang sering nyanyi lagu ini ya?
0: Iya. Kami abang ikut anggota band kan tahun 80-an, 1980. Tahun 83 abang nikah. Kan jarak berapa tahun aja kan?
1: Oh, abang vokalis, dia juga vokalis.
0: Dia vokalis band. Tapi pakai lagu-lagu pop.
1: Bandnya sama, mereka. Satu band bang.
0: Satu band.
1: Apa kemarin nama band abang, lupa saya?
0: Maya Sofa Group.
1: Maya?
0: Maya Sofa Group.
1: Oh, Maya Sofa Group. Sekarang udah nggak ada lagi loh bang ya?
0: Nah, di Pulau Penyalai, Pulau Penyalai di kampungnya Kak Jemilah itulah.
1: Nggak diteruskan ya bang ya sama anak-anak gitu?
0: Nggak, bubar.
1: Oh, bubar langsung ya. Tahun berapa bubarnya bang?
0: Pokoknya anggotanya sudah banyak yang merantau. Terbatas juga abang merantau.
1: Oh, berarti bubarnya itu tahun 80-an juga?
0: Ya, 80 lebih lah gitu kan.
1: Oh, nggak lama abang juga berarti ya?
0: Abang habis menikah tahun 83 abang menikah. 85 abang kan balik ke Riau kan, Indragiri Hilir. Balik ke kampung lah, daerah Renyah kan. Paruin aja balik ke Tanjung Pinang. Tahun 1990 masuk ke Tanjung Pinang.
1: Oh, lama di Renyah berarti abang ya, kampung ya. Oke, nanti kita putarkan lagunya bang ya. Semoga teman lama abang itu sehat-sehat, keluarganya juga baik-baik semua ya.
0: Dia di Pekanbaru sekarang.
1: Iya.
0: Ya, apa namanya, masih hubungan saudara berapa, dua pupu lah gitu, jauh lah.
1: Oh, saudara Bang Udin juga.
0: Iya.
1: Silakan Bang Udin, mau salam-salam buat siapa?
0: Pertama untuk Mak Marika lah yang sedang bertugas ya.
1: Makasih.
0: Nah, salam buat keluarga juga lah yang di rumah ya. Di rumah kan ikut tuh. Ikut ke studio kawannya.
1: Oh, anak saya satu.
0: Iya, yang saya tanya sih kawan itu lah.
1: Hah?
0: Iya, kawan Mak Rica pergi ke studio ngikut.
1: Iya, ngikut salah satu ngikut.
0: Ya, salah satu oke lah. Siapa yang masuk tadi?
1: Yang masuk tadi baru Pak Amza.
0: Oh, Pak Amza. Oh, jadi salah tebak lah tadi ya.
1: Iya, salah tebak tadi.
0: Suaranya hampir serupa ya. Pak Amza itu cakapnya nggak lemah lembut.
1: Iya, enggak. Kalau di awal sama bang, saya nggak bisa bedain kalau di awal. Tapi kalau udah ngobrolnya agak lama, oh beda nih gitu
0: iya,
1: kan. Nih Pak Amza.
0: Lemah lembut, jayanya kan. Kalau Bang Odin kan orangnya disiplin. Apa namanya itu? Ya, nggak ada irama nada enggak ya. Cuma itulah. Ada Bang Hamid Yusuf ya.
1: Iya.
0: Ada Pak Umar juga masuk ya, Bang Herman.
1: Oke.
0: Bang Bayu juga ya.
1: Bang Bayu. Nah, Mas Suami juga udah nunggu ya. Nih.
0: Nah, tak apa lah. Tunggu aja Mas Suami.
1: Udah nunggu dari sebelah.
0: Kita salamnya lain dan nanti kita apa pula kan. Ya cepat ya. Ada Kak Berlian, Kak Garnakiu, yang lucu juga ya. Ibu Napia, Bunda Suami. Ada Kak Rina, Putri Merica. Ada Aida Lestari, Mak Kimah ya. Tak lupa juga Ibu Erna, Pulau Penyala ya, Kak Jemila. Ada, tak lupa Mak Rosi ya. Ada ini Siska, Ibu Hani, Kak Dili ya. Yusuf juga. Bang Iman kita ya. Ada siapa, Dinda di Bogor, Bang Amar Ridwan juga. Ika ya, tak lupa Ika ya di Jambi ya. Pak Kumis kita ya. Siapa lagi ya. Yang di Putra Kemala ya, biasa penaja ada Mak Rizka juga.
1: Okay.
0: Tetangga radio jangan lupa ya, Pak Haji Surat di Batu Lima, Malang Kuman. Kalau bangun dulu cepat, ada daftarnya, tinggal baca-baca aja.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih semuanya, terima kasih Mak Rizka ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Salam mesra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra untuk Bang Udin tadi ya. Dari kilometer 13. Waduh, Oma Sulami. Tadi udah nunggu dimatiin ya. Oke, sama juga untuk Bang Gafar Tanjung Balai Karimun. Selamat malam Ruar Rindu. Apa kabar Ika? Sehat, Bang. Request ya dari Slam ya, judulnya Jika Kau

0: rasa getarnya. Salam-salam satu untuk semuanya, buat Rika saya selalu di samping keluarga tersayang. Amin. Bang Gafar dari Karimun. Terima kasih Bang Gafar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Datang baru.
0: Pendatang baru?
1: Ya.
0: Ada 10?
1: Ya, kena dia.
0: Ya, tak boleh tipu, kami dah tahu betul lah. Lagi ngapain nih?
1: Lagi dengan ikan ya.
0: Dengan ikan siaran enggak kemana-mana nih malam minggu bang?
1: Tak dengan jangkrik aja nih, rumah.
0: Aduh, tapi tak ada bunyi pun udah tidur ke jangkrik abang tuh peliharaan abang. Biasa ada dia.
1: Betul. Setelah dia ada ngacau dia,
0: ya. Jauh dengar. Iya. Ya, tak ada pula deh malam ni .
1: Tak ada. Lagu apa malam ni ya?
0: Lagunya Indonesia Mancanegara bang, bebas.
1: Mancanegara
0: 80-an, iya.
1: Mancanegara
0: 80 sampai 90.
1: Indonesia ya? Ya. Mancanegara Indonesia.
0: Iya, benar gabung.
1: Gabung, kita minta Stinky lah.
0: Stinky yang mana bang mau?
1: Kan tutup, jangan tutup pintu dirimu gitu.
0: Itu, jangan tutup dirimu.
1: Tutup aja lah, pintu.
0: Stinky, jangan tutup dirimu. Sama siapa gak rumah tuh bang?
1: Tak ada.
0: Seorang aja?
1: Seorang aja.
0: Oh.
1: Dapat salam dari Ika di Jambi.
0: Kak Ika, Assalamualaikum Kak Ika. Sehat-sehat ya Kak Ika ya. Karena di Jambi itu kualitas udaranya masih belum baik bang.
1: Kok tahu?
0: Ya?
1: Kok tahu?
0: Itu Pak Hamza bilang.
1: Iya, di Jambi ya?
0: Iya, Pak Hamza kan di Jambi. Dibilang masih berkabut, kata dia kayak gitu. Sampai diingatkan, misalnya kalau ada air turun gitu, kalau bukan air hujan tuh nggak usah ditampung, karena kan itu bercampur dengan racun katanya.
1: Mudah-mudahan nggak terjadi kat sini ya.
0: Abang gimana ceritanya di Tanjung Batu? Ada kabut asap juga kemarin?
1: Ada nih kabut asap. Berapa hari itu anak-anak pada libur kan? Libur. Sekarang udah masuk sekolah.
0: Oh, berarti sekarang udah bagus di sana?
1: Agak bantu mendingin ya.
0: Oh, gitu. Iyalah, silakan abang nak salam-salam buat siapa, bang?
1: Pertama dan sama buat Ika yang lagi on air.
0: Makasih.
1: Lagi on air gitu.
0: Iyalah. Lagi on
1: tadi
0: air.
1: Tadi siapa tuh tadi?
0: Ya mana? Itu
1: yang baru saja.
0: Bang Udin.
1: Bang Udin, yang itu pawang. Ada kak tempat kumis gitu yang itu juga. Ada kak dia di karas, ada bunda permata, lagi manga ada dua . Terus ada belian, siapa lagi nih, kedang medu, Mas Prabu Bangkit,
0: Mas Prabu
1: Karina, Putri Marica, jangan lupa . Pokoknya buat semua lah .
0: Okay.
1: Mereka yang lagi tugas ya.
0: Ya.
1: Udah makan kan belum?
0: Udah.
1: Makasih
0: ya.
1: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bang Iman Lapa dari Tanjung Batu Kundur ya. Baik, kita ke lagu ya pendengar. Kita putarkan lagu kita selanjutnya. Christine Panjaitan, Jangan Simpan Tangismu.

0: Oke, tadi lagu permintaan Bang Gafar ya di Tanjung Balai Karimun. Jika kau rasa getarnya dari Slem pendengar, silakan untuk penelpon selanjutnya. Selamat malam, Luar Rindu.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Luar Rindu.
1: Adindaku.
0: Kakanda. Apa kabar Kakanda Krispati?
1: Baik-baik sayang.
0: Oke, baik-baik sayang. Tidak malam minggu kau, Bang?
1: Kan malam minggu ada pacarku di Lampung, di Tanjung Pinang.
0: Oh, pacarnya di Tanjung Pinang. Siapa tuh?
1: Ada aja.
0: Oh, ini antara nyaman dan cinta.
1: Mau tahu apa? Mau tahu banget.
0: Mau tahu banget lah.
1: Nanti aja deh.
0: Oh, nanti aja ya. Oke.
1: Kabarnya Dinda gimana?
0: Sehat kabarnya. Duh, Kakanda kayaknya sehat lah ya kabarnya ya.
1: Iya dong.
0: Eh, kalau malam minggu tuh di Kakanda di mana lupa?
1: Sumba.
0: Di Sumba. Nah, di Sumba itu masyarakatnya malam minggu di mana ya? Tempat keramaiannya?
1: Ada juga di kafe, di mana-mana. Ya lebih banyak di rumah aja deh. Kalau terlalu jauh-jauh kan bahaya.
0: Oke. Nggak ada ini ya. Kalau di sini kan di tepi laut.
1: Oh ya.
0: Di sana rame tuh kalau malam minggu. Ada yang jualan soalnya kan. Ada tempat permainan anak-anaknya juga.
1: Bang Kristen ke Tanjung Pinang.
0: Apa?
1: Bisa dong ke laut nanti.
0: Oh bisa.
1: Malam minggu.
0: Ah.
1: Oh iya.
0: Apa? Jauh sih ya Tanjung Pinang ya, jadi nggak bisa ngapel ya Kakak Kris ya.
1: Bisa. Ya paling pesawat ya.
0: Iya, ngapelnya pakai ini aja, pakai telepon aja, video call aja dulu ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Pakai telepon aja deh.
0: Cih, siapa sih?
1: Ada aja.
0: Mau tahu aja ya, kepo aja ya. Oke lah. Kanda Kris, sudah makan belum nih?
1: Makan pagi belum, makan malam sudah.
0: Oh makan pagi besok. Makan pagi besok ya, belum ya?
1: Belum ya.
0: Makan malamnya udah.
1: Sudah makan juga belum?
0: Udah lah, tadi kan sebelum saya ke kantor saya makan dulu. Lagu apa nih, Kanda?
1: Lagunya Kalau Boleh Jangan Salah Menilaiku.
0: Jangan Salah Menilai ya. Oke. Ini lagu siapa kemarin yang lupa nih? Jangan Salah
1: Menilai. Tagor Pangaribuan.
0: Oh iya, Tagor Pangaribuan. Dulu tuh sering diminta padahal.
1: Iya dong.
0: Salam-salam ini. Kanda, buat siapa?
1: Ya pertama-tama kan untuk Adinda.
0: Oke, terima kasih Kanda Kris.
1: Selamat malam, selamat bertugas. Sampai tuntas nanti ya.
0: Oke.
1: Tuhan memberkati. Terus ada salam-salamnya untuk Bang Udin. Bang Udin ini saya lagi ke Radio Bintan. Padahal ini saya baru gabung juga di Pro Dangdut tadi sore.
0: Di mana?
1: Gabung lagi, kata-katanya ngajak lagi ayo ke Radio Bintan Bang Kris.
0: Radio Bintan?
1: Radio Bintan, Bintan Radio, Bintan Radio Bintan FM.
0: Oh, gabung di Radio Bintan juga Kanda?
1: Saya belum, tapi sama saya monitor-monitor, tapi kan belum tahu acara-acaranya yang pasti itu acara hiburannya di berapa.
0: Kalau Tanjung Pinang juga ada lagu dangdut itu di Pro 4.
1: Iya, tadi sore saya gabung sama Mbak Salwa.
0: Oh, itu bukan Radio Bintan, itu RRI. Itu RRI, tapi programa 4. Kok ini kan programa 1.
1: Benar, benar, Rinda. Saya tahu programa 4, acara dangdut, Tanjung Pinang. Tapi ada, katanya ada Radio Bintan FM itu. Bukan ada, saya di streaming, saya lihat di Google.
0: Iya, memang ada sih Radio Bintan, Radio Bintan ada. Radio Bintan
1: tapi
0: FM.
1: Nanti dulu. Belum habis juga, belum dapat juga. Di Tanjung Pinang, belum Pro 1, Pro 2, Pro 4, belum juga. Ngapain harus pindah-pindah dulu?
0: Iya, Bintan Radio, 96,5 itu frekuensinya tuh. Lanjut lagi, Kanda salam-salam buat siapa?
1: Rahma.
0: Uni Rahma.
1: Rahma katanya ngikut apa karaoke di acara radio apa tuh, radio lokal tuh di Batu Sangkar itu. Saya bilang saya mau masuk jauh di Tanjung Pinang aja dulu, saya bilang. Kasian pacar saya lagi menanti di Tanjung Pinang. Tertawa dia.
0: Iya. Belum sebulan juga ya di Tanjung Pinang ya?
1: Belum. Iya. Aku saya punya banyak teman ya, teman tapi kadang-kadang
0: apa kan?
1: Yang saya ajak saya mau pingin jadi teman itu malah enggak respon. Gimana sih?
0: Oh, dianya enggak respon.
1: Misalnya kan saya minta tolong Adinda, tolong teruskan WA saya ini ke sana. Gitu, saya mau berteman, jadi bukan hanya salam-salam, tapi kan bertukar informasi.
0: Emang ada kan ada WA seperti itu?
1: Ya, salah satunya contohnya begitu.
0: Oh, nanti saya teruskan, saya tanya sama dia. Di WA ya?
1: Oh, begitu ya.
0: Iyalah. Udah jam berapa di sana nih? Udah 10:30 ya berarti ya?
1: Ya, kasihan juga kalau telepon apa WA malam-malam enggak enak. Jadi kata benar enggak tahu etika lagi, aduh. Iya, salam-salamnya terus untuk ada Ayang Ucu.
0: Ayang Ucu di Tembeling.
1: Di sepak bola nih, di Tembeling.
0: Lagi ada bola.
1: Terus ada Marosi. Ada banyak mama itu, mama gaul itu. Kalau laki-lakinya saya cuma tahu Bang Udin, Bang Gile, Bang Bayu, Pak Demang.
0: Ada Mak Rosi di sini, ada Mak Berlian, ada Bunda Permata.
1: Iya itu.
0: Iya.
1: Ada lagi Putri Merica.
0: Ada Putri Merica, ada Uma Sulami.
1: Ada Sarina Kiu-Kiu.
0: Iya, Kak Sarina Kiu-Kiu, ada Kak Gadis juga.
1: Nah, itu Kak Gadis itu saya mau pengen.
0: Kak Gadis.
1: Dong, salam aja deh ya.
0: Oke, makasih ya Kanda Krispati.
1: Terus ini siapa lagi?
0: Ada lagi.
1: Dang Merdu, dang apa? Dang Merdu.
0: Dang Merdu, Kak Gadis sama aja orangnya.
1: Oh, begitu?
0: Iya, Dang Merdu, Kak Gadis, Putri Pondok, itu sama tuh orangnya. Namanya banyak.
1: Pantas tadi sore dia apa kemarin dia
0: Ken Dedes tuh nama dia juga tuh.
1: Ken Dedes. Kalau dia Ken Dedes aku Ken Arok dong.
0: Ken Dedes Ken Arok, iya ya. Tapi udah lama dia nggak pakai nama itu, dulu aja dia pakai nama itu.
1: Tapi ya nanti ya Dinda ya, kalau Kak Kris ini WA tolong teruskan ya, kalau misalnya ada siapa yang Kak Kris mau pingin dan.
0: Oke. Baiklah.
1: Nanti ada bonus, nanti ada bonus untuk.
0: Oke, terima kasih Kak Krispati.
1: Salam manis.
0: Iya. Oke, selamat malam untuk Kanda Krispati tadi ya. Di belakangnya Kanda Krispati, kita ke penelpon berikutnya pendengar. Silakan di 27100, juga di 0811-77-89830. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo.
2: Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar nih, Kak Berlian? Ah, oh, udah ngantuk.
2: Bangun tidur, udah 2 kali tidur dah.
0: Jadi nunggu tadi sambil tidur tuh.
2: Udah bangun, dengar kan. Nak ke Ardi, Ardi Awang Janggut ke Ardi kan.
0: Oh iya, Bang Awang Janggut tuh jarang masuk dekat Pro 1, seringnya di Pro 4 dia.
2: Iya, tadi pertama Pak Abdul Yusof kan, jadi lari ke sini, ada siapa tadi ya, lari lagi, ada Awang Janggut, lari lagi ke sini.
0: Iya. Dia cak, Bang Awang tuh dia ngintai-ngintai yang masih muda.
2: Tadi gue nak nyari lagi satu, nak tiga kata dia nak jadi madu tiga.
0: Oh, dia nak cari tiga.
2: Nak jadi madu tiga kata dia.
0: Aduh, ya Allah, Awang Janggut jadi-jadilah eh.
2: ini kita lagu apa?
0: Lagu Indonesia mancanegara.
2: Mancanegara apa ya nak?
0: Indonesia pun boleh juga.
2: Indonesia ini aja lah.
0: Apa?
2: Bunga Sedap Malam.
0: Oh, Bunga Sedap Malam. Bunga sedap malam ini dari Sugianto kan? Coba ya, kita coba cari lagunya. Buat siapa lagunya, Kak?
2: Buat Rika, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Makasih.
2: Buat yang baru turun, buat abang ke siapa kakak manggil dia tuh?
0: Kanda.
2: Kakak Respati.
0: Kanda, Kanda.
2: Kanda Respati.
0: Kanda
2: tadi dia
0: Respati.
2: Iya, tadi sama Salwa dah masuk juga dia.
0: Dia bilang masuk pro dangdut.
2: Iya, itu dangdut tadi lah petang jam berapa Salwa tadi siaran kan. Kalau di Bintan tuh Sabtu Minggu tak ada dangdutan. Nostalgia dia petang tadi jam apa jam 3.
0: Oh, dia Bintan. Dia mulai jam 3 sampai jam berapa tuh? Oh, request aku dangdut
2: jam,
0: tuh.
2: Jam 3. Kalau Radio Bintan jam 3 sampai jam 5.
0: Kalau Salwa? Salwa kan jam
2: Iya, Salwa jam 3 sampai jam 5 juga.
0: Sama,
2: Salwa tadi itu petang kan kami kan masuk situ gabung yang lucu. Kadang merdu juga tadi Abang Respati tadi itu.
0: 2 jam
2: ya. Dangdutan di situ dia.
0: Iya.
2: Ayolah lanjut salamnya buat Mak Rika juga, buat Kadang Merdu. Kak Marica, Oma Sulami, Mak Dani, Pak Ilek, buat Bang Udin, Pak Hamzah Yusof, buat Mak Cik Mah yang lucu, buat siapa lagi ya, Bang Udin, buat Bang Bayu, fotokopi aja lah yang udah masuk aja tadilah.
0: Ya.
2: Buat Rika, makasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Berlian dari Ganet tadi peringar ya. Lagunya Bunga Sedap Malam dari Iis Sugianto. Nanti Barika putarkan. Kita ke lagu dulu ya. Sabar dulu untuk yang masuk. Nanti kita buka lagi lantai telepon. Stinky, jangan tutup dirimu.

0: Mendengar lagu tentang ketulusan cinta seseorang yang sering disalahartikan dan dicurigai oleh pasangannya, jangan salah menilai ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Tagor Pangaribuan dan diciptakan oleh Wenceslaus Maria. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, Luar Rindu.
1: Yang lagi rindu-rindu, Waalaikumsalam.
0: Yang lagi rindu-rindu.
1: Iya, rindu sama tante yang cantik.
0: Iya, gimana, udah sehat belum?
1: Alhamdulillah, cuma tetap kontrol setiap bulan. Tanggal 9-nya kontrol lagi.
0: Iya, berarti kontrolnya sebulan sekali ya?
1: Iya, sebulan sekali udah sekarang.
0: Kakak pilih rumah sakit mana?
1: Hah?
0: Pilih rumah sakit mana?
1: Provinsi.
0: Oh, di provinsi langsung. Wah, alhamdulillah dong kalau seperti itu. Fasilitasnya akan lengkap di sana ya.
1: Iya, dekat kan?
0: Iya, lebih dekat juga dengan rumah. Iya ya. Karena kakak tinggal di Batu 14 ya, kejauhan berarti kalau ke RSUD
1: Iya, di
0: Teresa
1: air
0: L.
1: aja. Kan di air aja orang air.
0: Iya. Gimana, air aja pasti airnya banyak dong, Kak?
1: Alhamdulillah lah, untuk pakai sendiri cukup.
0: Oh, dia nggak ini ya, nggak gabung ya berarti ya dengan sebelahnya ya?
1: Enggak, sendiri.
0: Oh, sendiri-sendiri berarti sumurnya ya. Oke. Gimana malam minggunya, Kak Putri Merica?
1: Tadi kayak cemara makan es durian, sekarang udah pulang.
0: Di mana makannya?
1: Pantai Cemara di Ote, kan anak jualan di sana.
0: Oh, di Pantai Cemara.
1: Kak De,
0: Aduh.
1: Kak Rima sering ke sana tuh.
0: Di Pantai Cemara ya. Saya nggak pernah.
1: Main ke sana, banyak menu makanan, tinggal pilih apa yang mau.
0: Pantai Cemara.
1: Iya, karena kita mau lewat Pelikora kan, sebelum Pelikora kan ada tulis di jalan tuh Pantai Cemara. Masuk ke dalamnya, nanti masuk dalam ada dua, yang sebelah kanan, kalau sebelah kiri itu yang orang lain.
0: Oh, anak kakak jualan yang sebelah kanan.
1: Ada yang baca OT, warung OT Rebon tuh.
0: Apa aku pernah ya?
1: Apa?
0: Apa pernah ya? Oh.
1: Kalau Kak Rima pernah ke sana, sering
0: Oh,
1: makan sana,
0: gitu.
1: makan soto katanya enak katanya.
0: Warung apa?
1: Macam lah menunya banyak.
0: Warung apa tadi namanya?
1: OT, warungnya
0: Warung
1: warung
0: OT.
1: OT.
0: Warung OT. Oh, OT.
1: OT, OTEI yang OT.
0: Oh, ada es durian juga.
1: Ada durian, cendol durian. Banyak kadang-kadang orang ngambil ini booking pesanan, ada acara di situ kan bikin.
0: Oh, ada.
1: Apalagi malam Minggu, malam Sabtu.
0: Oh iya.
1: Aduh, ramai anak muanya aja, cewek lima, yang cuci piring lain.
0: Oh, bisa nyanyi berarti nih.
1: Iya, ada karaoke.
0: Ada karaokenya sekalian tuh warung OT itu. OT Pantai Cemara.
1: Satu meja tuh dapat dua lagu.
0: Oh, gratis ya.
1: Iyalah, kan minum situ, makan situ.
0: Oke lah, semoga ini ya, semoga makin ramai yang datang ke Pantai Cemara ya di warung OT.
1: Amin, amin. Gak ada kan di sana, langsung sekali.
0: Nanti insya Allah, insya Allah. Saya sih kadang-kadang dapat libur tuh nggak hari Sabtu, nggak hari Minggu, jadi susah. Sementara kan keluarga saya liburnya satu minggu kan. Ya udah deh.
1: Itu kalau Cemara tuh buka setiap hari.
0: Lagunya apa?
1: Minta bila kau seorang diri.
0: Bila?
1: Bila kau seorang diri, Rito Arahan.
0: Bila kau seorang diri. Oke, salam-salam buat siapa, Kak?
1: Masuk, masuk, Kak Reka.
0: Boleh, salam-salam buat siapa?
1: Alhamdulillah.
0: Nur
1: ya,
0: Afni
1: salam
0: Oktavia,
1: pertama dan
0: tapi
1: utama
0: ya.
1: adalah lah buat Kak Reka.
0: Tapi aku,
1: Mama
0: Kak,
1: petugas.
0: ya. Kak, tapi diriku putarkan versi Nur Afni Oktavia, boleh ya?
1: Oke.
0: Ya,
1: Kak
0: soalnya tadi
1: Reka,
0: kan
1: nanti belum tidur.
0: Rinto Harahap tadi udah diputar soalnya.
1: Oh, tak apa, Marina, tak apa.
0: Oke. Yuk lanjut lagi salamnya buat siapa?
1: Yang penting itu ya, kan lagi sendiri, jadi bila kau seorang diri aja duduk melamun di tempat tidur.
0: Dengarkan radio ya.
1: Nah, jangan stres gitu kan.
0: Iya, hidup cuma sekali, jangan dibikin stres. Lanjut lagi salamnya buat siapa?
1: Ya, buat Kak Rika, buat malam, buat tugas. Semoga sehat selalu, banyak umur, murah rejeki. Pulangnya hati-hati ya.
0: Oke.
1: Tadi buat yang barusan lewat ada Ima. Ada tadi, ada Krispati ya. Ada Kak Belian, makasih juga. Adanya Pak Uma sama Bunda, mudah-mudahan sehat. Ada Kak Sarina, Mas Prabu, Kak Damardu, ada anak kami Yusuf di Batam, ada Ibu Narsia, Mak Dani, ada siapa lagi ya, Kang Erwan, Mbak Dinda, ada Uni Ramah ya di Padu Sangkar ya, ada Uma Selami, sering nyenggol juga, makasih, Ibu Ani, Bunda, Bunda Yani, semualah yang nama-nama Hani disenggol.
0: Udah nih, ada lagi?
1: Bang Uden, salam mesra, udah masuk tadi ya. Siapa lagi ya?
0: Nih Bang Iman lapar nih ngajak. Yuklah Kak, kita ke Pantai Cemara kata dia.
1: bilang Bang Iman, oke okay, kita pergi bilang.
0: Yuklah kita ke tempat Putri Merica
1: Udah
0: Kak
1: lama loh Kak Rica, tak jumpa dengan dia lagi.
0: Oh, Ika bilang jauh lah tu jalan nak ke Trikora lah kata. Iya
1: Tak
0: jauh
1: jauh
0: deh.
1: lah, belum sampai Trikora, dekat kayak Marjuli situ lewat sikit. Udah lama tak jumpa Iman dah.
0: Bang Iman datanglah ke Pinang.
1: Udah lama tak jumpa.
0: Dia dengar nih, dia dengar nih.
1: buat Kak Nelly juga, makasih. Buatnya Pak, apa lagi ya? Pak Demang.
0: Pak Demang.
1: Mak Dani udah masuk Kak Rika.
0: Mak Dani belum belum masuk.
1: Buat Kak ini, Mama Rika juga yang
0: Okay.
1: di Bloladi. Buat siapa lagi yang di mana? Penyalai itu siapa? Kak Jamila
0: Oh,
1: ya
0: Kak
1: kan?
0: Jamila penyalai.
1: Kak Jamila. Pokoknya pada pertama sampai terakhir lah. Kak Rama, Kak Meli udah masuk belum?
0: Belum, belum, belum.
1: Mbak Elek juga di Kijang ya.
0: Okay.
1: Mbak Kak Rika pulang hati-hati. Lagunya ditunggu ya. Tak apa nanti di kota, tak apa.
0: Makasih.
1: Nah, buat kru-kru Pro 1, mudah-mudahan diberi kesehatan semuanya ya.
0: Oh, Kak Berlian nak ikut juga. Kalau Bang Iman pergi nanti ke Pantai Cemara, dia pun nak ikut.
1: Boleh lah bilang Kak Mia. Oke, makasih Kak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Putri Merica, Kak Berlian. Sile datang langsung ke sana ya, Pantai Cemara tadi, Warung Ma Oti. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Ucu, apa kabar, Eyang?
2: Alhamdulillah sejuk, Mbak Rika.
0: Sejuk. Dekat sana
2: Ada,
0: sejuk.
2: Dah
0: Kenapa
2: turun
0: hujan?
2: Hujan sini, Mbak Rika.
0: Hah?
2: Dah turun hujan dari jam 1 tadi.
0: Satu siang tadi hujan?
2: Hujan, Alhamdulillah, Mbak Rika.
0: Hujan macam mana nih? Renyah-renyah kan atau lebat?
2: Hujan Mbak Rika walaupun tidak begitu lebat, tapi dari jam 1 tadi sampai sore itu Mbak Rika.
0: Iya.
2: Ini baru tuh makanya dingin. Alhamdulillah lah turnamen tidaklah berdebu sangat Mbak Rika.
0: Jadi dia orang tadi main main bola tadi hujan-hujan lah?
2: Taklah, dah teduh. Alhamdulillah lah. Rumput bertambah hijau lah Mbak Rika.
0: Itu nyempinan tak ada hujan. Memang tadi kan gelap tuh.
2: Itulah.
0: Ini gelap nih kayaknya mau hujan nih gitu kan.
2: Nyempinan bawa ke Bintan. Rupanya belum dapat Mbak Rika ya.
0: Dapat gelapnya aja tadi.
2: Tak apalah besok-besok insya Allah lah Mbak Rika.
0: Tadi kan saya jam-jam satu lewat gitu kan mau ke tepi laut kan.
2: Iya.
0: Sekali pas mau keluar
2: mendung
0: rumah
2: aja, Marika, ya?
0: Kok mendung kok gelap ini gelap karena mau hujan atau
2: ya,
0: ke gelap
2: rupanya
0: kabut kan?
2: Di Pulau Bintan yang turun hujan.
0: Wah, alhamdulillah.
2: Walaupun tak merata, tak sampai ke Kijang lah Mbak Rika.
0: Tak apa-apa, berarti kan udah mulai kan mau hujan gitu ya.
2: Di di Bintan Utara mungkin yang turun kan? Di daerah Bintan, di Bintan Nau sana katanya juga udah hujan, alhamdulillah kan.
0: Semoga
2: besok
0: nanti
2: lah
0: datang
2: nyampe
0: kita
2: kita di
0: Pinang.
2: Pinang
0: Amin.
2: Besok kita tunggu BMKG-nya Mbak Rika ya.
0: Ya silakan lagunya apa?
2: Ini lah Mbak Rika. Kepengen dengar dari Inka Kristi.
0: Inka
2: kira-kira
0: Kristi.
2: Lagu ini Mbak Rika lagi ngapain ya?
0: Lagu apa?
2: Cinta kita Mbak Rika. Nanti yang nanya kira-kira Mbak Rika lagi ngapain deh lagu ini kan masih zamannya Inka Kristi dulu ya.
0: Inka Kristi sama Misek.
2: Masih Kepang dua Barika ya?
0: Ini dia orang ini lagu tahun berapa nih? 90-an ya?
2: Ketuaan Barika.
0: 93.
2: Hah?
0: 93 kan?
2: Tak ketuaan.
0: Apanya ketuaan?
2: Maksudnya lagu tahunnya ketuaan tak?
0: Ya makanya ini lagu tahun berapa deh nih?
2: Inka Kristi.
0: Inka Kristi sama Mister ini lagu, oh iya 91, boleh lah. Boleh.
2: Mbak Rika masih, rambutnya masih kepang dua kan?
0: Saya udah bonding.
2: Hah?
0: Enggak, kalau tahun-tahun itu tuh udah enggak kepang lagi ya. Udah
2: enggak kepang lagi ya?
0: Udah di rebonding yang dilurusin.
2: Udah enggak sekolah lagi.
0: Bukan, maksudnya itu waktu zaman-zaman tahun 90-an itu rambut-rambut kan udah di rebonding, lurusin.
2: Gila ya, Marika ya?
0: Enggak, yang dilurusin itu loh ya, Eyang.
2: Di Kardila kan lurus rambutnya.
0: Iya, tapi kan dia ini pakai roll zaman-zaman dia itu.
2: Ah iyalah, pokoknya zaman lurus lah ya, Barika. Kita Rupita dikit Barika ya.
0: Iyalah. Zaman-zaman catok kan. Silakan yang lagunya catok. Buat siapa yang?
2: Yalah, salam. Barusan ada Water King ya Barika ya?
0: Oh, Water King.
2: Iyalah, Air Raja kan Water King, Mbak Rika kan?
0: Iya, Water King. Oh, Water King, Air Raja ya.
2: Kak Putri Merica kan di Water King kan, Air Raja kan? Ayah naik ikut lah kalau gitu.
0: Ayah naik ikut juga. Iyalah, nanti kita sama-sama.
2: Kamu cak pantai dah.
0: Kita aja Pak Demang lah, Pak Demang bisa bawa.
2: Mbak Rika sekarang, Pak Demang tuh katanya lagi angin senggugut tuh Mbak Rika.
0: Oh, kena angin senggugut. Tak bisa lah bawa kita. Kota tadi, kita bisa numpang pakai mobil Pak Demang kan?
2: Dia katanya si apa siang tadi dia bareng aja katanya Mbak Rika. Pengen es krim katanya.
0: Oh, masuk angin pengen es krim pula.
2: Datang kepengen bolu lagi, pengen makan es krim katanya, siapa yang mau ngantar katanya. Belum ada dia gabung.
0: Belum.
2: Nantilah bentar lagi lah. Ini buat ini apa biasanya kalau daerah Sumba itu manggilnya kakak Marika ya?
0: Iya, kakak Krispati.
2: Kak Krispati tadi. Temannya Pak Sulis siapa tuh Marika? Yang gabung sama Marika kemarin?
0: Pak Bonar.
2: Pak Bonar ya?
0: Iya.
2: Buat Pak Bonar, aku lagi mendengarkan ya. Juga buat Pak Sulis, aku lagi mendengarkan ya. Tadi ada Bang Udin. Bang Lukman, Bang Iman, ni nanti ajak-ajak yang kalau nak berjalan nanti ya. Mbak Rika juga diajak Mbak Rika ya.
0: Iyalah.
2: Cuma Beliang kan nak ikut juga kan.
0: Kita tunggulah sampai Pak Demang sehat ya.
2: Habis nak ngerujak dengan Pak Demang tak jadi kan.
0: Nanti kita nyanyi ya.
2: Kita Mbak Rika ya.
0: Kita ke pantai, kita minum es durian nanti.
2: Kerona nak nunggu rujak Pak Demang tu. Sampai dah habis musim buah-buahan sampai. Tapi tempat Oma Sulami itu Mbak Rika banyak mangga golek Mbak Rika.
0: Oh, banyak mangga golek.
2: Iya, sekarang alhamdulillah dia dah rajin dah. Nengok apa Oma Sulami selama dah apa kemarin minta dikirimi nomor, sekarang dah macam-macam alhamdulillah lah. Ternyata orangnya apa Oma Sulami orangnya cantik Mbak Rika.
0: Iya. Lembut.
2: Bu Hani belum lagi, belum nengok Bu Hani.
0: Oh, Oma Sulami nengok di mana?
2: Udah kemarin kan udah dikirimin nomor kemarin Han itu.
0: Oh, jadi video call.
2: Tidak, yang nelpon. Cuma sekarang kan dia udah di statusnya tuh Mbak Rika. Jadi kan tahu kan? Bu Hani yang belum.
0: Iya, Bu Hani ditunggu tuh.
2: Nantilah Bu Hani. Kirim aja Mbak Rika nomor Mbak Rika ya.
0: Bu Hani?
2: Bu Hani.
0: Dia kadang WA, kadang enggak loh. Mana Bu Hani? Oh iya, dia WA nih.
2: Bu Hani, kemarin suruh ini aja kirim nomor kan. Kalau Oma Sulami kan udah lihat. Ternyata cantik orangnya Oma Sulami. Iyalah, bagi-bagilah mangga goleknya. Iyalah. Buat Oma Sulami ya, buat Bu Hani, ini Mak Dani, moga cepat sembuh, lagi tak sehat ya.
0: Dapat salam tuh dari Putri Merica.
2: Hah? Putri Mercy. Oh, dari King Water.
0: King Water, King Water, salam untuk yang Ucu.
2: King Water. Iyalah. Waalaikumsalam. Jangan lupa nak ikut nanti Putri Merica yang nak ikut nanti. Ajak sekalian ini siapa? Kang Irwan ya. Buat Mbak Dinda, Uni apa? Uni siapa ya?
0: Oh, Uni Rahma.
2: Uni Rahma. Buat Uni Rahma. Ini Bang Ai kita udah lama tak gabung, mudah sehat-sehat aja Mbak Rika ya. Bang Lukman sini lah gabung, Bang Herman juga udah lama tak gabung. Tadi ada Bang Gapar tadi ya. Buat Bang Gapar. Alif lagi ngapain, lagi nari, tak tahulah Mbak Rika ya. Mudah-mudahan nanti ada digabung nanti. Tu buat Pak Amzah Yusuf. Sama Yusufnya di Batam. Sinilah Yusuf. Turnamen udah mulai ya. Sinilah. Mbak Rika juga Mbak Rika ya.
0: Iya, makasih. Cuma
2: makan di warung Mbak Rika.
0: Iya, makasih. Cuma
2: makan di warung, mau tak? Macam-macam ditawarin, tak pernah ya.
0: Iyalah. Makasih yang Ucu.
2: Iyalah, kita aja Mbak Rika ya.
0: Sama-sama.
2: Yuk, Mbak Rika sama tugas. Baliknya nanti sama sampai di rumah. Yuk. Makasih Mbak Rika.
0: Ya.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rika.
0: Sama-sama yang Ucu. Terima kasih untuk yang Ucu tadi ya, dari Tembeling Tanjung. Lagi ada turnamen bola di sana tentunya. Turnamen sepak bola ya, Tembeling Tanjung Pemuda Cup ke-6 tahun ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Lukman?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Belum tidur nih Bang Lukman?
3: Belum, masih dengar nih.
0: Masih dengar? Iya. Temanin istirahat ya Bang ya.
3: Iya betul.
0: Jadi gimana malam minggu, kak rumah aja?
3: Biasalah, memang setiap malam minggu tuh memang di rumah aja.
0: Tapi kalau malam minggu tuh anak-anak gak datang ya Bang?
3: Tak ada kak.
0: Mau lagu apa? Mau lagu apa?
3: Kalau Helen Sparinga masuk nggak?
0: Helen Sparinga boleh, yang mana tuh judul lagunya?
3: Antara Hitam dan Putih aja lah.
0: Antara Hitam dan Putih. Aduh, terputus pula Bang Lukman. Oke lah, terima kasih Bang Lukman. Hitam dan Putih ya, tadi ya dari Helen Sparinga. Oke, selamat malam ya buatnya. Siapa nih? Ruang Rindu, salam, selamat malam dari kawasan Park Shanghai, PCM Mall dekat Kenjeren. Absen request, boleh dong puterin lagu Nafa Urba ya, dan juga Rudy Disara, Tergores Cinta. Salam hangat untuk host RRI Tanjung Pinang. Happy nice day, sukses selalu ya. Dari Herlina, ini dari mana ya ke Herlina ini ya? Oke, terima kasih buat Kak Herlina. Lagunya nanti ya, Kak Herlina ya. Nafa Urba dan juga Rudy Disara tadi, Tergores Cinta. Selamat malam juga buatnya Alif. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, apa kabar Kak Rika, sehat ya? Salam-salam ya buat Eyang Ucu tadi. Kak Sarina, Kak Gadis, Bang Udin, buat Ilek, buat Mama Rosi. Boleh dong request Kak lagu dari UKIS. Di sana nanti sini menunggu ya, spesial lagu buat istri saya Fitri dan juga buat Lia di Bintan Buyu. Untuk Kak Rika, selamat malam, selamat bertugas. Nanti pulangnya hati-hati ya. Terima kasih Kak Rika. Sama-sama. Buatnya Alif dan juga Fitri tadi dari Kijang ya. Kak Putri Merica, salamnya udah kita sampaikan ya ke Ayang Ucu tadi. Oma Sulami, selamat malam Mbak Rika. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagunya Kus Plus ya, judul Kisah Sedih di Hari Minggu. Salam sehat ya untuk pendengar Pro 1 semuanya tanpa terkecuali ya. Salam sehat Mbak Rika, keluarga, amin amin. Terima kasih, salam bertugas katanya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Kita putarkan lagu-lagu, kita udah banyak yang ngantri nih. Lagu dari Iis Sugianto, Bunga Sedang.

0: Oke, lagu dari Nur Afni Octavia, Bila Kau Seorang Diri ya. Nanti masih ada lagu Tegur Cinta dari Nafa Urba dan juga Rudy Kisara. Dan nanti ada lagu dari Inka Kristi, Cinta Kita, serta lagu dari Kus Plus ya, Kisah Sedih di Hari Minggu. Silakan untuk penelpon selanjutnya 0771-27100 atau juga 0811-77-89830. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Memori lewat lagu, apa kabar nih?
1: Fine,
0: sehat ya Kak Deli ya?
1: Semangat.
0: Kenapa Kak Deli? Ngapain aja nih malam minggunya Kak?
1: Duduk
0: aja ya.
1: Kerja.
0: Apa tuh?
1: Lagu ini gini, cuma aku tak tahu, mungkin judulnya I Just Call, It's a Air Lagu. I just want to say I love you. I just want to say how much I care.
0: Lagu apa ya? I just call you say I love you itu ya? Ya itu kayaknya judulnya Kak.
1: Iya lah judulnya itu ada kan?
0: Iya, I just call to say I love you dari Stevie Wonder. Ya ini.
1: How much I can.
0: Emang lagi rindu. I just call you say I love you.
1: Yeah, I just call you say I love you. I just call you say how much I care. Terus lagi tuh.
0: Iya. Yeah. Nah, salam Kak, buat siapa Kak?
1: Ya,
0: yeah,
1: untuk Kareka. Saya selalu senang sekali.
0: Makasih.
1: Berkati keluargamu ya. Ada Pak Demang, saya selalu berada ria. Waktu ini, saya selalu lah ya. Semangat, Pak Berlian, Pak Uci, Pak Hedin, Pak Hansa, Bang Lukman.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Dani, saya selalu. Bang Bayu. Semuanya lah ya.
0: Oke, okay, makasih.
1: Yang dengarkan semoga diberikan kesehatan, kedamaian, jalan sejahtera buat semuanya. Kita tunggu lagunya. Thank you.
0: Yeah. Bye-bye. Terima kasih buat Kak Deli dari kilometer 5 tadi ya. Oke, okay. Baik. Di belakangnya Kak Deli, silakan pendengar untuk penelpon selanjutnya. 27100 atau juga di 0811-77-89830. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, Rika.
0: Memori lewat lagu, Pak Umar. Pak Umar, ya. Apa kabar, Bapak?
2: Alhamdulillah, kurang sehat, Rika.
0: Kurang sehat?
2: Iya.
0: Uh-uh.
2: Jadi, minta lagunya, Rika.
0: Lagu apa, Pak?
2: Bisa, masih bisa mutar, tak?
0: Lagu apa, Bapak mau?
2: Lagu dari ini. Dari Dian Pisesa, dari minta, belum?
0: Belum ada minta, Pak.
2: Minta satukanlah hati kami ya.
0: Satukan hati kami ya. Salam-salam buat siapa Pak Umar?
2: Salam-salamnya dari untuk utama untuk Rika Pertiwi, baliknya hati-hati ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Semoga banyak umur-umur rezeki, selamat berkat ya.
0: Amin.
2: Rumah tangganya selanggam-langgamnya. Dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir. Yang dari Bengkulu, Maluku, semuanya lah ya.
0: Ya.
2: Dari Sabang sampai Merauke aja lah. Kalau disebut satu persatu nanti tidak selesai kan. Mau subuh nanti. Ya Rika Pertiwi, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pak Umar, terima kasih Pak Umar dari Jalan Soekarno-Hatta tadi ya. Baik, kita ke lagu ya pendengar ya. Kita putarkan lagu kita selanjutnya. Lagu selanjutnya dari Inka Kristi dan juga Mr. Cinta Kita.

0: dari WA tadi ada Kak Herlina, lagu dari Nava Urba dan juga Rudy Kisara tadi, Tergores Cinta ya. Silakan untuk menelpon selanjutnya pendengar kita di sesi yang terakhir ya di kesempatan malam hari ini di acara Ruang Rindu. Selamat untuk semuanya, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu tadi pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, memori lewat lagu Mbak Erika. Erika,
0: ih, manja kali lah malam hari ini. Lagi ngapain?
1: Baru selesai ditugas, Inas.
0: Oh, baru selesai tugas tadi.
1: Kalau tadi aku lupa ngobrol ini kan, ini pun diingatin sama abang nih. Karena pun, oh iya, bilang. Telepon sama lagu.
0: Ya, gitu. Kalau udah kasihkan kerja, lupa deh sama kita.
1: Bukan lupa. Awalnya kan datang ini sembilan kurang ngobrol punya Oce, biasalah.
0: Oce sekarang masih kan? Masih di situ, belum pulang.
1: Masih di sini, baru nyampe nih sini.
0: Oh, udah nyampe rumah Bu Novi.
1: Udah antar balik dinas, antar balik ke rumah tempatnya kan, dari sini lagi ngumpul.
0: Oh, ngumpul di rumah Kak Novi.
1: Yuk, ay.
0: Oke lah.
1: Apa lagu? Ah?
0: Lagunya bebas aja, Indonesia mancanegara, Lek. Mau lagu apa, Lek?
1: Dengar lagu ini, lagu Bunga di Tepi Jalan.
0: Bunga di Tepi Jalan? Nah. Boleh? Buat siapa lagunya?
1: Boleh kan? Boleh. Kamu dari kita, dari tugas yang malam ini, di kesehatan, rezeki, rumah tangga, segini, dalam mereka ya. Itu untuk Merita, Marima, Mbak Liza, Magam, Rizky, Dewi, Sina. Untuk semua-semua lah penelpon buat
0: okay.
1: Gue. Iya. Di kesehatan, rezeki, umur panjang, umur berkelahiran. Saya mereka ya.
0: Iya.
1: Saya bilangnya, alam, nanti ya.
0: Pusing. Sama-sama, Lek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ilai, terima kasih tadi dari Kijang tadi ya, di rumah Bu Novi katanya ya. Pendengar di mana pun Anda berada, di sini Mbak Rika masih ada beberapa lagu ya yang belum kita putarkan. Dan tentunya terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya dalam program Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Semoga terhibur dan selamat beristirahat pendengar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000.

0: kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
1: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
1: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
0: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

Mulailah semuanya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendak-Nya, dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah. Bismillah, buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepada-Nya yang Maha Mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan-Nya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah, perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan, dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingan-Nya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadiran-Nya, dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga, sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan, sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin-Nya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah, sebagai pengingat bahwa kita adalah hamba-Nya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadiran-Nya yang nyata, dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah dan keberkahan.

Pendengar, seri terdengarnya musik ini sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali sore pagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Minggu tanggal 20 September tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Mariani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 atau juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Mendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-20 di bulan September 2026. Tepatnya di hari Minggu ya. Mungkin hari ini Anda libur untuk Anda yang barangkali hari ini libur, semoga liburnya menyenangkan ya dengan hadirnya Pro 1. Mungkin juga sudah banyak sekali rencana-rencana yang Anda jadwalkan. Dan untuk yang hari ini tetap beraktivitas sama halnya seperti kami di sini, semoga tetap semangat aktivitasnya karena ada kami juga yang akan setia menemani Anda. Saya Liza Andriani, pendengar, menemani di Tajuk Pinang Pagi jelang ke pukul 10 nanti. Kita awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 dan At-Taubah ayat 103 yang akan dibacakan oleh Rinawati.

Mulailah semuanya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendak-Nya, dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah. Bismillah, buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepada-Nya yang Maha Mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan-Nya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah, perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan, dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingan-Nya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadiran-Nya, dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga, sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan, sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin-Nya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah, sebagai pengingat bahwa kita adalah hamba-Nya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadiran-Nya yang nyata, dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat,

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin?

0: Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
0: Gak usah, biarin aja.
1: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, pendengar yang berbahagia, perlu diketahui zakat bukan sekedar dharma. Setiap tahun kita menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah di bulan Ramadan atau zakat mal saat nisab dan haulnya terpenuhi. Namun pernahkah kita merenungkan mengapa Islam meletakkan zakat sebagai salah satu rukun utama dari lima pilar agamanya? Secara normatif, zakat adalah ibadah maliyah ijabiyah, yakni ibadah harta yang bersifat wajib. Namun secara substantif dan sosiologis, zakat adalah instrumen keadilan ekonomi paling transformatif yang pernah dirancang dalam sejarah peradaban umat manusia. Tapi sayangnya, dalam realitas masyarakat kita hari ini, zakat seringkali dipahami secara sempit sebatas rutinitas bagi-bagi beras atau uang tunai langsung habis, atau disebut dengan konsumtif filantropi. Padahal, jika dikelola secara saintifik dan sesuai maqasid syariah atau tujuan syariahnya, maka zakat mampu menjadi daya dorong utama pemberdayaan ekonomi umat. Argumen fikihnya, zakat itu mempunyai tiga dimensi utama. Dalam kajian fikih muamalah mutakhir, para ulama menyimpulkan bahwa zakat bekerja dalam tiga dimensi yang saling mengikat. Pertama, dimensi spiritual atau disebut dengan tazkiyah. Dalam hal ini, zakat membersihkan jiwa muzakki, pemberi zakat, dari sifat-sifat kikir, penyakit bakhil, dan kecintaan yang berlebihan pada dunia tauhid. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim al-ayat. Ambillah zakat dari harta mereka, orang-orang kaya, guna mensucikan dan membersihkan mereka dari sifat kikir, sifat tamak, dosa, dan kejelekan harta yang dia miliki. Kedua, berdimensi perlindungan sosial atau himayah. Zakat menjamin kebutuhan mendasar ad-daruriyah al-khams, kelompok rentan, agar tidak jatuh ke dalam jurang kekufuran akibat kemiskinan ekstrim yang mereka alami. Hal ini pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan fungsi redistribusi ini saat mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Tu'khazu min aghyanihim, tu'khazu min aghniyaihim, wa turaddu 'ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis Bukhari. Yang ketiga, dia berdimensi pertumbuhan ekonomi atau disebut dengan tanmiyah. Zakat mencegah terjadinya stagnasi kekayaan atau penumpukan modal hanya pada segelintir kelompok kaya saja. Dalam hal ini Allah juga menjelaskan, melarang perputaran harta itu sebagai secara eksklusif. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Agar harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kami. Al-Hasyr ayat 7. Pendengar yang berbahagia, reorientasi pemanfaatan zakat dari konsumtif menuju produktif. Bagaimana seharusnya dimanfaatkan pada era modern ini? Bagaimana zakat seharusnya dimanfaatkan pada era modern ini? Para fuqaha kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi membagi pemanfaatan zakat menjadi dua pendekatan yang mendasar. Konsep zakat produktif dalam fikih Islam. Sebagian orang bertanya, bolehkah dana zakat dijadikan modal usaha atau program pemberdayaan produktif? Tentu saja jawaban fikihnya adalah sangat boleh, bahkan disukai, mustahab, selama kriteria kepemilikan atau at-tamlik bagi mustahik tetap terpenuhi. Prinsip ini bersandar pada kaidah fikih yang diderivasi atau diambil dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Pemirsa yang berbahagia, tujuan zakat bukan hanya sekedar memberi makan untuk sehari atau sebut dengan kifayah al-yaum, melainkan mencukupi kebutuhan hidup seumur hidup, kifayatul umur. Sebenarnya metodenya sederhana. Contoh, jika seseorang mustahik atau seorang mustahik memiliki keahlian menjahit, umpamanya, daripada memberinya 1 juta rupiah untuk membeli beras habis dalam seminggu, lebih baik memberikannya sebuah mesin jahit dan pelatihan menjahit. Mesin jahit itu bisa menjadi aset milik mustahik atau tamlik. Dengan mesin itu juga, dia berproduksi, menghasilkan pendapatan berkelanjutan, dan kelak berubah status dari mustahik menjadi muzaki. Paling tidak dari mustahik menjadi mumpik atau musaddik, pemberi sedekah atau pemberi infak. Pendengar yang berbahagia, relevansi 8 asnaf itu dalam era modern, yaitu penyaluran zakat dibatasi secara eksplisit dalam Al-Quran yang tertera pada surah At-Taubah 60 hanya kepada 8 asnaf saja. Pemahaman atas 8 kelompok ini harus diekspansi secara kontekstual. Fakir miskin bisa diberikan bantuan langsung untuk yang tidak berdaya dan modal kerja atau vokasi untuk yang produktif. Amil, pengelola zakat institusional yang transparan, profesional, dan akuntabel. Mualaf, pembinaan akidah dan integrasi sosial, ekonomi bagi yang baru masuk Islam. Riqab, bebas dari keterbelakangan, perdagangan manusia, human trafficking, atau perbudakan modern. Gharimin, orang yang terjerat utang untuk kebutuhan dasar, termasuk korban jeratan pinjaman online, pinjol, ilegal, yang terdesak kebutuhan pokoknya. Bismillah, pengembangan pendidikan Islam, dakwah transformatif, riset, serta kemajuan ilmu pengetahuan umat lainnya. Ibnu Sabil, seorang musafir, pelajar, mahasiswa yang menuntut ilmu di perantauan yang kebiasaan bekal, mereka bisa mengajukan permohonannya untuk mendapatkan hak zakat darinya. Pendengar yang berbahagia, membangun peradaban Islam yang kuat tidak bisa hanya mengandalkan doa tanpa langkah konkret penyelesaian masalah sosial. Zakat adalah sistem jaminan sosial at-takaful at-tijma'i yang digariskan langsung oleh syariat atau Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tugas kita hari ini adalah bagiannya ada dua macam. Pertama, bersihkan harta, pastikan setiap harta yang masuk nisab dan haulnya, sudah sampai haul dan nisabnya, tunaikan zakatnya tanpa ditunda 2,5%. Kedua, ubah paradigma kita, rubah paradigma penyaluran. Salurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat resmi atau amil zakat atau basnas yang terpercaya dan memiliki program pemberdayaan produktif berbasis data agar zakat kita tidak habis sekali makan, melainkan mampu mengentaskan kemiskinan secara sistematis, paling tidak mengurangi kemiskinan-kemiskinan di tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan harta kita, menguatkan perekonomian umat, dan mencatat langkah kita sebagai bagian dari pembangunan peradaban yang berkeadilan. Pendengar yang berbahagia, disinilah kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau sampai hari ini terus mengajak, menghimbau para donatur, para muzaki, para agniya, terus salurkan zakat, infak sedekahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Kami siap menunggu, siap menjemput, dan siap menerima transfer atau ferol atau kris yang telah kami siapkan di berbagai tempat agar memudahkan para aunia, para muzaki, para mumpi, musaddik untuk menyalurkan hartanya. Kita beranggapan berzakat, berimpak itu semudah kita tersenyum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah Sepekan, edisi hari ini Minggu 20 September 2026, bersama Melani Luciana.
1: Warta Daerah Sepekan, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini, 20 September 2026. Dan inilah Warta Berita Sepekan selengkapnya. Maraknya kasus bullying saat ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan dampak ledakan tekanan sosial akibat media sosial yang gagal direkam anak-anak.
1: Karena kan memang media sosial juga kan tidak ada batasan kan, dia menayangkan tayangan kegiatan aktivitas apa saja itu kan tidak semuanya terkontrol juga. Dan anak-anak kan kadang juga tidak memilah nih, apa yang memang nampak, apa yang memang dia lihat kan itu bisa jadi proses belajar dia.
2: Kasus perundungan atau bullying di kalangan siswa saat ini bukan lagi sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan dampak ledakan tekanan media sosial yang gagal diredam oleh anak-anak. Pengamat sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Desma Yeti, menjelaskan, perilaku ini seringkali berawal dari candaan atau gurauan antar siswa yang kebablasan. Ketika salah satu pihak merasa tersinggung, gurauan tersebut memicu perselisihan yang beresiko bermuara pada aksi perundungan.
1: Kalau diamati sepintas ya, dia kan kadang-kadang kan siswa ini biasanya berawal dari gurau bercanda-bercanda nih kan, bugurau-bugurau. Nanti terlebih dari bugurau itu kadang-kadang ada yang mungkin merasa tidak ini, akhirnya di situ kadang-kadang yang memicu.
2: Selain masalah interaksi antar siswa, melemahnya kontrol sosial di sekolah turut memicu maraknya fenomena ini. Banyak kelas yang kini diisi lebih dari 40 siswa, jauh melampaui batas ideal 25 hingga 30 siswa per kelompok belajar. Keterbatasan jumlah tenaga pendidik yang tidak sebanding dengan kapasitas kelas yang besar membuat pengawasan terhadap dinamika dan perilaku seluruh siswa menjadi tidak optimal.
1: Kemudian kapasitas tenaga pengajar atau tenaga pendidik yang terbatas akhirnya kan tidak terpantau semua kan. Nah, kalau kita lihat idealnya satu

0: permasalahan sih sebenarnya.
1: Meski lingkungan keluarga sudah memberikan pendidikan dan perhatian yang baik, pengaruh teman sebaya dan penggunaan gawai yang minim pengawasan orang tua tetap berpotensi menyusupkan pengaruh negatif. Tidak semua orang tua mampu memantau aktivitas digital anak selama 24 jam atau memperlakukan batasan penggunaan gawai secara ketat di rumah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Meski kabut asap tebal di Kecamatan Tambelang Bintan mulai berangsur berkurang, siswa tetap masuk sekolah dan wajib menggunakan masker.
3: Kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau diduga dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan saat ini berangsur membaik. Menurut Camat Tambelang Asmawi, angin kencang yang melanda kawasan tersebut turut membantu mengurangi ketebalan kabut asap yang sebelumnya cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Seiring dengan kondisi yang mulai membaik, sesuai kesepakatan, proses belajar mengajar di sekolah akan kembali dilaksanakan seperti biasa mulai hari ini, Senin 14 September 2026. Meski demikian, para siswa dan tenaga pendidik tetap diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap. Selanjutnya, edukasi dan imbauan kepada masyarakat juga terus dilakukan di lapangan. Masyarakat diingatkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta tetap menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.
4: Untuk kalaupun ada hilang karena dibawa angin-angin, kan lagi musim angin kencang ini. Nampaknya asap kiriman dari kebakaran yang di Kalimantan itu. Kalau himbauan dari puskesmas dan berkoordinasi kami dengan kecamatan sudah alhamdulillah ada, sudah diimbau. Untuk yang berkoordinasi dengan kami di kecamatan itu tetap kita mengajak melalui kelembagaan yang ada di desa dan kelurahan untuk mengantisipasi apabila ketebalan kabut asap tadi tebal, ya diimbau untuk menggunakan masker tadi.
3: Masih disampaikan Camat Tambelang Asmawi, di tengah kondisi tersebut masyarakat juga berharap hujan segera turun untuk membantu menghilangkan kabut asap sekaligus mengatasi persoalan kekeringan yang telah berlangsung cukup lama. Kekeringan di wilayah Kecamatan Tambelang diperkirakan sudah terjadi selama kurang lebih 1,5 bulan. Sementara ini belum ditemukan kasus ISPA dampak kabut asap kiriman di Tambelang. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Pemko Tanjung Pinang resmi memberlakukan sekolah daring dan tingkat PAUD hingga SMP akibat kualitas udara yang menurun drastis.
5: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengambil langkah antisipasi menyusul menurunnya kualitas udara akibat kondisi cuaca yang kurang baik. Kebijakan ini mencakup pemberlakuan sistem belajar dari rumah atau secara daring bagi pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP sederajat. Sampai ada pemberitahuan lebih lanjut Senin kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lisda Mansyah menjelaskan kebijakan belajar daring ini diberlakukan demi melindungi kesehatan para peserta didik dan tenaga pendidik dari dampak buruk polusi udara. Terkait program makan bergizi gratis atau MBG bagi siswa, pelaksanaannya juga akan disesuaikan secara fleksibel mengikuti situasi dan kondisi di lapangan. Menghadapi situasi darurat ini, Pemko Tanjung Pinang juga mengeluarkan instruksi khusus melalui surat edaran kepada masyarakat, khususnya para siswa dan guru. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak.
6: Ya, belajar tetaplah daring dari rumah. MBG yang menyesuaikan, karena ini kondisinya sudah di atas 100, tentu bisa memberikan, ini kan termasuk berarti berat, kan ini berdampak nanti sakit.
5: Dis menambahkan, untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, wajib mengenakan masker. Hal ini untuk menghindari gangguan kesehatan pernapasan. Dia juga mengatakan akan melihat perkembangan 2 hari ke depan. Apabila kabut asap semakin meningkat, maka di bidang pendidikan yang tidak bersentuhan dengan pelayanan akan digunakan sistem rolling atau bergantian. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap pekat yang menyelimuti Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bintan, mendorong DPRD Bintan meminta kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau diliburkan sementara.
7: Kabut asap pekat yang menyelimuti Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bintan menjadi perhatian DPRD Bintan. Ketua DPRD Bintan, Viven Sumanti, meminta kegiatan belajar mengajar di Tambelang dilakukan secara daring atau sekolah diliburkan sementara hingga kondisi udara membaik. Viven mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa siswa di Tambelang masih mengikuti pembelajaran tatap muka meski kondisi kabut asap cukup pekat. Menurutnya kondisi tersebut dapat membahayakan kesehatan siswa.
8: Karena kita jangan sampai untuk mengharapkan sesuatu dengan mengorbankan sesuatu. Ya, kalau artinya kalau kita maksakan anak kita ke sekolah dengan kondisi yang hari ini tidak memungkinkan untuk dia beraktivitas karena asap sudah di mana-mana, tentu akan mempengaruhi kesehatannya.
7: Sufian juga menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut asap. Ia berharap penyaluran MBG tetap dapat dilakukan tanpa harus siswa datang ke sekolah jika kondisi udara belum aman. Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pemerintah daerah akan membahas langkah penanganan kabut asap yang terjadi di Kecamatan Tambelan.
0: Sudah dilakukan peredaran oleh Dinas Pendidikan. Jadi memang diberi kesempatan untuk tingkat kecamatan bersama puskesmas untuk melihat ya status dari kualitas udara tersebut. Nah, kalau tidak dimungkinkan, kalau sudah semakin ini dimulai dari belajar pembelajaran dari rumah atau mungkin bisa diliburkan. Tapi ini kita mau rapatkan untuk seluruh Kabupaten Bintan.
7: Sebelumnya, kabut asap tebal menyelimuti Kecamatan Tambelan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut belum menghentikan aktivitas belajar mengajar karena adanya pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas, mendorong Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gangguan kesehatan pernapasan.
9: Kabut asap yang melanda Kabupaten Kepulauan Anambas sejak beberapa pekan terakhir ini, hingga kini masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Kondisi udara yang lebih pekat dari biasanya membuat masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko gangguan kesehatan pernafasan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Anambas, Ferry Octavia, mengatakan pihaknya terus meningkatkan masyarakat untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan. Himbauan tersebut disampaikan melalui media sosial maupun edukasi kepada masyarakat agar membatasi aktivitas di luar rumah.
10: Sekarang nih kalau secara keseluruhan memang agak lebih pekat dari biasa-biasanya. Kami terkait dengan hal ini sudah menyampaikan tidak baik dalam media sosial kami maupun dalam ini untuk mengantisipasi kabut asap ini menggunakan masker dan membatasilah kegiatan di luar. Kemudian kalau memang ada keluhan-keluhan terhadap pakai pernapasan atau turun ke pasien terdekat.
9: Dirinya mengimbau masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, khususnya gangguan pada saluran pernapasan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Masyarakat juga diminta tetap menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah untuk mengurangi paparan asap. Dinas Kesehatan Kepulauan Anambas akan terus memantau perkembangan kasus penyakit melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih awal apabila terjadi perubahan atau peningkatan kasus yang berkaitan dengan kondisi lingkungan. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Generasi muda di Kepulauan Riau didorong untuk mulai melihat pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Petani milenial Kepri, Adi Indra Pawenari, menilai pemanfaatan teknologi dan kreativitas dapat membuat sektor pertanian lebih modern, sekaligus menarik bagi anak muda.
11: Anak muda di Kepulauan Riau didorong untuk mencintai dunia pertanian agar tercipta petani milenial yang mampu menjadi generasi penerus dalam mendukung program ketahanan pangan. Petani milenial Kepri Adi Indra Pawenari menilai bahwa pertanian saat ini bukan lagi sekedar aktivitas tradisional, melainkan sebuah peluang besar yang menjanjikan jika dikelola dengan kreativitas dan teknologi. Menurutnya anak muda harus berani masuk ke sektor pertanian, jangan berpikir bertani itu kotor atau tidak modern. Dengan pemanfaatan teknologi, pertanian bisa menjadi profesi yang membanggakan, sekaligus berkontribusi besar bagi ketahanan pangan. Adi Indra Pawenari juga menjelaskan tantangan utama saat ini adalah minimnya minat generasi muda untuk turun ke sawah atau kebun. Padahal pemerintah terus mendorong berbagai program, mulai dari bantuan bibit, akses permodalan, hingga pelatihan berbasis teknologi pertanian modern.
12: Sekarang saatnya anak-anak muda itu kita motivasi, kita dorong untuk terjun ke dunia pertanian. Nah, anak-anak kita kan sekarang sudah banyak yang sekolah tentang pertanian. Kita harus support dengan peralatan yang modern supaya mereka juga enjoy menjalankan kegiatan pertanian. pertanian itu. Jadi tidak lagi menggunakan alat-alat konvensional. Pak Gubernur perlu memikirkan itu bagaimana supaya mendorong anak-anak kita itu mencintai dunia pertanian.
11: Petani milenial Kepri Adi Indra Pawenari juga menekankan bahwa sektor pertanian bukan hanya soal menanam padi, tapi juga membuka peluang usaha lain seperti hortikultura, hidroponik, dan agrowisata. Dengan konsep tersebut, pertanian bisa lebih dekat dengan gaya hidup anak muda. Ia berharap pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan bisa lebih aktif memberikan ruang dan dukungan bagi anak muda yang tertarik pada dunia pertanian. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang menyimpang oleh pelajar. Langkah tersebut dilakukan agar dapat menekan penyimpangan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar maupun pelajar sebagai korban.
13: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Tanjung Pinang terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menyimpang oleh pelajar. Langkah tersebut dilakukan agar dapat menekan penyimpangan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar maupun pelajar sebagai korban. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang Irwan Yakub mengatakan, berdasarkan data yang ada di pihaknya, kurun waktu 2025 dari bulan Januari hingga Desember terdapat 44 kasus yang melibatkan 90 anak yang ditangani oleh pihaknya. Kasus tersebut, anak pada jam sekolah berada di tempat yang tidak sesuai, misalnya tempat hiburan, taman kota, dan tempat lainnya. Sementara pada tahun 2026, kurun waktu bulan Januari hingga Juli, terdapat 14 kasus yang melibatkan 20 anak.
14: Kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap perilaku menyimpang pelajar ini terus kami lakukan, baik itu siang maupun malam hari. Terkhusus malam hari pada pusat-pusat taman kota, seperti tepi laut, ya Pak Medan, Gedung Gonggong, nah, dan beberapa titik lainnya sampai dengan di wilayah Singgarang. Ya, ini adalah upaya kita bagaimana perilaku menyimpang, kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban ini dapat kita tekan.
13: Lebih lanjut dikatakan oleh Irwan Yakub, selain pengawasan, pihaknya juga melakukan tindakan persuasif melalui program Go to School, melalui edukasi dan monitoring kepada siswa yang berpotensi bermasalah untuk dilakukan pembinaan. Pihaknya juga pada tahun 2024 telah membentuk duta pelajar sebagai pembinaan pembentukan sikap dan perilaku pelajar sebagai edukasi dan sarana teman sebaya. Satpol PP juga menyediakan kontak pengaduan bagi masyarakat yang melihat kegiatan remaja yang berpotensi menyimpang atau mengganggu ketertiban umum. Untuk dapat menghubungi pihaknya di nomor 0811-7711-950 sebagai upaya pengawasan bersama. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Verifikasi berkas calon kepala desa masih berlangsung dalam tahapan persiapan Pilkades di 14 desa Kabupaten Bintan.
7: Pemerintah Kabupaten Bintan masih melanjutkan tahapan persiapan pemilihan kepala desa atau pilkades di 14 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Jumlah tersebut terdiri dari 13 desa yang melaksanakan pilkades reguler dan 1 desa yang menggelar pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan Firman Setiawan mengatakan, tahapan saat ini masih berfokus pada pendaftaran dan verifikasi berkas calon kepala desa. Verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15: Ada nggak yang ijazahnya sebenarnya dapat legalisir, tapi benar nggak dikeluarkan sama sekolahnya? Takutnya bukan, dia hanya buat cap legalisir sendiri. Yang ini kan kita butuh klarifikasi ke instansi penerbit. Nah, termasuk surat-surat keterangan, yang ini memang kita pastikan kembali hasil validasi kita, ini tidak masalah. Seperti contoh surat kesehatan, ini kan tentu diklarifikasi ke rumah sakit, benar nggak atas nama ini, nomor ini, gitu kan? Ini yang pastikan lah. Tapi pada prinsipnya hari ini kita tetap tiap hari itu kita evaluasi terus jenjang dari panitia desa, apa kendala, apa tidak.
7: Sementara itu sebelumnya Ketua KPU Bintan Haris Daulay menyebut jumlah pemilih sementara di 14 desa diperkirakan mencapai sekitar 29.000 orang. KPU juga telah menyerahkan data pemilih tetap atau DPT Pilkades 2024 kepada BPMD Bintan sebagai salah satu bahan dalam proses pemutakhiran.
16: Kembangannya kami ikuti DPS itu sekitar 29.000 di 14 desa tersebut, ditambah nanti 2% untuk pencetakan surat suara.
7: Adapun penetapan DPS nantinya akan dilakukan pada 18 September 2026. Salah satu ketentuan bagi pemilih yakni memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 31 Maret 2026 sesuai persyaratan domisili yang ditetapkan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan peningkatan pelayanan kesehatan demi kenyamanan pasien yang akan menjalani pengobatan maupun kontrol kesehatan.
3: Manajemen RSUD Raja Ahmad Tabib RAT Provinsi Kepulauan Riau Kempri terus memacu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya dimulai dari sumber daya manusia SDM sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya juga memperhatikan pentingnya perbaikan sejumlah fasilitas dan tata kelola rumah sakit. Menurut Direktur RSUP Raja Ahmad Tabib Kepri Bambang Utoyo, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM menjadi salah satu perhatian manajemen rumah sakit guna memastikan pelayanan kesehatan dapat diberikan secara profesional, optimal, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan kompetensi tenaga kesehatan maupun sumber daya pendukung di lingkungan RSUD RAT Kepri. Manajemen berharap peningkatan kualitas SDM dapat berjalan berkelanjutan sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, pelayanan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di Provinsi Kepri.
17: Komunikasi yang efektif sehingga tadi harapannya dari kita bisa berbenah ya bagaimana memberikan edukasi dan komunikasi ke pasien itu yang lebih efektif lagi dan lebih komunikatif sehingga dipahami oleh masyarakat terutama pasien dan keluarganya. Terkadang kan kita sadari juga bahwa kita penyampaian mungkin dengan bahasa-bahasa medis yang belum tentu ya dimengerti oleh masyarakat atau pasiennya. Kita menggandeng teman-teman dari BPSDM untuk melakukan latihan itu ya. Kami saat ini memang bekerja keras bagaimana untuk memperbaiki Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib ini lebih baik ke depannya.
3: Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Kepri Bambang Utoyo menambahkan peningkatan kapasitas SDM harus berjalan beriringan dengan pembaruan sarana dan prasarana. Fokus utama rumah sakit ini tertuju pada pemenuhan kebutuhan dokter subspesialis untuk masa depan. Dengan demikian, kedepannya RSUD RAT benar-benar menjadi rumah sakit rujukan atau tumpuan dari sejumlah kabupaten kota di Provinsi Kepri. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: BPJS Kesehatan akan selalu menjaga mutu layanannya di setiap fasilitas kesehatan, seperti di puskesmas maupun di rumah sakit.
9: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan selalu menjaga mutu layanan di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit dan puskesmas. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Meski berbagai inovasi telah dilakukan, kepala bagian mutu layanan fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Bisri Andipo mengatakan, keluhan utama dari pasien terkait dengan ketidaksesuaian jadwal dokter dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut membuat pasien harus menunggu hingga dokter atau tenaga medis berada di tempat.
18: Keluhan tersebut merupakan salah satu tantangan, setantangan bagaimana kami menjaga mutu yang dilakukan terhadap layanan oleh rumah sakit dan puskesmas. BPJS Kesehatan sebenarnya sangat bertangan terbuka kalau memang ada keluhan. Nah, keluhan yang sering sekali muncul itu adalah ketidaksesuaian jadwal dokter saat mereka yang tadi ya saat digitalisasi telah dilakukan, mereka sudah datang di jam layanan, namun ternyata di lapangan dokternya belum datang. Sekali ada jadwal operasi sito atau mungkin visit, nah hal seperti itu.
9: Selain itu, waktu tunggu pelayanan juga mendapat banyak keluhan dari peserta BPJS Kesehatan. Banyak peserta merasa waktu tunggu terlalu lama. Kondisi ini disebabkan masih banyak peserta yang datang lebih awal meskipun sudah mengambil nomor antrian melalui aplikasi. Padahal peserta datang lebih awal atau sebaliknya antrian karena tidak terpengaruh. Reporter Kanya Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian pendengar, Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Melani Lusiana mengucapkan

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik.

semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 14 September di Desa Tembeling.

0: tanggal 15 September di Desa Penaga. Tanggal 17 September di Desa Pengujan. Tanggal 21 September di Desa Bintan Buyu. Tanggal 24 September di Kantor Camat Bintan Pesisir. Dan tanggal 29 September di Kantor Camat Mantang. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan Kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap, langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebir pajak keliling tahun 2026, melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Galon, Makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
2: Ya, Jali. Terima kasih.
3: Ah, ini wangnya.
2: Pas, eh?
3: Kena hemat-hemat sikit, Makcik, bulan ni.
2: Hei. Pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
1: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
1: Tak payah, Makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
0: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung Makcik nak lunaskan semua.
0: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
5: Pendengar, pada pagi hari ini Liza sudah tersambung dengan Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang yang seperti biasa akan menyampaikan bagaimana perakiraan cuaca hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Rizky.
6: Halo, selamat pagi juga Mbak Liza.
5: Hai, bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, baik Mbak.
5: Alhamdulillah. Baik Mbak Rizky, bagaimana nih hari minggunya? Apakah cuacanya bersahabat? Atau mungkin ada potensi hujan? Atau ada kabar baik? Silakan sampaikan informasinya Mbak Rizky.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Minggu tanggal 20 September 2026. Dan secara umum untuk perakiraan cuaca pada hari ini, yaitu pada pagi hari diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan serta disertai petir. Kemudian pada siang hari diperkirakan kembali berawan, namun masih terdapat potensi hujan berintensitas ringan. Kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan berawan. Kemudian untuk angin bertiup secara umum dari arah timur laut hingga barat, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 97%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal pada pagi menjelang siang hari. Kemudian diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Dan yang terakhir, waspada terhadap sebaran asap karhutla yang terdeteksi di wilayah Kepulauan Riau dan dihimbau kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker saat berkegiatan di luar ruangan. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
5: Oke, ini kualitas udaranya masih belum aman-aman banget ya Mbak Rizky ya?
6: Ya, terutama untuk di wilayah Tambelan.
5: Tambelan ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Selamat berakhir pekan Mbak Rizky. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Liza, terima kasih.
4: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini hari Minggu belum terlihat matahari ya di luaran sana ya. Masih tertutup dengan awan dan juga sedikit kabut. Mudah-mudahan saja hujan sih berharapnya ya. Tapi ya kita serahkan saja pada Allah SWT. Nah pendengar, untuk Anda yang barangkali punya informasi di pagi hari ini, silakan pendengar, sudah kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp ya, jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, di Kijang ya, kira-kira bagaimana ya?
1: Dan juga WhatsApp ya, jelang
0: halo,
1: ke pukul 7 waktu Indonesia
0: waduh,
1: Barat nanti.
0: Waduh.
1: Dan pendengar,
0: Pak, udah masuk Pak.
2: Halo,
0: wah lagi di streaming nih, delay ya. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Rasino.
2: Iya benar ya.
0: Era ya, digital ya.
2: Sudah masuk ya.
0: Iya.
2: Ya, benar. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini kami, ya digital.
0: Agak delay ya. Silakan ya. Pak. Bagaimana
2: jadi
0: di sana, Pak?
2: Hari ini ya, hari Minggu tanggal 20 September 2026 ya. Gimana kabarnya di Janji?
0: Alhamdulillah,
2: sehat.
0: Alhamdulillah. Semoga Pak juga sehat, sehat ya. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Hari ini nggak ada ya. Nggak ada ini ya, Pak? Nggak ada senam ya? Biasa kan hari Minggu senam tuh.
2: Gini, hari ini kan kebetulan karena saya ada di Batam.
0: Oh, lagi di Batam.
2: Di Batam. Jadi alhamdulillah, jadi aja RRI digital alhamdulillah suaranya bagus ya.
0: Iya.
2: Yeah. Di Batam. Jadi dan apa informasi perjalanan ferry ke Batam alhamdulillah ramai lancar. Apa ya, lancar tidak terkendali lah ya. Kemudian cuaca memang masih nampak berawan. Dan apakah awan itu memang kiriman asap dari Kalimantan, itu walau alam ya. Mudah-mudahan, tapi kita berharap tetap hujan ya. Dan lalu lintas apa lalu lintas laut ya, tadi memang ya semalam ya, dari Sri Bintangpura ke Pulau Punggur juga aman ya. Kemudian saya halo?
0: Iya.
2: Halo ya. Saya kebetulan di Batam ini dalam rangka memenuhi undangan mendampingi anak saya dalam pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil ya di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau.
0: Oke.
2: Di Hotel Aston Batam pada hari malam pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat, diikuti oleh 213 peserta dan 5 kabupaten kota di Kepulauan Riau, termasuk dari Anambas, dari Natuna dan Karimun, dan juga Kabupaten Bintan ya.
0: Okay.
2: Juga ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kantor Wilayah Kepulauan Riau. Dan kemudian ini kan acaranya acara sumpah janji pegawai negeri sipil lah, yang mudah-mudahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 ya, diantaranya pelayanan keimigrasian, kemudian penegakan hukum dan keamanan NKRI, lalu lintas orang dan juga fasilitas pembangunan untuk melayani masyarakat yang lalu lintas di pelabuhan maupun di bandara ya.
0: Ya.
2: Itu aja informasi kami.
0: Iya Bapak, terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rasino yang ada di Batam saat ini ya. Semoga juga di Batam aman-aman saja ya, dan selamat untuk anaknya. Baik, di belakang Pak Rasino masih kami tunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi di pagi hari ini, pendengar. Di lantai telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Penelpon berikutnya di belakang Pak Rasino. Baik, terputus ya, dicoba kembali. Oke, di 2700 atau di 0811 7789830. Oke, pendengar, walaupun tidak terlalu bagus ya kualitas udara di pagi hari ini, mungkin masih ada yang tetap berolahraga dengan menggunakan masker mungkin ya untuk keselamatan, apalagi untuk yang kelompok rentan ya pendengar. Walaupun mungkin tidak terlalu parah seperti di Kalimantan, namun tetap berhati-hati, tetap waspada, dan juga tetap menjaga kesehatan ya pendengar. Juga ada aktivitas barangkali di luaran sana, semoga lancar-lancar saja. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, masih kami terima di lantai telepon dan juga WhatsApp di pagi hari ini jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Sedangkan untuk opini nanti tidak ada topik khusus ya pendengar, karena hari Minggu tanggal merah itu tidak ada topik khusus. Anda nanti bisa menyampaikan opini terkait apapun itu di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pendengar, sebanyak 143 siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Tanjung Pinang kemarin hari Jumat tanggal 18 September mengikuti perkemahan penerimaan tamu ambalan di lapangan sekolah. Kegiatan berlangsung selama 3 hari 2 malam diikuti oleh 62 peserta putra dan 81 peserta putri. Mereka ini berasal dari 4 kelas dan tergabung dalam gugus depan di pangkalan SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Perkemahan ini pendengar menjadi salah satu tahapan bagi siswa untuk beralih ya dari golongan pramuka penggalang menuju penegak. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca juga pendengar di rri.co.id. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dirahmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Pagi Pak Kasim, silakan ada informasi
5: pagi. Informasi Jalan Merdeka.
0: Kenapa tuh?
5: Di simpang Jalan Tengku Umar itu kan kalau kita terus dari pasar itu kan ada besi yang dulunya ada tanda dilarang kendaraan lewat. Mm-hmm. Nah, sekarang udah setahun lebih saya hitung. Sudah saya sampaikan juga. Tapi tanda pelang merah itu tidak ada, hilang. Jadi besinya tinggal. Jadi apa tidak terganggu lalu lintas? Apa sudah dibebaskan? Kalau dibebaskan, dicabutlah palang besi itu. Jadi ini katanya, saya tanya siapa yang bertanggung jawab? Dinas Perhubungan katanya. Kasihan, nah kan itu di tengah kota. Jadi yang apa dari pegawai-pegawai wali kota pun tak melihat. Ini sudah setahun lebih. Bukan sebulan, setahun lebih. Kasihanlah. Tolonglah dilihat, dicabut atau diresmikan bahwa jalan lurus yang dari pasar ke sampai ke pelabuhan itu sudah dibebaskan kendaraan. Ini tanggung, kasihan masyarakat yang tak paham. Saya rasa itu ajalah informasinya. Okay. Mudah-mudahan seminggu atau sebulan ini sudah diatasi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kasim ya, yang ada di Jalan Bali. Waduh, udah lama nih nggak ke Jalan Merdeka ya, Liza ya. Untuk Anda yang juga punya informasi seperti Bapak Kasim ya, silakan di line telepon dan juga WhatsApp 0811-778-9830. Kalau tidak bisa telepon, bisa juga kirim pesan ya pendengar ke 0811-778-9830. Pendengar, masyarakat diingatkan untuk memastikan data pada kartu tanda penduduk atau KTP sudah lengkap dan benar, termasuk alamatnya, RT dan juga RW. Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau yaitu Priyo Handoko mengatakan kelengkapan data kependudukan itu penting untuk membantu KPU dalam melakukan pemetaan tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilu 2029. Priyo juga mengatakan pihaknya masih menemukan data pemilih yang belum lengkap, pendengar. Salah satunya KTP yang mencantumkan RT dan RW dengan angka 0. Menurut Priyo Handoko, kondisi tersebut bisa menyulitkan KPU dalam menentukan TPS ya, TPS bagi pemilih, dan pemilih bisa saja ditempatkan di TPS yang lokasinya cukup jauh dari tempat tinggalnya. Nah, ini pasti juga orangnya jadi repot juga gitu ya kalau nggak mengurusnya. Dan Priyo juga mengimbau masyarakat lebih teliti ketika mengurus KTP dan memastikan seluruh data termasuk RT dan RW tercatat dengan benar. Masyarakat juga diminta segera memperbarui ya data administrasi apabila ada anggota keluarga yang meninggal dunia, masuk TNI atau Polri, maupun sudah cukup umur untuk mengurus perubahan administrasi kependudukan. Priyo juga berharap data kependudukan yang lengkap dan akurat bisa mendukung pemutakhiran data pemilih sehingga penempatan masyarakat di TPS pada pemilu 2029 nanti bisa sesuai dengan alamat dan tempat tinggal yang sesuai ya, tidak salah atau bahkan tidak tepat gitu ya. Oke, informasi ini pendengar bisa Anda baca juga ya secara lengkap di rri.co.id.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, ada juga WhatsApp nih Liza bacakan dari Bapak Mamani ya di Insinyur Stami. Selamat pagi Bapak. Dengan perubahan RT dan RW saja hingga kini belum ada pemutakhiran data dari Disdukcapil. Jadi ini siapa yang salah dan perubahan dari Disdukcapil juga hingga sekarang belum ada info ke warga RT dan RW yang sudah berubah ya. Oke, Pak Mamani ya di Insinyur Stami. Nah, ini juga ada informasi terkait dengan hal tersebut ya Bapak ya. Dari rri.co.id, pembenahan RT dan RW memang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dan ini juga menjadi salah satu tantangan ya bagi Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam melakukan pemetaan tempat pemungutan suara untuk pemilu 2029. Komisioner KPU Provinsi Kepri yaitu Priyo Handoko mengatakan pemetaan TPS tidak hanya berdasarkan alamat, nama jalan atau perumahan tapi juga menggunakan data RT dan RW sebagai dasar ulang utama ya, dasar utama pemetaan TPS seperti yang tadi Liza sampaikan ya. Dan menurut Priyo, RT ini merupakan satuan pemerintahan terkecil, karena itu data RT dan RW juga memang penting, bagian penting dalam menentukan pemetaan pemilih ke TPS. Nah, untuk penataan RT dan RW di Tanjung Pinang saat ini turut memengaruhi data pemilih dan KPU juga terus berkoordinasi nih dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang terkait dengan perubahan RT dan RW tersebut sekaligus melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Priyo juga menjelaskan saat ini belum dilakukan penyusunan dan pemetaan TPS secara khusus dan pemutakhiran data masih dilakukan di tingkat kelurahan dan desa termasuk untuk pemilih baru yang akan dipetakan ya sesuai dengan wilayah administrasinya. Dan ia juga berharap ya persoalan perubahan RT dan RW di Tanjung Pinang ini sudah bisa diselesaikan sejak awal 2028 ya sehingga tidak mengganggu proses pemetaan TPS nantinya. Nah, kalau untuk dari Disdukcapilnya belum Liza terima konfirmasi, nanti kalau ada Liza sampaikan juga ya terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Maman di Insinyur Stami. Pendengar, masih ada sedikit waktu untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi di pagi hari ini ya, yang mungkin juga sedang dalam perjalanan atau ada melihat sesuatu, ada kejadian, tapi berharap semoga tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan ya. Pendengar, tetap berhati-hati, waspada, karena kemarin juga beberapa hari yang lalu terjadi hal yang sangat bikin shock gitu ya dan juga memakan korban. Jadi untuk Anda dalam perjalanan tetap hati-hati di jalan. Kalau di pagi hari ini Liza lihat sih di luaran sana sepi ya, lengang karena juga hari Minggu, tidak banyak yang melakukan perjalanan kecuali mungkin yang mau jalan-jalan barangkali agak siangan biasanya ya, tidak terlalu pagi. Yang jelas apapun yang Anda lakukan di pagi hari ini semoga berjalan dengan lancar dan semoga terhibur juga dengan hadirnya Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: dengar lagu terbaru dari Jamal Mirdad ya. Jamal Mirdad, iya. Waduh, nasi hangat nih. Lagu terbarunya di tahun 2026 ini, pendengar. Untuk selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Dan setelah Warta Berita nanti, Liza akan terima telepon Anda kembali di Opini Publik Pro1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
3: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur.